0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

0: Bisa bakal sana aja.
1: Jauh, Nek. Udah, ayo. Di sini juga banyak orang nyebrang. Ayo cepetan.
0: Nyebrang yang benar, Cu.
1: Oh, apaan sih nenek rese banget. Suka-suka dong menyebrang mana aja.
0: Itu hampir ketabrak. Udah bosan hidup ya, Cu.
1: Ya, buset. Nyempain, Nek.
0: Bukan gitu, Cu. Maksudnya nenek, kalau nyebrang di zebra cross, kayak yang punya nyawa banyak aja.
1: Kucing kali nyawanya banyak.
0: Sini, sini, nenek. Sini. Nenek yang tuntun, tapi pelan-pelan. Lewat zebra cross ya.
1: Wah, lamaan. Nyebrang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

terukur di setiap helai benangnya. Ada gamelan, suling, dan angklung yang berbisik lirih, mengalun senandung persatuan. Kita Indonesia, bukan sekadar nama, tapi rasa. Rasa yang mengikat hati dari Sabang sampai Merauke. Dari tarian zaman yang membahana, hingga tenun ikat Nusa Tenggara yang merangkul warna. Di setiap budaya, kita belajar mencintai. Bukan hanya tanah air ini, tapi juga satu sama lain.

0: angin puting beliung, Dek. Aduh, gimana ya, Dek ya? Udah, Dek, tenangin diri, Dek.
1: Ya Allah, Bang. Sumpah, Dek takut, Bang. Ya Allah, Bang, tolong, Bang.
0: Aduh, suara apa itu di dapur? Aduh, apa keteng kita, Dek? Keteng kita, Dek.
1: Ya Allah, Bang, Bang, tolong, Bang.
2: Jika terjadi angin puting beliung, kita jangan panik. Tapi lakukanlah menutup pintu dan jendela, mematikan aliran listrik, berlindung di tempat aman, berteduh jika sedang berkendaraan, jangan berlindung di bawah jembatan, dan yang terpenting, selalu memohon perlindungan kepada Tuhan.

Muari Kabupaten Wonosobo ini kembali menorehkan prestasi di bidang kebudayaan ya. Ada 3 objek pemajuan kebudayaan yang diusulkan pemerintah Kabupaten Wonosobo dan resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2026. Ketiga karya budaya tersebut adalah Bucu Pendem Wadas Lintang, kemudian ada balon tradisional Wonosobo dan juga topeng Wonosaban. Penetapan dilakukan dalam sidang penetapan warisan budaya tak benda Indonesia pada Jumat kemarin 3 Juli 2026 setelah melalui proses kajian bersama sebagai usulan dari kabupaten dan kota di seluruh Indonesia ya. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan seluruh usulan dari Wonosobo yang berhasil

tempe kemul Wonosobo, lalu ada mie ongklok, ada tradisi ambeng desa Tieng, wayang kedu gagrak Wonosaban, kemudian yang terbaru ada balon tradisional Wonosobo, bucu pendem wadah selintang, dan juga topeng Wonosaban. Nah, dengan bertambahnya tiga warisan budaya tak benda tersebut, tentunya semakin memperkuat posisi Wonosobo sebagai salah satu daerah yang kaya akan tradisi, seni, adat istiadat, dan juga pengetahuan lokal yang masih hidup serta berkembang di tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menegaskan komitmennya ya untuk terus melakukan inventarisasi, pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan juga pembinaan terhadap berbagai objek pemajuan kebudayaan di daerah. Tentunya langkah ini diharapkan mampu memperkuat identitas budaya Wonosobo sekaligus juga menjadi modal penting dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya yang berkelanjutan. Selain itu, keberhasilan ini juga menjadi motivasi ya untuk terus menggali, mendokumentasikan, dan juga mengusulkan berbagai kekayaan budaya lainnya agar memperoleh pengakuan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Anak ni tetangga no mula akayang rikihkan no yo padahal kan ki omok ni gugulan omok ni anak ko kita nga sa iya no kano kano kaya mak melanggak-langgak hadap akayang muni kenapi no yo
2: sisi apa gawi mo lah kibar mak jelas wa kamu na si
1: udi no med niak ngili anak ni tetangga kam datas no liak no akayang rikih kan sarut kan yan ko nado langgah lah gugulan anak ko acak ya katek-katek kaya ilo yo ulah api yo med yo
2: Allah susi mak bosan-bosan ni kuna catatan dosa mo di malaikat kadu lamon si ngaman pae bak ngokona yo
1: wah kanya ka sekedak nanya kan no si ulah api ngebani mula ayang kan no cuma langgah-langgah padahal omok ni kan kadu lumayan lah kadu tuha
2: halo enak si segelah ni stunting sa enak lo stunting sa
1: stunting oh si stunting
2: enjok nih ki stunting nih gagal tumbuh model-model gue kenan nih enjok nih si
1: oh stunting yuk terus emang kepala cara nyegah nih kenyin sana mak kena stunting no med
2: keji sih keji cara nyegah nih
3: cara mencegah stunting selain pemenuhan protein hewani memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah dan memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Mina Muaki, Amalia Pagun ngancai Mina Muaki di helau ni pagi Hani ya di edisi Hani Minggu tanggal 5 Juli 2026. Mina Muaki, tim penggerak PKK Kabupaten Tabanan mendukung penuh generasi muda untuk melestarikan seni dan budaya Bali. Bentuk dukungan ini ditunjukkan langsung oleh ketua tim penggerak PKK Kabupaten Tabanan dengan menyaksikan lomba paduan suara dalam acara puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 tingkat Provinsi Bali yang digelar di gedung Kri Sirarnawa Art Center dan Pasar ya. Kehadirannya di tengah lomba tersebut menjadi komitmen tim penggerak PKK Kabupaten Tabanan dalam mendorong generasi muda untuk terus mengembangkan bakat di bidang seni, khususnya seni musik dan paduan suara sebagai bagian dari upaya menjaga warisan budaya Bali. Nah, Mina Muaki, semangat yang ditampilkan para pelajar Tabanan tentunya menjadi kebanggaan sekaligus juga harapan bagi keberlanjutan seni budaya di masa mendatang. Tim penggerak PKK Kabupaten Tabanan akan terus bersinergi dengan program-program tim penggerak PKK Provinsi Bali, termasuk memeriahkan Hari Kesatuan Gerak PKK tahun 2026. Ia berharap semangat para peserta terus tumbuh ya untuk mengembangkan bakat di bidang seni musik dan paduan suara serta menginspirasi generasi muda sebagai bagian dari upaya melestarikan seni dan budaya Bali.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam walu.
2: Mina Muaki, Gubernur Kepulauan Riau, menyebutkan keberadaan Pulau Penyengat di Kota Tanjung Pinang memperkuat identitas budaya Melayu sekaligus salah satu tonggak penting lahirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa. Pulau Penyengat bukan sekedar destinasi wisata sejarah, tetapi kawasan yang menyimpan jejak peradaban Melayu yang berpengaruh terhadap perjalanan bangsa Indonesia. Pulau ini dahulu pernah menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Riau Lingga yang wilayah mencakup Riau, Lingga, Johor, Pahang hingga Singapura. Nama Pulau Penyengat berasal dari cerita masyarakat pada masa lalu. Pulau tersebut awalnya tempat persinggahan para nelayan dan pelaut untuk mengambil air bersih. Suatu ketika mereka diserang kawanan lebah atau serangga yang menyengat, sehingga sejak saat itu pulau tersebut dikenal dengan nama Pulau Penyengat. Selain itu, dalam memori kolektif masyarakat Melayu, Pulau Penyengat dikenal sebagai Pulau Mas Kawin, karena dipercaya merupakan mas kawin yang diberikan Sultan Mahmud Syah III kepada permaisurinya, Engku Putri Raja Hamidah. Hingga saat ini terdapat sedikitnya 46 situs cagar budaya di Pulau Penyengat yang menjadi saksi perjalanan sejarah Melayu. Salah satu yang paling ikonik adalah Masjid Sultan Riau Pulau Penyengat yang dibangun menggunakan campuran pasir, kapur, dan putih telur sebagai perekat bangunan. Beranjak mit informasi saibari, pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur mempromosikan produk unggulan ekonomi kreatif para pelaku UMKM dan industri kecil menengah binaan Pemda setempat melalui ajang Teras Kria 2026 yang digelar di Gedung Dekranasda. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun mengatakan Teras Kria dirancang sebagai ruang promosi, edukasi, dan kolaborasi yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing pelaku UMKM sekaligus memperluas pangsa pasar produk lokal. Menurutnya ada sebanyak 30 pelaku UMKM dan IKM yang terlibat ambil bagian dengan menghadirkan aneka produk kria, fashion, aksesori, hingga kuliner khas Kota Madiun. Selain produk lokal, pengunjung pada kegiatan tersebut juga dapat mengikuti berbagai acara seperti BIMTEK Implementasi Standar Industri Hijau, talk show perempuan berdaya berwirausaha, workshop kerajinan, sharing session sobat kopi, lomba mewarnai anak, hingga hiburan musik. Kegiatan tersebut juga bertujuan membangun iklim kompetisi yang sehat di kalangan pelaku UMKM dan perajin, diantaranya melalui peningkatan kualitas produk, inovasi, serta estetika kemasan. Demikian Wakca Jam Walu, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: debu ada di mana-mana, jadi susah napasnya.
1: Makanya kamu tuh harus rajin bersih-bersih rumah supaya nggak banyak debu.
0: Oh, gitu ya.
2: Setelah memahami bahaya polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan, penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah mencegah dan mengurangi

Perempat FM Suara Budaya Lambung. Masih Amalia temani Minak Muahi di Helauni Pagi Kani dengan rangkaian lagu-lagu Bangi Anjak seluruh daerah di Nusantara ya. Minak Muahi, Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Banten ini meminta masyarakatnya untuk menggunakan masker guna mencegah terjangkit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan asap kebakaran di tempat pembuangan akhir Jatiwaringin Kecamatan Mauk, Minak Muahi. Kemudian masyarakatnya juga dianjurkan untuk tidak beraktivitas di sekitar lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin, khususnya di Kecamatan Rajak, Sukadiri, dan juga Mauk. Selain itu, di tengah kondisi saat ini, masyarakat tetap harus menjaga stamina tubuh, khususnya selama kemarau, supaya tidak mudah terserang segala penyakit. Penerapan pola hidup bersih dan sehat tentunya menjadi cara utama Minak Muahi dalam menjaga kesehatan tubuh di berbagai kondisi seperti saat kemarau dan juga kualitas udara buruk dampak asap kebakaran TPA Jatiwaringin. Jadi kalau seandainya masyarakat yang terdampak asap ini dihimbau untuk segera hindari dengan berpindah lokasi gitu ya. Kalau seandainya tidak memungkinkan, usahakan untuk memakai masker, Minak Muahi. Ada sekitar 154 warga yang terpapar ISPA imbas kebakaran TPA. Komplikasi pneumonia juga harus diwaspadai, Minak Muahi, karena bisa menyebabkan kematian gitu ya. Karena pneumonia ini berbahaya gitu, apalagi jika berdampak pada balita atau orang yang rentan gitu ya, Minak Muahi, ini juga bisa menyebabkan kematian begitu. Hingga kini pihaknya belum menerima laporan mengenai gejala pneumonia ini dari ratusan warga yang terpapar ISPA akibat kebakaran tersebut. Kalau seandainya ISPA itu sudah diobati gitu ya, tapi kalau sampai ke pneumonia hingga saat ini juga belum menerima begitu ya laporan mengenai gejala tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup meminta masyarakat setempat untuk menghindari paparan asap kebakaran TPA Jatiwaringin seiring dengan kondisi memburuk kualitas udara yang disebabkan terjadi konsentrasi partikulat halus di lokasi mencapai sekitar 1000 mikrogram per meter kubik yang jauh melampaui baku mutu harian nasional 55 meter kubik.

0: Allah. Dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar. Mobil mewah. Istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apenas todo el chadar da por poder con cada tuana no pod
1: kuat pun bunyi lecanam.
2: Masyarakat Lampung dikenal dengan kaya budaya dan tradisi. Salah satu di antaranya adalah tradisi butetah. Tradisi butetah merupakan upacara adat yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Sebatin. Tradisi ini menandai perubahan status sosial dan juga kedudukan seseorang dalam struktur adat masyarakat. Pemberian gelar ini umumnya terjadi dalam rangkaian upacara adat perkawinan, di mana seorang pemuda yang menikah akan resmi diubah statusnya menjadi orang tua atau tokoh adat yang dihormati, lengkap dengan gelar atau adok yang baru diterima. Makna butetah sangat mendalam dan juga bersifat sakral, karena bukan hanya sekadar pemberian nama, melainkan penentuan hak, kewajiban, dan juga posisi seseorang dalam pembagian kerja secara adat. Melalui butetah, struktur sosial masyarakat menjadi berfungsi dan juga terorganisir.
3: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian bangsa.

Muari, Wakil Bupati Banyumas, Jawa Tengah, mengajak paguyuban kerukunan umat beragama tingkat kecamatan memperkuat sinergi dan komunikasi untuk menjaga kerukunan sebagai fondasi mewujudkan Banyumas yang produktif, adil, dan sejahtera. Kerukunan umat beragama merupakan modal penting menak muahi bagi pembangunan daerah karena mampu menciptakan situasi yang aman dan kondusif bagi kehidupan sosial maupun aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar serta bersama-sama menjaga generasi muda agar tidak terjerumus dalam berbagai perilaku yang dapat merugikan masa depan mereka. Nilai-nilai kearifan lokal Banyumas seperti falsafah cablaka atau blaka suta ini masih relevan untuk memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis. Perkembangan media sosial membuat perbedaan pendapat dapat dengan cepat berkembang menjadi konflik apabila tidak dikelola secara bijaksana, sehingga komunikasi, silaturahmi, dan juga dialog perlu terus diperkuat sebagai langkah preventif ya. Jadi memang benar minak muahi ya, daripada kita memulihkan konflik gitu ya, alangkah jauh lebih bijaksana kalau seandainya kita merawat kerukunan. Kerukunan itu bukan sekedar bisa dibilang program kerja, tapi juga wujud nyata kecintaan kita terhadap negara, bangsa, dan tentunya juga terhadap sesama. Dan minak muahi, informasi ini sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita di Hello nih pagi Rani ya. Jadi minak muahi tetap nengiskon Prompat FM uli selepas waktu jam siwa kam tungga di acara Namoy Nyimah.

Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

0: Nah, gak api mone. Api-api lasinya gemulan, Ji.
1: Nah, anaya kebenohan. Pugino maksudku. Nya agak neben penyamaniku. Sing kami pasak sabo. Tolong yo.
0: Agak api lah niku pasak. Inggal kami pasak. Mak meke kodo utang mama kebayar.
1: Ya Allah. Aduh talagi weh. Tak ku nyendek-nyendek nesap. Yuh mana aku bayar utangnya maniku selah. Karena nak janji dekat-dekat bulan hadap. Ini kan makung kok lem bulan hadap lah, Met.
0: Ya aduh dapok gawok. Tapi dipak helm mo.
1: Nanya kan mang ada helm lah. Nyak nanya beng jamaniku. Perasa ku niku kau ada helm.
0: Oh, mak ngedok sih mang ada helmnya.
1: Ya Allah, aduh tak lagi met mak api-api lah kepak mana helm lah. Kita kuat terabas-terabas gawam api-api.
0: Ya nyana mo kang layani nenek moyang kamu di keni terabas-terabas ah.
1: Alah siapa sih mak ngeni nih? Kita kuat lah kata liuk layak umum ni masyarakat. Siapa mau ni semak ngeni nih? Aduh tak lagi terabas kaya warna mana helm juga.
0: Allah lawi sini ku mak ngeliat polisi kini pi kang layana.
1: Aduh tak lagi masa kita kuat mak dah cong akal ko polisi. Aduh tak lagi pokok ni nyak nebek takkan cepat ko helm-helm.
0: Mak baninya sih, kacanya ngeni duit cuman niku jaki niku nebeknya memakai helm, mak baninya.
1: Allah, siudo, niku njisa, kado alasan munihan daripada helm. Nah, usah kuniku na siut, tetangga siut, niku na siut.
2: Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.
3: Rompat FM, suara budaya Lampung. Siwa.

mewakili Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdamkarmat Kabupaten Bandung, Jawa Barat menyiagakan personel guna memperkuat upaya mitigasi menghadapi potensi peningkatan kebakaran selama puncak musim kemarau. Kepala Disdamkar Kabupaten Bandung mengatakan kesiapsiagaan difokuskan pada kawasan permukiman, lahan, hutan, dan semak belukar yang rawan terbakar saat musim kemarau, yang diperkirakan mengalami puncak pada Juli hingga September 2026. Kebakaran lahan dan hutan berdasarkan data Disdamkarmat Kabupaten Bandung tercatat sebanyak 16 kejadian selama Januari hingga Juni 2026, mendekati total 19 kejadian yang terpanjang sepanjang 2025. Sehingga potensi peningkatan kasus selama puncak musim kemarau perlu diantisipasi. Disdamkarma telah menginstruksikan seluruh personel agar merespons cepat setiap laporan kebakaran, terutama di kawasan semak belukar untuk mencegah api meluas ke wilayah pegunungan yang sulit dijangkau. Beranjak mit informasi Saibari, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Papua menargetkan penyusunan 30 cerita rakyat yang baru dan 10 puisi yang ditulis dalam bahasa lokal atau Port Numbai dan bahasa Indonesia untuk pewarisan kepada generasi mendatang. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura mengatakan dokumentasi melalui penulisan cerita rakyat menjadi salah satu langkah strategis menyelamatkan bahasa daerah agar tidak punah seiring dengan perkembangan zaman. Kondisi bahasa Port Numbai di 10 kampung adat saat ini semakin memprihatinkan karena jumlah penutur yang terus berkurang. Untuk itu pihaknya mengharapkan adanya penyusunan dan penulisan cerita rakyat dapat menjaga identitas budaya masyarakat adat Port Numbai. Port Numbai yang merupakan julukan Kota Jayapura. Cerita rakyat bukan sekedar kisah turun-temurun, tetapi warisan budaya yang mengandung nilai-nilai luhur, kearifan lokal, identitas budaya, serta sejarah perjalanan masyarakat Port Numbai sejak zaman dulu. Melalui penyusunan buku cerita rakyat tersebut, Pemkot Jayapura sedang membangun jembatan yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Demikian Wakca Jam Siwa, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat pagi. Minak muaki ndai kanca seunyini di Papua cengkeran kuti. Apa kabar minak muaki? Kekalau minak muaki seunyini dalam keadaan sehat wal afiat ya. Hani minggu, hani libuh ya minak muaki. Cuacanya juga enak pagi hari ini, jadi kayaknya cocok gitu ya untuk piknik ataupun juga santai-santai aja di rumah gitu ya. Kumpul-kumpul bareng gitu kan, sama saudara, sama teman gitu kan, sambil curhat-curhat gitu ya. Seru deh. Sebelum kembali beraktivitas esok hari minak muaki ya. Dan tentunya minak muaki, Amalia ngancai minak muaki di acara Nemu Nyimah ya, toko pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi gue minak muaki, saya agak gabung Daco, telepon di 0721 255 112, atau Daco Muni melalui pesan WhatsApp di 0811 720 9885. Haduh tatitut Amali angkat pai. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Iyu, iya pun, api kabar Bang Doni Jomblo?
1: Sehat kak.
0: Alhamdulillah.
1: Balik di Kepa kak.
0: Alhamdulillah sehat Muni. Kepa cuaca di Disan.
1: Cuaca ini mendung-mendung kak, tak berarti hujan.
0: Mendung, kidang mak labung. Gegogao ketina yo di Dijam Muni.
1: Satu atap juga.
0: Api?
1: Satu atap.
0: Satu atap iyo. Satu atap kidang bidahang lah ya.
1: Beda jurusan.
0: Tapi
1: lagu nih kak.
0: Lagune uat balak buhung, uat halinap di halinu, kadusina uat muni, kauh gading jadi saksi.
1: Halinap di halinu kak.
0: Oke, siap.
1: Salam nih, yuk pakai ini Bang Hamham. Bang Irin, Bang Jaini, Bang Mama Pungki, Bunda Maya, Mama Rido, Bunda Samban, Nabila, buat Muni Datu Atin, buat Putra Jawa nih, Atin Bolo-Bolo nih, selamat pagi. Pakai seunyi nih kak yo.
0: Iyo.
1: Ini kak Amelia nih, selamat tugas. Terima kasih selalu.
0: Amin.
1: Percaya ada udah kak.
0: Amin.
1: Waktu nikah.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk Bang Doni ya, Bang Doni Jomblo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya nih Pak Basir?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
2: Insya Allah sehat.
0: Insya Allah. Ramai Pak Basir?
2: Nah itu dia. Kata kalian tadi kalau hari Minggu libur. Aku malah nggak libur ini.
0: Kak. Sama. Aku juga nggak libur. Kita sama-sama. Ya kan. Kita sama-sama pencari cuan.
2: Pencari nafkah.
0: Betul. Ramai nggak?
2: Ya.
0: Lumayan lah ya.
2: Lewat-lewat lah
0: yang lewat. Iya, lumayan lah ya.
2: Tidak terkasar.
0: Iya, tidak tertukar juga ya. Pak Basir mau dengerin lagunya siapa?
2: Lagu apa aja?
0: Ada Balak Buhung, ada Halinap di Halinu, sama Kauh Gading Jadi Saksi.
2: Balak Buhung, buhung apa yang balak? Buhung ini, unta.
0: Buhung. Buhung itu bohong, bukan buhung.
2: Oh, kirain burung.
0: Buhung. Buhung. Buhung. Jadi yang ikutan aja. Oke.
2: Makanya bagus semua lagu itu. Kita pendengar setia aja.
0: Oke deh.
2: Salam-salamnya untuk jomblo tadi. Yang selamanya jomblo apa gimana? Apa selamat jomblo?
0: Kayaknya sih udah nggak jomblo ya.
2: Nggak jomblo lagi ya. Tapi tetap namanya jomblo.
0: Tetap.
2: Untuk Bang Nahrawi, terus apa? Yang Abang Senin, ya, hari Minggu dia tetap Senin juga.
0: Iya.
2: Untuk semuanya deh, untuk tetap terkecoda sampai sih.
0: Oke. Okay.
2: Untuk Kak Amelia ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Basir ya, yang ada di Kemiling ya. Mudah-mudahan hari ini laris manis. Amin ya. Ada siapa lagi yang masih ingin bergabung? Boleh telepon di 0721255112 ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Bang Senen? Alhamdulillah. Lagi api Bang?
3: Lagi
0: mejong.
3: Ya.
0: Sambil ngupi mawat.
3: Iya.
0: Iyo, pagun ngupi.
3: Pagun.
0: Suani api.
3: Buring kikim.
0: Oh. lain tahu, tahu bulat. Pak Yuki dah, Bang Senen hagernya lagunya siapa Bang?
3: Lagu apa?
0: Lagune di DJ Uat Balak Buhung Halinap di Halinu Jama Kauh Gading jadi saksi.
3: Kauh Gading lah.
0: Kauh Gading.
3: Mau kesehat. Alhamdulillah dan kembali adiknya Pak. Adik tidak bina. Bina. Tapi untuk lupa. Anu ya lupa lah. Tidak kembali lah Bung Timur. Jadi yang bersuaraan. Kering kesuaraan.
0: Amin, amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 3 penelpon mina muakhi. Amalia beralih ke WhatsApp dulu nih ya. Wah, sudah banyak nih. Ada siapa? Ada Uwa Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Uwa Putri. Haga kirim-kirim salam yuk. Anji lagi OTW di Kang Laya. Hati-hati di jalan. Wow, masya Allah ya. Titip salam. Bang Medi ya. Salamnya bakal Edo, Topan, Mbah Jarwo, Datu Atin, Datu Atin, Apin Bolo-Bolo, Bang Hamham, Bang Narawi, Maupungki, Bunda Samba, Bunda Ros, Bu Ros, Nurdin, Nabila, Heni Pulpa, dan seunyine saya lagi monitor ya. Salam Angkon Kemuakian, Anca Uwo dan Udo, saya lagi monitor di mobil, agak menuju Y5. Makasih Uwo, titip salam Jama Medi yo. Insyaallah Amalia ki api waktune cukup insyaallah beno khatong kidang mak janji ya dan hati-hati di jalan yu wo jama udo lelegohan gak wo saya penting sampai ya kan. Pak Yuki dah WhatsApp Pak lagi Njit Jenowo Putri ada Kak Eni di Kemiling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Eni WA apa nih. Oh lagunya ikutan aja gitu. Lagi di rumah sakit nungguin adek. Aduh kenapa adeknya mudah-mudahan lekas sembuh ya. Oke, terima kasih untuk Kak Eni. Ada siapa lagi? Ada ada telepon masuk lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya pun, jak sapa di Dipa?
4: Dari Jambi.
0: Dari Jambi dengan Bapak siapa ya?
4: Dari Hamzah Yusuf.
0: Oh, Pak Hamzah Yusuf.
4: Iya, ini dengan Mbak Amalia.
0: Amalia ya? Betul, di Jambi. Jadi, ya.
4: Iya.
0: Gimana kabarnya Jambi?
4: Kalau di Jambi hari ini cerah, cuacanya panas.
0: Oh, panas. Di sini mah apa? Mendung. Di sini mendung.
4: Tapi tak parah di hujan kan?
0: Iya, belum tahu. Pak Hamzah Yusuf mau dengerin lagunya siapa nih? Ada Balak Buhung, ada Halinap di Halinu, ada Kauh Gading Jadi Saksi.
4: Yang ketiga tadi apa ya?
0: Kauh Gading Jadi Saksi.
4: Ya, Gading Jadi Saksi.
0: Oke, siap. Mau kirim-kirim salam, Pak?
4: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak Rindi Amalia ya. Selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kemudian ada Asim Bolo-Bolo, ada Pak Jarwo, ada Kang Senen ya.
0: Iya.
4: Nah, untuk semua lah tanpa terkecuali dari A sampai Z. Pagi ada Rindi Amalia, selamat pagi. Terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hamdan Yusuf yang ada di Jambi, Masya Allah ya. Mendengarkan siaran RRI Pro 4 Bandar Lampung melalui RRI Digital ya. Amalia mau sapa dulu, selamat pagi menjelang siang untuk Minak Muahi dan juga pendengar RRI Digital di mana saja berada ya. Selamat mendengarkan lagu-lagu daerah Lampung di acara Nemu Nyimah di edisi hari ini, hari Minggu, tanggal 5 Juli 2026 ya. Ada siapa lagi yang mau ikutan? Oh, belum ada. Oke, ya udah kita rehatan dulu ya Minak Muakhir, karena Amalia nunggai Minak Muakhir luat di acara Nemu Nyimah.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

0: Eh Tom, kamu dengar nggak? Di lingkungan sebelah ada yang kena DBD.
1: Iya, aku dengar. Katanya sampai harus dirawat di rumah sakit. Ngeri juga ya. Padahal awalnya cuma demam biasa loh.
0: Makanya DBD itu nggak boleh kita anggap sepele. Nyamuknya sih emang kecil, tapi dampaknya besar.
1: Betul. Apalagi kalau banyak genangan air, nyamuk jadi gampang berkembang biak.
0: Iya, kita harus lebih peduli sama kebersihan lingkungan.
1: Ayo, gas, gas, gas.
2: Penyakit demam berdarah denggi atau DBD bisa menyerang siapa saja. Tapi kita bisa mencegahnya dengan langkah sederhana, yaitu menjaga kebersihan lingkungan, menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, dan menghindari genangan. Ayo, kita jaga lingkungan kita.

0: hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan.
1: Yaudah, nuduh di sana dulu aja.
0: Ay, lu ini nge-vape aja terus.
2: Emang kenapa?
0: Gua baru beli liquid baru. Enak ini, cobalah.
2: Ay, enggak. Gua mau pergi aja. Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya.
0: Nah, cantik nih. Hey, cewek, sendirian ya? Sini dulu. Sini.
3: Iya nih kak, kakak juga sendirian.
0: Enggak sih, tadi sama temen. Cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
3: Ih, kakak, bisa aja deh.
0: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
3: Boleh kak, 08.
0: Woi, ngapain? Ini, kenalan, cuman saya cakep. Cakep gak?
4: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
0: Hah? Patung? Moso.
5: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propiren glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek

0: Iya, minat muahin deh Kang Cha. So nyini di papun jenganan kuti Amalia Pagun Kang Cha minat muahi di acara Namo Nyimah ya, toko pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi gue minat muahi, saya Pagun Haga gabung, saya Haga kirim-kirim salam, daco yu minat muahi di 0721-255112 atau WhatsApp Rompat di 0811-720-9885. Kadu uat saya kuhuan, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, pi kabar niku bang?
1: Alhamdulillah tambah ganteng bu.
0: Alhamdulillah. Labung mawat di desan.
1: Gimana bu?
0: Labung mawat di desan. Hujan nggak di sana?
1: Beda loh bu, Lampungnya pusing.
0: Oh, beda ya Lampungnya ya. Oh, kalau di sana? Di sana emang Lampungnya gimana?
1: Ya, mereka menggunakan dialog kayak mana
0: ya? Oh, dialeknya beda.
1: Ya, hujan, bu, panas.
0: Hmm, di sini mendung loh, masa
1: ya,
0: sih?
1: Gak apa-apa bu, disitu kan mendung kan tanggal muda.
0: Iya juga ya.
1: Ya iyalah, kan misalnya nih.
0: Iya juga ya.
1: Iya iyalah bu.
0: Bang Abdullah mau dengerin lagunya siapa? Ini ada lagu Kegeging Tunggal. Terus? Ada Niti Zaman dari Getoh Sengon. Terus ada Awas Buha dari Ahmad Dafa. Ada juga Lampung Saya Agung.
1: Iya, Lampung Saya Agung adalah pula.
0: Lampung Saya Agung, aduh iya, oke.
1: Buat ibu selamat menikmati tanggal muda aja lah bu ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Nanti aku tak mempelajari Lampung yang ada di Bandar Lampung biar aku bisa menjawab pertanyaan ibu karena
0: siap. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Abdullah yang katanya tetap ganteng dan masih ganteng gitu ya. Payu kidah minap muahi, Amalia Pagun Ngancai minap muahi di Nemu Nyimah toko pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Selamat pagi Wo Putri, hati-hati di jalan. Mudah-mudahan lagu-lagu saya dipotok Enji Daco Ngancai Wo Khimunih Udo dalam perjalanan menuju Y5 ya. Hati-hati di jalan Wo, semoga selamat sampai tujuan ya. WhatsApp lagi, halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nji Minanwati lain sih.
2: Iyo.
0: Minanwati di Serengsem. Labung Mawati di San Minan.
2: Cerah
0: yo. Minan udah jadi luni on pai radio nih. Tulung. Pagun ketengisan di Dija. Halo. Halo. Minanwati hagenengis lagunya siapa? Di Dija uat lagu Kegeging Tunggal, uat Niti Zaman, Awas Buha, Jama Lampung Saya Agung.
2: Niti Zaman.
0: Pak Yuki dah. Haga kirim-kirim salam.
2: Pakai seunyin nih lagi monitor di pagi kani inci. Salam kenal, salam angkon, salam kemakian dan jaminan wati di Serengseng. Terus pakai bahiku anak-anak itu siwati tarahan. Salam kiham, salam angkon, salam kemakian. Pakai kuahiku adik-adikku siwati pulau Lagundi. Salam angkon, salam kemakian, kuat sepi di Padang Cermin. Salam tiham selalu untuk menghati keserem-serem.
0: Iyo.
2: Siwati daerah Panjang. Salam monitor teruslah.

0: ada tanya kak.
1: Labi?
0: Ada tanya kak. Manja udah bingi di malam mikawah kak.
1: Manja udah bingi malam kebu jama malam minggu.
0: Jadi angkah kuah bingi nak.
1: Iyo. Dibagi jama daerah-daerah saya bahi.
0: Malam kebu ama malam
1: minggu.
0: Minggu.
1: Sebingi manja udah bingi.
0: Iyo.
1: Bang Edo. Iyo.
0: Makasih kak yo.
1: Iyo jama-jama minan. Wat lagi?
0: Aduh.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Minan Wati. Untuk Minak Muahi, saya Makung Pandai manja udah bingi di Kani Api ya. Jadi manja udah bingi sina di Kani Selasa debingi, jama Sabtu debingi ya. Jadi dalam seminggu angka kuahani. Jadi setiap bulan ni uat nom togo walu pertemuan ya, walu pertemuan acara manja udah bingi sina ya. Iya, Pak Yuki dah minak muaki. Injuk ni Amalia kadu madacok lagi yuk. Angkat telepon anja minak muaki. Ulih waktu nemuni pas nihan jama lagu saya haga dipotok. Jadi Amalia akhiri kebersamaan Neham di nemu nyimah di sesi saya pertama Sinji karena minak muaki daco ngelanjutkan acara nemu nyimah Sinji di sesi saya kehua bersama Nona Karisma ya. Saya haga ngancai minak muaki anjak pukul 10 togo pukul 15 waktu Indonesia Barat. Amalia akhiri kebersamaan kita. Amalia pamit. Amalia kilumahapki watakoncep Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

0: bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Muaki Pemerintah Kabupaten Jaya Wijaya, Papua Pegunungan mendorong masyarakat 328 kampung melakukan budidaya pangan lokal guna mendukung ketahanan pangan daerah. Bupati Jaya Wijaya mengatakan kawasan di daerah ini sangat luas sehingga masyarakat harus dapat memanfaatkannya untuk menanam komoditas pangan lokal. Dengan masyarakat menanam umbi-umbian secara baik, maka keterlambatan distribusi ke beras ke wilayah Jaya Wijaya Papua Pegunungan tidak akan mengganggu konsumsi masyarakat. Beranjak mit informasi saya Bari, Batam mengangkat kesenian budaya Melayu melalui Kenduri Seni Melayu 2026 yang melibatkan seniman dan penampil dari 4 negara, yakni Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand sebagai upaya memperkuat daya tarik wisata budaya. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam mengatakan Kenduri Seni Melayu 2026 yang digelar pada tanggal 3 hingga 5 Juli itu terbuka untuk masyarakat. Peserta mancanegara pada tahun 2026 ini yang akan menampilkan tarian terbaik berasal dari Johor dan Sabah, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, serta Thailand. Selain itu, sejumlah sanggar dari berbagai daerah di Indonesia juga turut berpartisipasi, termasuk sanggar tari Laksmana dari Pekanbaru, Riau. Disbudpar Batam juga menghadirkan sejumlah tokoh seni Melayu, diantaranya penyanyi asal Malaysia Ruslan Madun yang dikenal melalui lagu Lemak Manis ala Amboy Amboy, serta maestro tari internasional asal Indonesia Didi Ninitowo yang akan tampil untuk pertama kalinya di Kenduri Seni Melayu Batam. Akan ada sekitar 60 pertunjukan seni termasuk tari jogi yang merupakan warisan budaya tak benda Kota Batam, pertunjukan silat Melayu, joget kenangan manis, hingga demonstrasi membatik dan live painting. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan Kementerian Pariwisata mengatakan Kenduri Seni Melayu menjadi salah satu ajang unggulan dalam Karisma Event Nusantara 2026. Demikian Wakca jam 10, Mulo Putungga di Wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang

0: obat yang bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang mana lagi dikit?
1: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat saya ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum lagi dari Kanca Sunyi ini di Papun Jenganan Kuti. Masih kembali dari dalam acara Nemu Nyimah di siang hari ini ya. Langsung aja kita angkat teleponnya di 255112-nya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Iya pun. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Ini Bang Nurdin benar gak sih?
1: Anak Eda.
0: Anak Eda benar ya. Bang Nurdin gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah panas.
0: Panas. Pulau Sebesinya gimana Bang?
1: Jedar-jedur.
0: Jedar-jedur ya Bang ya.
1: Ya Krakatau.
0: Krakataunya ya. Tapi gimana nih di tempat Bang Nurdin sendiri?
1: Ya aman-aman aja lah.
0: Alhamdulillah masih aman ya Bang ya.
1: Iya masih aman.
0: Semoga di sana aman-aman terus ya Bang ya.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Siap deh Bang Nurdin, kita punya lagu yang mau diputer di siang hari ini. Nanti tinggal dipilih ya Bang Nurdin ya. Ada lagu Manuk Lebon Kelabai dari miliknya Novita. Terus juga kita punya Muli Lampung dari milik ke Alfarid sama Yana dari Arifin.
1: Kalau request bisa enggak ya?
0: Apa tuh? Yang mana tuh?
1: Simpang Maju.
0: Yang mana?
1: Simpang Maju.
0: Simpang Maju. Yang nyanyi siapa tuh?
1: Bisa ya?
0: Mm-mm, boleh deh.
1: Ya, kalau bisa mah sial ya, bagusnya ya. Terus juga salamnya buat kakak ini ada di Pulau Panggung ya, apa kabar, mudah-mudahan sehat. Pokoknya semuanya aja lah ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Semuanya aja kita mudah selfie disapu habis gitu.
0: Disapu habis semuanya ya.
1: Ya, itu aja buat kakak. Terima kasih. Mudah-mudahan kakak terus kesehatan selalu sehat.
0: Amin.
1: Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Terima kasih untuk Abang Nurdin ya yang katanya di Pulau Sebesi saat ini juga udah terdengar juga nih suara letusan dari anak gunung Krakatau yang memang saat ini juga tengah aktif ya. Mina Mualki ya, dan semoga juga berdoa nih buat ke saudara-saudara kita yang ada di seputaran anak gunung Krakatau, semoga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Lia.
0: Oh, oke, okay. Ada siapa ini?
2: Dari Pak Suradi di Sinangano.
0: Pak Suradi, apa kabar Pak Suradi?
2: Sehat wal afiat.
0: Sehat wal afiat. Alhamdulillah.
2: Gimana,
0: alhamdulillah sehat. Gimana nih?
2: Alhamdulillah. Ini okay. Ada lagu apa Mbak?
0: Ada lagunya yang mau diputar ya. Ada Manuk Lebon Kelabai, ada Muli Lampung sama Yana.
2: Sama Yana.
0: Yana aja. Oke, mungkin salam buat siapa?
2: Salam nih buat Bang Nurdin tadi ya di Pulau Sebesi. Selamat siang. Ada Bang Topan di Kota Karang, ada Mbak Jarwo di Talongan. Ada Bang Semen. Ada Edo di Teluk. Juga Pak Kadima di Bandar Lampung, Datu Abi, semuanya aja lah, Mbak.
0: Semuanya aja, oke siap.
2: Semoga ya semua.
0: Amin.
2: Bersama kru-kru RRI semua sehat semua.
0: Amin.
2: Makasih Mbak waktunya. Kebetulan
0: terima kasih
2: juga, ya.
0: Kembali dicari dulu. Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Suradi di Sindang Anom. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya Bang Senen?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya.
3: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah aku baik-baik saja di sini. Wawai gawoh ya. Oke deh. Bang Senen, ada 3 lagu yang mau kita putar, dipilih. Ada Manuk Lebon Kelabai dari Novita, ada Muli Lampung dari Alfarid sama Yana dari Arifin. Muli Lampung, boleh. Mau kirim salam gak nih Bang Senen?
3: Bunda Ros Jagabaya.
0: Iya.
3: Semoga sehat. Mama Gila Jalan Kembar. Minarwati di Serengsem. Pak Suryadi di mana tuh?
0: Sindang Anom.
3: Timur.
1: Sambalan balap Bukimor, Bibi yang bersuara, Tendi Bukit Selatan, Nyondi Bukola Usi, dan Tuan Jelasa, Mama Kuki, dan Tuan Ade. Ucap terima kasih ya.
0: Terima kasih kembali.
1: Rahmat
0: Tuhan
1: selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk

0: ada menu Klebon Klabai, terus ada Muli Lampung sama Yana dari miliknya Arifin.
1: Muli Lampung Gawo.
0: Muli Lampung Gawo. Boleh.
2: Yang saya
0: istilahnya Muli Lampung lah. Iya benar ya. Mau kirim salam buat siapa nih?
1: Kirim salam buat Mbak Jaro. Pak Nurdi. Telepon nih kok enggak muncul-muncul ke mana ya?
0: Iya, lagi kondangan kali ya.
1: Oh, kondangan ke sana ya, ke tempat ini. Ya.
0: Komedi ya.
1: Komedi. Pak enggak diajak ya?
0: Iya, padahal lewat kemiling ya. Nyusul aja boleh.
1: Tapi perlu di-sherlock ini kak.
0: Oh gitu. Salamnya buat siapa lagi
1: kita
0: nih?
1: Kita apa? Mampir ke ini ke apa? Bronjong.
0: Boleh deh. Mau kirim salam buat siapa lagi nih?
1: Ya semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke siap.
1: Waktu gas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Basir yang ada di Kemiling yang udah ikutan di siang hari ini. Untuk Anda yang lagi di jalan, mungkin hari ini banyak hal ya, ataupun lagi banyak kondangan juga ya di hari Minggu ini, jadwalnya padat merayap gitu ya. Semoga untuk Anda yang lagi di jalan juga selamat sampai tujuan juga ya. Nah kali ini untuk Anda minum lagi sambil menemani Anda menikmati perjalanan mungkin ya yang lagi di jalan. Kami ajak Anda untuk dengerin lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, kami masih akan terus hadir menemani kebersamaan Anda di Launi Dawahani.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Midamogin Eka Cesunyi nih di siang hari ini sampai di sini bersama kita dalam acara Nemu Nyima untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Minggu 5 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Midamogin semua. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah ikut bergabung sama kami, dan juga kami masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita. Midamogin masih di Helau Ngida Wahani hingga nanti tepatnya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi yang kemana-mana pastikan kebersamaannya di 88,5 Pro 4 Suara Budaya.

0: gak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Minum Wangi DKG Sunyi ini kembali kami hadirkan waktu pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap dua remaja yang dilaporkan tenggelam di aliran Sungai Pekon, Yogyakarta, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu pada Sabtu 4 Juli 2026 hingga operasi hari pertama dihentikan. Sementara pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, kedua korban belum berhasil ditemukan. Korban diketahui bernama Faris bin Heru, 16 tahun, pelajar MA Nurul Ulum asal Pekon, Krisnomulyo, serta Agam Dino Putra bin Hendi Prayitno, 16 tahun, pelajar asal Pekon Tegal Sari, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Lampung melalui dan tim rescue M. Riki Chandra mengatakan pihaknya menerima laporan kejadian dari Sekretaris Desa Yogyakarta, Rizky, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim rescue Basarnas langsung diberangkatkan ke lokasi untuk melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan. Dan juga Minamuaki, berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa bermula sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat saat 5 remaja berenang di aliran sungai. Di tengah aktivitas tersebut, arus sungai tiba-tiba menjadi deras hingga menyeret dua korban dan menyebabkan keduanya tenggelam. Salah seorang rekan korban sempat berupaya menyelamatkan dengan menarik tubuh korban, namun derasnya arus membuat upaya tersebut tidak berhasil sehingga kedua korban kembali terlepas dan hilang terbawa arus. Sementara tiga remaja lainnya berhasil menyelamatkan diri dan segera melaporkan kejadian kepada perangkat desa yang kemudian meneruskan informasi kepada Basarnas Lampung. Informasi selanjutnya di siang hari ini masih kami kutip dari rri.go.id. Kali ini Minamuaki, pemerintah Provinsi Lampung mengusulkan penambahan anggaran Public Service Obligation atau PSO untuk layanan kereta api kepada pemerintah pusat. Usulan tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan frekuensi perjalanan sekaligus mempertahankan tarif yang tetap terjangkau bagi masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo, mengatakan bahwa usulan tersebut merupakan arahan Gubernur Lampung sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan pelayanan transportasi kereta api daerah. Dan hal tersebut juga disampaikannya Minamuaki, menurutnya peningkatan pelayanan harus diiringi dengan pertambahan kapasitas angkut, pengoperasian rangkaian baru kereta api Raja Basa telah meningkatkan kapasitas penumpang dari sekitar 540 menjadi 640 orang dalam satu perjalanan. Selain kereta api Raja Basa, pemerintah Provinsi Lampung juga mengusulkan penambahan PSO untuk kereta api Kuala Stabas. Ia menyebut bahwa tingkat keterisian penumpang kereta tersebut terus mencapai kapasitas maksimal. Demikian Minamuaki, Wakca pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: pasangan baru digerebek.
1: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
0: Pihak berwajib lah.
1: Hah?
0: Dapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
0: Hah? Rumah baru?
1: Hmm.

Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

Minum lagi di Indah Ikan Sesunyi ini masih kembali bersama kami siang hari ini. Untuk Anda yang punya aktivitas di luar ruangan mungkin ya di hari Minggu ini, dan tentunya untuk Anda yang mungkin juga sering mengendarai kendaraan roda duanya, apalagi di tengah cuaca yang kadang gak menentu dan sudah mulai masuk musim kemarau ya. Jadi untuk Anda minum lagi yang sering panas-panasan juga mulai melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet ya. Jadi minum wangi dimanapun minum wangi berada, kanker kulit juga menjadi salah satu penyakit ya yang dipicu oleh paparan sinar ultraviolet. Dan kabar baiknya juga ini ada kondisi yang bisa dicegah ya, dan memiliki tingkat kesembuhan yang tinggi jika terdeteksi sejak dini. Banyak orang juga minum wangi yang seringkali meremehkan perlindungan kulit karena menganggap paparan sinar matahari itu hanya berbahaya kalau berada di luar ruangan dalam jangka waktu yang lama. Padahal nih, paparan sinar ultraviolet atau UV terjadi setiap hari, dan ada beragam cara sebenarnya nih untuk bisa mencegah kanker kulit. Kayak minum wangi, kayak misalnya kita juga harus memahami ya akumulasi paparan dari sinar matahari, karena dermatolog di Coral Gables Florida, Amerika Serikat, Alisa Herman, yang juga menegaskan bahwa kanker kulit ini bisa dipicu oleh paparan sinar ultraviolet yang terakumulasi, bukan sekedar paparan mendadak saat berjemur ya. Nah, kadang-kadang kita tuh suka gak sadar gitu ya minum wangi ya. Kadang-kadang kita tuh aktivitas sehari-hari meskipun gak sepenuhnya di luar ruangan, kayak misalnya kita berjalan nih menuju mobil di parkiran ya, atau membuang sampah di siang hari, atau berkendara di siang hari. Nah, dengan sinar ultraviolet itu bisa menembus kaca jendela. Jadi semuanya ini berkontribusi pada kerusakan kulit. Dan tentunya minum wangi untuk Anda juga bisa mendapatkan paparan jauh lebih banyak saat berada di dalam mobil atau berjalan kaki daripada yang kita sadari ya. Itulah sebabnya penting banget memakai tabir surya setiap hari ya. Terus juga minum wangi dimanapun minum wangi berada, ia juga mengingatkan bahwa kanker kulit itu bisa menyerang siapa aja terlepas dari warna kulit mereka. Nah, ada juga nih penelitian yang menunjukkan bahwa kelompok dengan kulit gelap itu justru memiliki tingkat kematian akibat melanoma yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang kulit putih. Nah, selain resiko kanker, paparan sinar matahari yang tidak terlindungi juga memicu masalah estetika seperti pigmentasi ya, atau kerutan, ataupun warna kulit yang gak merata. Pasti pernah ya dong ya minum wangi, apalagi untuk Anda yang sering banget mengendarai kendaraan roda 2 ya. Itu tangan kalau misalnya enggak pakai sunscreen ya, enggak pakai sarung tangan, itu suka belang gitu. Dan pastinya kita juga harus konsisten nih untuk menggunakan tabir surya atau sunscreen, dan pastikan takarannya cukup ya, atau gunakan sekitar 30 ml ya untuk seluruh tubuh, atau seukuran koin untuk area wajah, dan gunakan tabir surya dengan SPF 30 atau lebih, dan aplikasikan berulang setiap 2 jam hingga 3 jam sekali ya. Jadi itu penting banget ya minum wangi ya. Dan kali ini masih dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, masih di Helauni Dawakhani.

0: Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

0: pada cahani nya hagaluah yo. Ki mobil tetangga parkir di hadapku jo. Hagaluah di pamok motor ku jo.
1: Medi! Medi! Aduh di pamondeh Medi. Medi, tolong segera ke mobilmu, Med. Ni hagaluah.
2: Allah, api api we dikunda jaga tetangga ribut ni hanapi lah.
1: Woi, tolong lihat ke mobilmu no. Api mone mulai ku parkir di tengah bahku lah. Hapa cahani nya hagaluah. Ki mobil pe di
2: siut ni handoni ku angkatan ngebang nawe nyala ngilu duit monya numpang markir ko dija
1: ni ku numpang markir ku pengen ku cawa mawat ni ku ngelhani ni ku parkir di san mula cepak ku beli.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Meksiko City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Tahukah Anda, laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.
2: FM, suara budaya Lampung.

0: tersedia di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengge yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
2: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk

Bidang Wangi Nikah Cesunyi ini di Pamunjangan Putih kembali kami hadirkan waktu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kali ini masih kami kutip dari rri.co.id, memperkuat mitigasi menghadapi potensi El Nino dan musim kemarau tahun 2026. Dan pemerintah juga melakukan upaya tersebut Bidang Wangi untuk menjaga produksi pangan serta stabilitas inflasi daerah. Hal tersebut disampaikan ataupun dibahas dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah pada Senin 29 Juni 2026 lalu, dan forum tersebut diikuti kementerian lembaga atau lembaga bersama kepala daerah seluruh Indonesia. Kepala BMKG Teku Faisal Fotoni mengatakan bahwa El Nino berpotensi mempengaruhi kondisi iklim nasional. Menurutnya pemerintah daerah perlu meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau panjang. BMKG memprediksi puncak musim kemarau terjadi pada Agustus 2026. Pada periode tersebut sebanyak 369 zona musim atau 48,84% wilayah di Indonesia terdampak kemarau. Sementara pada Juli 2026 terdapat 198 zona musim atau 31,60% wilayah yang mulai memasuki kemarau. Kemudian pada September tercatat 169 zona musim atau 25,41% masih mengalami musim kemarau. Ia juga mengatakan bahwa informasi iklim harus menjadi dasar pengambilan kebijakan daerah, terutama untuk sektor pangan, energi, dan pengelolaan sumber daya air. Informasi selanjutnya, Mina Mualki, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret, Profesor Bimo Rizky Samudro, menyambut baik rencana pemerintah merombak desain pelaksanaan kooperasi desa atau kelurahan merah putih. Hal tersebut disampaikan Bimo menghadapi pertanyaan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengisyaratkan Presiden Prabowo Subianto bakal merombak pelaksanaan program Kopdes Merah Putih. Menurutnya ada beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan dari pelaksanaan program Kopdes Merah Putih. Dan di antaranya, tidak semua model usaha Kopdes Merah Putih bisa disamakan karena setiap daerah memiliki kearifan lokal dan potensi yang berbeda. Ia menyarankan bahwa pemerintah sebaiknya sesuaikan jenis usaha dengan potensi lokal. Misalnya, jika kuat di pertanian, maka potensi harus menjadi prioritas agar masyarakat lebih sejahtera. Dan artinya Mina Mualki, fokus bisnisnya bukan pada penyediaan barang seperti minimarket atau hanya fokus pada simpan pinjam. Karena itu perlu pengelolaan yang lebih profesional dari para pengelolanya. Demikian Mina Mualki, waktu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan informasi selengkap dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

album lain cuma tentang gajah jamatapis. Uat sapan halus di lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri. Sai di junjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Ada cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian. Nyenyak.

0: kenyit diengok luar oleh budaya lain masa lalu. Tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung, untuk Lampung dan warisannya.
1: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti.

0: langkah untuk menghindari bahaya sambaran petir. Yang pertama, jika Anda terperangkap di luar, segera masuk ke dalam bangunan. Tidak ada tempat yang aman bila ada di luar. Segera berlindung bila Anda telah mendengar suara guntur. Yang kedua, jangan berada di lapangan terbuka seperti sawah, taman terbuka, dan tempat terbuka lainnya, karena petir mencari tanah untuk melepaskan energi. Yang ketiga, jika sedang di kolam renang terbuka dan terlihat tanda-tanda awan sudah gelap, segeralah untuk keluar untuk menghindari bahaya yang akan diakibatkan dari sambaran petir tersebut. Yang keempat, jangan berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya bisa melompat ke tubuh. Kelima, jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang mudah tersambar petir. Lalu keenam, jika sedang berteduh di luar ruangan, jangan terlalu dekat dengan orang lain. Setidaknya beri jarak 3-5 meter untuk menghindari lontaran energi jika ada petir. Dan yang terakhir, jika sedang mengendarai motor, segeralah berhenti dan cari tempat untuk berlindung.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tentunya nih di Papun Jengan dan Kuti masih kembali bersama kami di siang hari ini ya, masih di Launi Dawakani. Dan kali ini untuk Anda Minum Waki ada informasi yang kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini Minum Waki, dimanapun Minum Waki berada, Badan Pengawas Obat dan Makanan ini menerima aspirasi himpunan mahasiswa Islam

Ana Rozikin menilai bahwa kemudahan akses obat memerlukan sistem pengawasan yang memadai. Ia menekankan peran apoteker dan tenaga teknis kefarmasian perlu diperkuat demi memastikan penggunaan obat lebih aman. Dan HMI merekomendasikan BPOM menetapkan standar kompetensi bagi petugas yang menangani penjualan obat di pusat perbelanjaan modern. Dan juga Minamuaki, organisasi itu juga meminta evaluasi dan audit berkala dilakukan untuk memitigasi potensi dampak negatif dari kebijakan tersebut.

Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional.

0: dengan 48 tim, 104 pertandingan dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Aji ning diri dumunung ing lati. Aji ning rogo saka busana.
1: Artinya, nilai pribadi seseorang dinilai dari ucapan atau kata-katanya, sedangkan nilai badan atau penampilan dilihat dari pakaian yang dikenakan. Maksudnya adalah nasihat agar berhati-hati dalam berbicara, karena kata ucapan akan dijadikan pegangan orang banyak.
3: Pulau Kubur mungkin terdengar seram bagi sebagian orang. Namun, sebenarnya Pulau Kubur adalah surganya para pencinta kegiatan memancing. Menurut cerita warga setempat, pulau ini dinamai Pulau Kubur karena dulunya pulau ini digunakan untuk acara penaburan abu jenazah. Berlokasi di Teluk Lampung, pulau ini dapat dicapai dengan menggunakan perahu dalam waktu kurang lebih 20 menit. Pulau Kubur relatif sepi pada hari-hari biasa, namun pada hari libur dapat terlihat cukup banyak wisatawan yang datang untuk memancing. Ikan di sekitar Pulau Kubur sangat banyak dan beragam, karena ada banyak karang besar yang merupakan habitat ikan di sekitar Pulau Kubur.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, ri berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: diajak nongkrong. Soalnya dia gak pernah kehabisan cerita. Dari kopi Toraja sampai es Dawet Ayu, pantai pink di Lombok, es kelapa muda di pinggir jalan. Indonesia itu kayak playlist radio. Isinya campur-campur, tapi ngena semua. Kita tuh kadang lupa kalau keberagaman itu bukan masalah. Itu justru fitur utama. Kayak nasi Padang, bisa pedas, bisa gurih, bisa manis. Tapi semuanya masuk di satu piring. Dan kita makan tanpa nanya, ini rendang asalnya dari mana? Indonesia bukan soal satu warna, tapi seluruh pelangi yang gak malu-malu buat tampil bareng. Jadi, apapun gaya lo, santai di warung, ngoding di kafe, atau ngeroncek bunga buat upacara, lo tetap bagian dari cerita besar bernama Indonesia. Indonesia tuh bukan cuma tempat kita lahir, tapi alasan kita bangga berdiri. Jadi, udah siap jadi bagian dari warnanya. Karena kita Indonesia.
1: Mat? Mat?
2: Ya, Mak, apa? Apalagi? Mau nyuruh apa lagi, Mak?
1: Ya, tolong dulu emak ini, Nak.
2: Mau tolongin apa? Nyuci piring udah, ngangkat air juga udah.
1: Tolong kamu ngambil daun pisang dulu, Nak, di belakang kita itu. Tolong ya, Nak, ya, bentar aja.
2: Untuk apa lagi, Mak, daun pisang, Mak?
1: Untuk bikin kue, kita, Nak.
2: Nah, kue apa, Mak, pakai daun pisang? Zaman sekarang nggak ada kue pakai daun pisang. Lontong, iya, Mak, pakai daun pisang.
1: Kita mau bikin kue skubal. Ya, pakai daun pisang lah kue skubal.
2: Males nama lah.
1: Udah tolong ambilin lagi, Mat. Kan kalau udah mateng kan kamu juga yang makan kue skubalnya, Mat.
2: Ya.
1: Udah sana.
3: Skubal adalah makanan khas Lampung yang terbuat dari beras ketan yang dikukus dengan santan lalu dibungkus dengan daun pisang. Orang Lampung pasti kenal dengan kue segubal yang terkenal dengan rasa yang nikmat dan cocok disajikan untuk acara adat, berbuka puasa, acara keagamaan, dan kumpul bersama keluarga ataupun teman. Jadi, jika kamu sedang berkunjung ke Provinsi Sang Bumi Ruwajurai Lampung, jangan lupa cicipi jajanan kue segubal yang sangat enak.

Masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang datang diakibatkan bencana yang timbul. Salah satunya adalah kejadian saat berkendaraan, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda dua. Berikut adalah tips untuk berkendaraan aman saat musim hujan. Yang pertama, periksa semua lampu kendaraan. Apakah semua dapat berfungsi dengan baik atau tidak? Lalu, periksa kondisi tekanan udara di dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali. Kemudian,

0: gunakan alas kaki yang tidak licin, tahan air, dan aman untuk berkendaraan. Lalu, kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan, karena pada saat hujan, permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan ban kendaraan tidak stabil. Dan yang lebih penting, jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain. Lalu, jangan sembarangan menerobos genangan air, karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan air tersebut. Dan yang terakhir, apabila terjebak banjir dan kendaraan mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan, maka pengendara diharapkan jangan langsung menghidupkan mesin kembali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

0: bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM, suara budaya Lampung.
2: Bidang mungkin dikasih sunyi ini masih di halau ni dawakani ya untuk edisi hari ini, dan untuk anda bidang mungkin yang mungkin saat ini lagi dengerin melalui RRI Digital, selamat sore, selamat siang menjelang sore ya, dan selamat bergabung juga bersama kami. Dan kali ini kami juga masih terus menemani kebersamaan kita masih dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar anda hingga nanti tepatnya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan spesial untuk anda yang lagi menikmati suasana libur santainya di akhir pekan kali ini ya, dan ini juga masih bertepatan dengan libur anak sekolah. Dan juga tentunya buat anda minum waki yang lagi holiday lagi liburan gitu ya, dan cuaca juga mungkin saat ini juga cukup mendukung ya, karena memang gak terlalu panas nih untuk kawasan Gatot Subroto dan sekitarnya ya, karena sudah mulai agak sedikit mendung gitu ya. Gimana di tempat anda minum lagi, apakah sudah mendung atau bahkan justru panas yang begitu terik ya. Dan tentunya kadang-kadang juga kalau kita ngomongin soal cuaca yang gampang banget berubah ya, kadang di pagi hari itu panas terik, di siang hari udah mulai mendung lagi, atau di sore harinya bahkan udah mulai turun hujan ya. Dan tentunya untuk anda minum lagi yang juga mungkin pernah gitu ya main hujan-hujanan, ini pastinya seru banget ya. Dan kita juga percaya nih bahwa air hujan ini sebenarnya juga mendatangkan berkah untuk kita semua. Nah, salah satu keberkahan juga yang tentunya ini selalu dinanti-nantikan ya, mungkin bagi para petani yang saat ini juga lagi berdoa nih supaya lahannya juga terguyur hujan gitu ya, minum wagi ya. Dan tentunya minum wagi dimanapun minum wagi berada, biasanya air hujan tuh ditampung gitu untuk bisa dipakai untuk keperluan sehari-hari ya, baik itu mencuci ataupun memasak ya. Tapi gimana nih untuk anda minum wagi yang mungkin pernah gitu ya meminum air hujan, dan tentunya minum waki dimanapun minum waki berada, yang pasti jadi pertanyaan, apakah air hujan ini aman gak ya untuk diminum secara langsung. Dan seorang ahli gizi, Ansley Hill, menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada yang membuat air hujan secara alami berbahaya untuk diminum, selama air tersebut benar-benar bersih ya. Bahkan di sejumlah wilayah di dunia, air hujan ini menjadi sumber utama air minum masyarakat. Meskipun demikian, gak semua air hujan itu aman dikonsumsi. Ada berbagai faktor fisik dan lingkungan yang tentunya ini bisa dapat dengan cepat ya mengubah air hujan yang semula ini bersih berpotensi membahayakan kesehatan. Nah, air hujan bisa mengandung parasit, bakteri berbahaya maupun virus, dan dalam sejarah juga pernah dikaitkan nih dengan berbagai kejadian wabah penyakit. Selain itu, minum lagi air hujan yang turun di daerah dengan tingkat polusi yang tinggi atau terkontaminasi oleh kotoran hewan, logam berat maupun zat tercemar lainnya mungkin tidak layak dikonsumsi oleh manusia. Karena itu juga tidak disarankan menampung dan meminum air hujan secara langsung ya, kecuali benar-benar yakin bahwa air tersebut bersih, bebas dari kontaminan dan aman untuk diminum. Dan juga minum lagi senada ya seperti CDC ini mungkin kayak BPOM ya di Indonesia. Kalau di sana CDC Amerika Serikat sendiri juga mengatakan penggunaan air hujan itu harus disesuaikan nih dengan kualitasnya. Karena minum lagi air hujan yang akan dikonsumsi sebagai air minum itu harus punya kualitas yang lebih bersih dan lebih aman dibandingkan dengan air hujan yang hanya digunakan untuk menyiram tanaman ataupun bunga. Nah, sebagai contoh, minum lagi belum lama ini hasil penelitian Badan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, BRIN ya, menemukan air hujan DKI Jakarta mengandung partikel mikroplastik berbahaya yang berasal dari aktivitas manusia di perkotaan. Nah, temuan ini juga menjadi peringatan nih bahwa polusi plastik ini tidak hanya mencemari tanah dan laut, tapi juga atmosfer. Para peneliti BRIN Minamuaki Muhammad Reza Cordova menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan sejak 2022 lalu itu menunjukkan adanya mikroplastik dalam setiap sampel air hujan di ibu kota Jakarta. Nah, partikel-partikel mikroplastik ini terbentuk dari degradasi limbah plastik yang melayang di udara akibat aktivitas manusia. Dan juga tentunya Minamuaki, mikroplastik yang ditemukan itu umumnya berbentuk serat sintesis dan fragmen kecil plastik, terutama polimer seperti polyester, nilon, terus juga banyak lainnya ya, hingga dari ban kendaraan juga ya. Nah, rata-rata peneliti juga menemukan 15 partikel mikroplastik per meter persegi per hari pada sampel hujan di kawasan pesisir Jakarta. Nah, tentunya fenomena ini terjadi karena siklus plastik yang saat ini juga sudah menjangkau nih ke atmosfer Minamuaki, dan mikroplastik ini juga terangkat ke udara itu melalui debu jalanan, terus juga asap pembakaran dan aktivitas industri yang kemudian ini terbawa angin dan turun kembali bersama hujan. Proses ini dikenal dengan atmospheric mikroplastik deposition ya. Jadi temuan ini juga menimbulkan kekhawatiran karena partikel mikroplastik yang berukuran kecil banget nih, minimal lagi, bahkan lebih halus dari debu biasa ya. Jadi bisa terhirup manusia ataupun masuk ke dalam tubuh melalui air dan juga makanan. Nah, plastik juga mengandung bahan adiktif beracun seperti BPA ya, dan logam berat yang lepas ke lingkungan kita ketika terurai menjadi partikel mikro atau nano, itu lebih kecil lagi ya, di udara. Jadi partikel ini bisa meningkat polutan lain seperti hidrokarbon aromatik dari asap kendaraan ya. Yang beracun itu sebenarnya bukan air hujannya, tapi partikel mikroplastik di dalamnya karena mengandung bahan kimia adiktif, dan tentunya ini bisa menyerap polutan lain ya. Dan tentunya Minamuaki, air hujan itu bisa terkontaminasi oleh kuman dan bahaya bahan kimia ya, sejak masih berada di atmosfer maupun saat mengalir ke saluran penampungan, kayak debu, asap ya, dan partikel-partikel kecil lainnya di udara itu bisa mencemari air hujan atau nih Minamuaki, bahkan sebelum air tersebut jatuh ke permukaan atap. Nah, setelah air hujan turun, berbagai bahan kimia seperti asbes ya, yang kena kan mungkin jatuhnya di ini atap rumah ya Minamuaki ya, mungkin atap rumahnya terbuat dari asbes, terus juga ada timbal dan tembaga, ini bisa bercampur ke dalam air. Nah, zat tersebut juga berasal dari berbagai sumber seperti atap ataupun talang air ya Minamuaki ya, karena sering banget kita menampung air hujan dari talang air, pipa, wadah penyimpanan air, ataupun permukaan air yang bersentuhan langsung dengan air hujan. Nah, selain itu kotoran dan kuman yang nempel nih yang ada di atap rumah kita itu bisa terbawa masuk ke dalam air hujan yang ditampung, kayak kotoran burung ya Minamuaki ya, yang berada di atap itu bisa terbawa ke aliran air hujan hingga masuk ke dalam tong ataupun tangki penampungan. Nah, kondisi ini juga terjadi kapan aja sebenarnya, tapi resikonya lebih tinggi ketika hujan turun setelah beberapa hari cuaca kering kayak sekarang gitu ya Minamuaki ya. Pastinya ya, karena beberapa hari terakhir ini juga gak ada turun hujan. Jadi mungkin hujan pertama kali di setelah beberapa hari cuaca kering itu juga harus diwaspadai juga ya, gak boleh langsung dikonsumsi, dan ini juga harus tepat tentunya ya. Kami masih menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu Lampung sayangan kita. Kali ini kita ketemu dulu dengan lagu dari miliki Hasan Jabung dengan Besesat.

0: nyo sa?
1: Kiri kanan lubang unyin. Mangedo silaw kapa lewat mobil ko ko kini.
2: Iyo. Pakasa ko sa kaso kang layo din na jimulus nihan. Makajiga matikilaman lubang kapapakang ni kabaw. Ngubang di jajo.
1: Gida, keserakahan manusia ni sa ko kaji. Nyepo untung tenggalan may mekik ko alam.
2: Uli api muna mula dunikut nyala nyala ko manusia mo ne.
1: Lain kena, kayu ditebang, segala macam ditebang. Tapi mahagat yang nanam kayu.
2: Iyo mo ne, iyo. Anja da ngebane. Uli ni kayu dito waktu-waktan siya lah. Mulai ya labung sampai lubang-lubang gue keji.

0: kayo. Yakam na naman ang buah-buah nala. Mungkin na nambatang na kambut kodo atau batang mangga kodo.
1: Allah, ang layan niya si Allah. Ya Allah, lo nyesol niya kang Dija sih.
2: Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Akarnya bisa membantu menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir. Pohon juga menjaga kesuburan tanah, menghasilkan oksigen, serta membuat lingkungan lebih sejuk dan sehat. Menanam pohon hari ini berarti menjaga bumi untuk masa depan. Mari hijaukan lingkungan demi kehidupan yang lebih baik.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati.

Media Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Didengungi Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Kartasasmita mengatakan bahwa Kementerian Perindustrian terus memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah. Penguatan tersebut dilakukan melalui pengembangan sentra industri kecil dan menengah atau IKM. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku lokal. Upaya itu juga bertujuan untuk memperluas lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kementerian Perindustrian mengajak pemerintah daerah mengidentifikasikan potensi sentra IKM di masing-masing wilayah. Upaya tersebut juga dilakukan agar pembinaan industri lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Ia mengatakan bahwa pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap sentra IKM yang telah dibangun, dan pengawasan tersebut dilakukan agar sentra mampu beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Informasi selanjutnya Minomuaki di siang hari ini, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mendorong keberadaan Museum Pos Indonesia layak ditingkatkan statusnya menjadi cagar budaya nasional. Museum Pos Indonesia memiliki nilai sejarah yang sangat penting karena telah berdiri lebih dari satu abad. Hal tersebut disampaikan saat melakukan peninjauan Museum Pos Indonesia di Bandung, Jawa Barat pada Jumat 3 Juli 2026 yang lalu. Peninjauan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian warisan budaya, penguatan fungsi museum sebagai ruang edukasi publik. Dan juga ia mengusulkan agar pemenataan Museum Pos Indonesia terus ditingkatkan sehingga koleksi-koleksi bersejarah dapat dipamerkan secara lebih representatif dan mudah dinikmati masyarakat. Demikian Minomuaki, waktunya pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Bermain menjadi satu dari 31 hak anak yang harus dilindungi dan dipenuhi. Anak berhak atas pemanfaatan waktu luang yang dapat diisi dengan kegiatan yang positif, inovatif, dan kreatif. Pemenuhan hak anak akan melahirkan anak yang tidak hanya pintar, tapi juga berkualitas yang mandiri, kreatif, inovatif, serta sehat mental dan spiritual. Bermain pada waktu luang, khususnya melakukan permainan tradisional, dapat menjadi pilihan kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Permainan tradisional akan memberikan banyak sekali manfaat bagi perkembangan anak, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun aspek pertumbuhan lain. Permainan tradisional tidak hanya hemat, mulai dari alat yang digunakan, tetapi ternyata permainan tradisional juga kaya akan manfaatnya, seperti mengembangkan kecerdasan intelektual, meningkatkan kreativitas anak, kecerdasan emosi anak, kemampuan motorik, hingga kemampuan anak untuk bersosialisasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
4: FM Suara Budaya.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan.

0: internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
2: Dunia ini kes, nesornya ini yang.
1: Artinya, bekal dunia dan akhirat. Bermakna melakukan hal-hal yang berkenan agar hubungan sosial kemasyarakatan dengan orang lain dapat tercipta sekaligus menjadi bekal di akhirat. Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
3: Dunia buliah akhirat dape, sinan merdeka mengkonyo panuah.
1: Artinya, dunia boleh akhirat dapat, di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat,

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma? Kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau bertubuh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: John, gimana Pak De?
4: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
3: Loh, memangnya kenapa Pak De?
4: Ini bukan rumah Pak De. Pak De.

uanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

Minda Mogi dimanapun Minda Mogi berada, kembali kami hadirkan waktunya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan informasi yang kami hadirkan di sore hari ini kami kutip dari rri.co.id. Kali ini Minda Mogi, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Menko Polkam Damari Caniago menegaskan penguatan ketahanan pangan menjadi program strategis pemerintah. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto tidak hanya mentargetkan swasembada pangan, tapi juga ingin menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Pernyataan tersebut juga disampaikan saat meninjau gudang Bulog Pulau Brayan Darat 1, Medan, Sumatera Utara pada Jumat kemarin. Dan ia mengatakan bahwa pemerintah terus memperluas lahan pertanian guna mendukung peningkatan produksi pangan nasional. Menurutnya, ini bisa menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian pangan di Indonesia. Informasi selanjutnya di sore hari ini, kali ini Minda Mogi, BMKG mengingatkan 7 wilayah di Indonesia berpotensi mengalami dampak fenomena El Nino 2026. Wilayah tersebut diperkirakan mengalami curah hujan di bawah normal selama periode puncak musim kemarau. Kepala BMKG Tengku Faisal Fotoni mengatakan bahwa El Nino 2026 telah memasuki kategori kuat, diperkirakan berlangsung selama 9 hingga 12 bulan. Namun ia menegaskan El Nino tidak berarti Indonesia akan mengalami musim kemarau panjang sepanjang periode tersebut. Dan dampak El Nino yang paling terasa pada Juli hingga Oktober 2026. Pada periode tersebut, sejumlah wilayah berpotensi mengalami penurunan curah hujan dibandingkan rata-rata klimatologis. Faisal menegaskan El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Kondisi tersebut dapat memperkuat kekeringan ketika terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Selain mempengaruhi ketersediaan air, El Nino juga berpotensi meningkatkan resiko kebakaran lahan dan hutan. Kondisi tersebut dapat berdampak pada penurunan kualitas udara dan gangguan kesehatan masyarakat. BMKG juga mengingatkan adanya potensi gangguan pada sektor pertanian. Resiko muncul antara lain terganggunya fase pertumbuhan tanaman, penurunan produktivitas, hingga meningkatnya potensi gagal panen akibat defisit air. Demikian Minda Mogi, waktunya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh Ferry Nuryadi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Nona Karisma, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Kelaun Nidawa kami, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam, sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya, biasanya gasing diadu dengan gasing lawan, dan gasing yang berputar lebih lama, dialah yang menjadi pemenang.
1: Awas, awas, ada musuh 165, mundur, mundur, mundur.
2: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
2: Idih, dibilangin juga, kasihan tahu tuh mata.
1: Bawel, bawel, diem.
2: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
2: Bukan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman ketika saya harus

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa,
1: nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
0: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.
2: Minggu pagi, indahkan jasa unyini. Kutik kompok lagi ngedengi skop 4 FM, RRI.

0: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah tancap gas.
0: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu toh?
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin.

Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: today, Mak Cik cantik kali loh pagi hari ini loh begincum merona nian itu warna bibir, Masya Allah.
1: Lah. Siapa lo? Laros kan lo? Caknya ducak kan ya, Mak Cik. Saya tahu lo nya awe itu day, awe itu day yo.
0: Laros kan? Lah, laros kesakan kok katongnya luar nga? Aduh, oh iya, bukan Mak Cik, aduh, jadi siapa nak? Oh Minan, Masya Allah, maafkan kali loh, jadi I lupa Minan. Abisnya Mak Cik tuh cantik kali loh, bibirnya merenah mak itu nak, Masya Allah. Oh iya Minan, I baru sampai nih, lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah ngaros, mak nyatka sekalinya, cantik ku berubah lamon yo. Mau danya kada gogoniku kerajaan di luar apa kuat tahun ha dulu pa bahasa lapung ino segelak ni lapung titok melayu mak ketihu sa
0: please ino ai kan habis dari luar negeri jadi ya wajar lah kalau bahasa ai itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini
2: sangun mak salah kam menguasai bahasa Inggris apalagi menggunakan bahasa Indonesia kidang dang lupa jama bahasa daerah.

Minamori, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap dua remaja yang dilaporkan tenggelam di aliran Sungai Pekon Yogyakarta, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu. Pada Sabtu 4 Juli 2026 hingga operasi hari pertama dihentikan sementara pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, kedua korban belum berhasil ditemukan. Korban diketahui bernama Faris bin Heru, 16 tahun, pelajar MA Nurul Ulum asal Pekon Kresmoluyo, serta Agam Dino Putra bin Hadi Prayitno, 16 tahun, pelajar asal Pekon Tegal Sari, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Lampung melalui dan tim Rescue M. Riki Chandra mengatakan pihaknya menerima laporan kejadian dari Sekretaris Desa Yogyakarta Rizki sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Rescue bersama maksud kami Basarnas Lampung langsung diberangkatkan ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan. Beralih ke warca selanjutnya. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Lampung bersama pengurus Provinsi Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Lampung terus mempersiapkan atlet menghadapi PON Bela Diri 2026. Salah satu upaya melalui penyelenggaraan VIP Boxing Lampung Road 2 PON Bela Diri 2026 di PKR Wai Halim Bandar Lampung. Ketua Umum KONI Lampung Taufik Hidayat mengatakan kejuaraan tersebut menjadi bagian dari proses pembinaan sekaligus seleksi atlet diproyeksikan tampil pada PON Bela Diri 2026. Demikian warca pukul 16, kita akan jumpa kembali di warca pukul 17.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencang.

0: Ya, bidang hari ini Eka Jasuni, jumpa lagi kita di acara Produk Dur bersama Sepin Riyadi yang akan menemani Anda seperti biasa di 0721255112 atau di 0811720985. Sudah ada telepon yang masuk, kita langsung terima. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini?
1: Di rumah di Gunter, Bang.
0: Bayi rumah di Gunter. Apa kabar, Mbak Irma? Sehat.
1: Kenapa, Bang?
0: Mbak Irmanya gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Bang. Agak lebih sirik, Bang.
0: Iya.
1: Ini request lagu ya, Bang.
0: Yo, kalau ada ya.
1: Ada lah, masuk enggak ada apa sih yang enggak ada RRI
0: itu. Ih, soalnya ada di ini nih, di list.
1: Oh, ini lagunya Lembah Hitam ya, Bang?
0: Lembah Hitam.
1: Oh
0: iya, bukan Lembah Hijau, bukan Lembah Hitam ya.
1: Iya, Bang.
0: Ya.
1: Daniel, selamat bertugas, makasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fikun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya pun. Di belakang Mbak Irma ada lagi yang ingin bergabung. Bisa di 0721255112 atau di 0811720985. Ya, sudah ada yang masuk lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya?
0: Kabarnya sehat. Dengan siapa nih?
2: Putra Jawa.
0: Wong Cile. Oh iya, Putra Jawa.
2: Wong Cile sih, Bang. Mau request lagu, Bang.
0: Yo.
2: Dari Bang Haji Rumah Irama.
0: Apa tuh?
2: Lidah. Ya.
0: Yo. Nanti kita cariin ya.
2: Nah, lanjut. Halo,
0: ya, silakan.
2: Selamat sore buat Bang Topan, Bang Rodonya, buat siapa yang di Hutagung itu?
0: Jomblo.
2: Oh iyo, Bang. Iyo, ya, Bang Jomblo. Selamat sore. Buat apa ya? Bajarwonya, Bang. Selamat sore. Ya udah gitu aja, Bang. Kok ini nyamburadul nih bahasanya nih, Bang.
0: Kenapa?
2: Nanti minta tolong sama Abang inilah penyusunan kata-katanya.
0: Kayak pujangga jadinya merangkai kata ya.
2: Tapi, Bang, apa Bang?
0: Iya, kayak pujangga aja kata-katanya harus dirangkai dulu.
2: Ya gitu, mau bambura dulu sih gimana, Bang, nyusun kalimatnya nih, kok, Bapak.
0: Yang penting mengerti dan dipahami.
2: Ya pokoknya ngerti, you know, lah,
0: wes. Iya, wes.
2: Betul, baru tanggal sekian sudah kocar-kacir omongannya nih, Bang. Ada gak, Bang, lagunya, Bang?
0: Ya.
2: Ada lagunya, Bang?
0: Lagunya belum ada nih, karena yang ada di list ini cuma Gejola Asmara, Repot, Anggur Merah nih.
2: Oh, gitu aja ya. Gimana kata Bang Peri aja lah yang muncul lah.
0: Oke.
2: Saya pasrahin semuanya, saya pasrahin.
0: Pasrah ya?
2: Ya, saya percaya kok sama Bang Peri kok.
0: Iya tuh.
2: Yang penting happy.
0: Oke.
2: Yaudah, kita aja, Bang, ya.
0: Ya.
2: Assalamualaikum, Tabib Pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya pun. Di belakang Putra Jawa ada lagi ingin bergabung. Kami silakan, saudara kembali yang masuk ya. Halo.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sinan Munir, Bang, di way kanan.
0: Ya.
3: Gimana, Bang, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Apa kabar, Bang Sinan Munir nih, sehat meni?
3: Iya. Sehat
0: moni. Lagu nih buat Gejola Asmara, Repot, Anggur Merah.
3: Anggur Merah juga kita, Bang.
0: Anggur Merah ya.
3: Iya, tenang salam nih.
0: Ah, silakan.
3: Salam nih untuk Nyema Emi di Kimiling, Bang Topan, Hutan Sebuah, kemudian Bunda Samba, kemudian Jolita, Mina, Nona, Alvin Bolo-Bolo, Yona, anak dari Epa, sana, ya. Jadi, amun Bang Medi, Bang Alvin Bolo-Bolo, aku sayang aku sayang Epa asik. Jepang main ya, aku cinta Epa asik. Ya, cuman ya lewat udara gawah nih bang ya. Sedang kenyak juga di antara jema Epa nyak kecamatan Upus Mungo, ya kan Kasuy ya kan?
0: Oh di Kasuy.
3: Iya kecamatan Kasuy. Emang pak apa 15 kecamatan di Ewe kanan saja kan. Kemudian Amosina, Amalia, kemudian Senin, Pek. Bang Ferry saya ini ke bang ya.
0: Iya iya.
3: Ya, selamat sehat selalu ya Bang Ferry. Kemudian naik hidup di Celup. Kemudian sewa di Ewe kanan ya. Di Temo Bang Darman. Kemudian Perwanto, kemudian Putra Duren, ya, ataupun dia dipanggil kita sab Putra itu baca nak balik ke Mesir baru nak bang. Ya, bang Putra kami ke Mesir baru. Jadi waktu teman-teman kami saya boleh jadi pas yang saya hosan keluarga saya timbai cekunya mak pandai masalah cuma nak ikat ke Mesir baru kan tak ada itu baca ni mak. Putri Bandung, cikgu semoga sukses kau lah. Yeah. Kemudian saya buat di apa nak aku timur, aku selatan ni, mana am lebih nampung di Jambang ya.
0: Yeah.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Nah, kemudian untuk Bang Ferry, terima kasih. Salam untuk keluarga di rumah. Lagu nak ikutan kau bang ya?
0: Lagu ikutan ya.
3: Ayo, terima kasih. Perapat Bandar Lampung, budaya Lampung. Tabi pun assalamualaikum.
0: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakang Bang Isinan Munir yang ingin bergabung di Pro 1 WED Pro 4 maksud kami di Prodangdut sore hari ini. Halo.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nanti mana lagi bro yang mau perang bro?
0: Awas lagunya jangan salah ini, jangan salah judul. Jadi enggak susah saya nyarinya.
4: Alah, kamu ini bohong terus.
0: Serius.
4: Males bener saya.
0: Kayak kemarin, apa lagunya gak ada diketik-ketik. Di ketik penyanyinya juga gak ada.
4: Yang mana loh?
0: Thomas Jorgi itu, apa kemarin itu?
4: Ya udah, kalau gitu sekarang Iis Dahlia di Ambang Sore ya. Iis Dahlia di Ambang Sore.
0: Mau di Ambang Sore?
4: Iya.
0: Ya.
4: Ada gak?
0: Nah, nanti dicari lah, tenang aja.
4: Kamu ini gitu terus, katanya saya
0: Tenang, dicari. Ini kan kita ini dulu lagu yang udah kita siapin. Nah, baru kita cari sambil nyari lagu itu.
4: Oh, boleh. Nanti malam mana lagi ya mau perang kira-kira nanti malam?
0: Nanti malam siapa ya?
4: Ya, buka dulu kamu sebut kita, woy. Aku gak mudeng aku.
0: Nah, ya ini deh, komputer lagi dipakai semua nih, ada di ini. Ada di rri.co.id.
4: Ai. Sepot tahun nanti malam kau kenal kan?
0: Apa ya?
4: Apa?
0: Oh, ini bukan ini jadwal yang sudah bertanding ini.
4: Ya, nanti malam tanggal 5 ya.
0: Enggak tahu nih, belum tahu nih. Belum ya, bisa dilihat.
4: Saya kan berat enggak tahu ya. Astagfirullah.
0: Bukan lagi. Karena kan tinggal ngelihat aja, biasanya tinggal ngelihat oh ini nih yang tadi nih. Lawannya ya, banyak ini.
4: Ya Allah, salut benar aku sama penyiar satu ini.
0: Iya.
4: Aduh, nanti benar ya.
0: Kalau lagumu kan di ambang sore nih. Kalau kita ya. Kan udah di ambang detik-detik memasuki bulan sulit.
4: Ya. Kamu bisa aja kamu.
0: Iya.
4: Ya wes buat dirimu terima kasih ya.
0: Yo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi di belakang Bang Abdullah dari Wai Kanan, orang terganteng dunia, bu sedunia boy. Iya gantengnya. Abdullah ya, ada nih telepon yang masih lagi. Halo.
5: Halo.
0: Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Abi kabar Bung Senin?
5: Sehat.
0: Sehat ya.
5: Apa lagu nih?
0: Lagu nih buat gejolak asmara, repot, anggur merah.
5: Anggur merah.
0: Anggur merah ya.
6: Nyatain gue ya.
0: Ayo silakan Bang Senen.
6: Bumi Bunda dan Bunda Ros Jagabaya. Terima kasih sehat.
0: Ya.
6: Bunda Ros Bunda Tiran Tiran Jabat Kembar. Mama Bunda Sambala Putimor. Bunda Pasaran. Irin Pesuaran. Bunda Minan Wati di Kosong dan Dostan Surya Basa Pasir Basa Tani. Haji Asai Kalianda. Aduh Mama Pungki Datu Aceng Irin Pesuaran Ramli Dwi Aranan. Pawai Kanan Dika Wai Kanan Diri Mohon Surya Kanan. Ejok Jelok Pak Jelman
0: Surya Kanan.
6: Terima kasih deh. Terima kasih
0: Bang.
6: Semoga ini kita tahu ya.
0: Amin. Bang Sedir ini sehat meneh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Bang Senen ada lagi. Baik ya. Halo.
7: Halo juga. Assalamualaikum tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun.
7: Kabar nih Bang Ferry.
0: Kabar nih Wawai. Sehat walafiat.
7: Apa nih Bang?
0: Diam-diam menghanyutkan ini. Kibur gemuruh lain diam lain Bang Jomblo berarti ya.
7: Iya si gemuruh kan lain Jomblo. Mungkin dia menghanyutkan si Jomblo.
0: Iya iya.
7: Akhir pandang.
0: Iya.
7: Sehat Bang yo.
0: Alhamdulillah sehat.
7: Amin. Lagu nih api Bang.
0: Lagu nih buat gejolak asmara. Repot anggur merah.
7: Pertama Bang.
0: Pertama ya.
7: Salamnya Bang.
0: Silakan.
7: Salamnya pakai nih Bang Ham-Ham. Bang Irin. Bang Jaini.
0: Ya.
7: Damayan. Mama Pungki. Mama Rido. Bunda Samba.
0: Ya.
7: Nadila. Selamat sore. Buat Kang Maman. Datu Arvin. Putra Jawa. Apin bolo-bolo kita Eva ni way kanan yuk selamat sore. Salam ni sunyi ni bang.
0: Sunyi ni yo.
7: Lagu ni pertama yuk bang.
0: Ya.
7: Lewat pantun bang pakai ni bang Apin yo.
0: Boleh.
7: Kelpi bang Apin. Tinggi pohon kelapa.
0: Cikop.
7: Kanding pohon durian.
0: Cikop.
7: Buat Bang Apin dan Kak Epa. Semoga cepat ke pelaminan.
0: Asik.
7: Dan Bang Apin jomblo di belakangmu. Nanti Bang kalau Bang Apin masukkan suruh balas pantunya dah.
0: Yo.
7: Oke buat Bang Ferry selamat tugas.
0: Iya.
7: Halo Bang.
0: Amin.
7: Terima kasih waktu ini Bang.
0: Jama-jama.
7: Assalamualaikum tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Bang Jomblo ada lagi yang ingin gabung bersama kita ya di Pro Dangdut sore hari ini. Sudah ada telepon yang masuk. Baik, halo.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Mana kabarnya Bang Ferry?
0: Kabarnya alhamdulillah sehat walafiat.
8: Amin. Apa
0: ini? Ini siapa ini?
8: Ini Bang JK.
0: Oh Bang JK.
8: Gimana? Gimana kabarnya Bang Ferry?
0: Iya.
8: Apa lagunya Bang?
0: Lagunya ada Gejolak Asmara, Repot, Anggur Merah.
8: Yang enak itu, yang merah-merah itu.
0: Kan? Yang merah-merah itulah ya.
8: Bisa menawan hati itu kan. Iya kan?
0: Iya.
8: Oke. Bang, itu anggur merah, bukan apa-apa Bang. Jangan ngurus pikirannya Bang.
0: Iya.
8: Salam nih Bang ya.
0: Silakan.
8: Selamat sore.
0: Waalaikumsalam.
8: Bang Irit yang ada di Gunung Batu, selamat sore juga. Bu Endrahin yang ada di Lampung Timur, selamat sore juga. Bu Ibuat Tambah yang ada di Lampung Timur, selamat sore juga. Bang Tampang, selamat sore. Bang Ibu, selamat sore. Bang Senen, selamat sore. Apik belum. Jangan sayang-sayangan aja. Datang ke rumahnya Epa Apik. Iya, Pin, saya tunggu. Kalau nggak tahu, mampir ke tempat Bang Jika, saya antarkan.
0: Iya.
8: Salam, Bang Apin.
0: Bang Apin nih. Salamin.
8: Selamat sore juga, Bang Apin, bolong-bolong. Baik. Bahrin, selamat sore. Baik. Yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu... Apa, Bang?
0: Bang Bendi.
8: Oh, Bang Bendi, selamat sore juga. Wai Nabila, selamat sore juga. Yang ada di wai kanan. Muhammad Amli. Wai Eva. Wai Wim. Wai Isa. Bang Karman. Isinan Munir, selamat sore juga. Oh, wai Kru-Kru. Ada di wai kanan. Karyawan-karyawati yaitu Mang Aris, selamat sore. Yani, selamat sore. Yani, selamat sore. Jawa Bang Ferry yang baik. Bang Ferry yang ini pun tugas siaran, mudah-mudahan berkesehatan selalu bersama keluarganya Bang Ferry yang.
0: Amin.
8: Terima kasih atas waktunya Bang Ferry.
0: Sama-sama.
8: Ini ada pantun Bang Ferry.
0: Mantap.
8: Lagi tugas manggutan, masak jatuh di kampung Huntam. Satu kata kru-kru 4 bukan buatan seperti paku mancap di papan Bang Ferry. Terima kasih Bang Ferry.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Ada lagi di belakang Bang JK. Kita coba untuk terima lagi penelpon ya. Kalaupun tidak ada, kita akan segera putarkan nantinya ya lagu yang kita siapkan, dan juga ada beberapa lagu tadi request ya. Mudah-mudahan kita carikan ada. Yo, halo.
9: Halo juga Bang Ferry.
0: Yo.
9: Sama Bang Darman di seputaran stasiun Blambangan Umpu.
0: Oh, apa kabar Bang Darman?
9: Sehat-sehat aja, doa Bang Ferry.
0: Amin.
9: Lagunya sudah ada disiapin Bang ya?
0: Udah. Ada Gejolak Asmara, Repot, Anggur Merah.
9: Anggur Merah aja Bang Ferry.
0: Anggur Merah aja ya.
9: Ya. Untuk kirim-kirim di pen-pen wai kanan, semuanya selamat sore. Dan pen-pen RRI Bandar Lampung, semuanya saja selamat sore juga. Untuk Bang Ferry-nya selalu diberi kesehatan, panjang umur, murah rezekinya. Sekeluarga besar ya Bang Ferry.
0: Ya.
9: Kalau pulang nanti bawa kendaraan yang hati-hati aja Bang.
0: Ya.
9: Mang Darman pamit, RRI mengudara untuk Indonesia. Tabik pun.
0: Iya pun. Ada lagi di belakang Bang Darman dari Blambangan Umpu ya tadi. Setelah Blambangan Umpu, jadi kita kembali terima telepon yang masuk ya. Enggak lagi nih kayaknya. Oh, terputus. Baik, di 0721255112 atau di 0811720985. Ya, halo.
10: Halo.
0: Ya.
10: Assalamualaikum Bang Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
10: Dari Eva Bang Ferry.
0: Eva lah di wai kanan. Di kasur ya?
10: Iya. Apa lagunya Bang?
0: Lagunya ada Gejolak Asmara, Repot, Anggur Merah.
10: Wah, lagunya. Itu yang kemarin gak diputar, saya minta kemarin ya.
0: Apa tuh?
10: Yang Mana Aku Percaya dari Fethi Vera.
0: Mana Aku Percaya dari Fethi Vera ya.
10: Iya, kalau okay. Gak ada apa aja lah, repot gak apa-apa.
0: Nah, repot juga Fethi Vera tuh punyanya.
10: Iya, kalau gak ada Mana Aku Percaya, repot aja gak apa-apa.
0: Oke.
10: Salamnya untuk semuanya aja ya Bang Ferry, soalnya kan waktu spesialnya biasa.
0: Biasa
10: di
0: ya.
10: Janipuro.
0: Yang di Janipuro ya, Bang Apin. Tadi iya. Banyak benar tuh yang iniin.
10: Amin.
0: Dari Wai Kanan Kota Agung nih.
10: Iya. Iya, makasih ya Bang Ferry ya.
0: Yuk, sama-sama.
10: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita akan putarkan lagunya ya. Mulai dari Anggur Merah ya. Jadi kita akan nikmati lagu-lagu yang sudah di request tadi ya. Ada Anggur Merah, ada Gejolak Asmara, dan juga ada lagi Repot ya. Oke, kita nikmati semua lagu yang berjudul Anggur Merah.

0: jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Dek, Mas Iki oleh proyek gede benerin jalan rusak kampung Iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktori. Tapi kualitas jalannya kudu dikurangi. Piye Iki, Dek?
4: Nah, cocok Mas, cocok banget. Memang harus seperti itu Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu. Gak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak Mas.
3: Iya toh maksud Dek, gak ngerti Mama Siki.
4: Ya elah Mas, masih nanya zaman sekarang Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan, liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya gak ngerti sih?
3: Ojo koyo ngono Dek, Mama sih wedi di penjara.
4: Hai, Mama sudah takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
5: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.
6: Libya Piala Dunia 2026, Cawa Bola. Diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

Tradisi ngumbahi lawo merupakan sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat pesisir yang ada di Lampung. Upacara ini merupakan ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang diperoleh dan memohon keselamatan saat mereka akan melaut ke depannya. Adapun seekor kerbau yang dijadikan tumbal dalam upacara adat ini sebagai simbol ungkapan rasa terima kasih dari para nelayan. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Lampung dan uniknya tempat utama upacara adat ini akan dilaksanakan di titik yang berbeda agar masyarakat setempat mengenal objek wisata yang ada di daerah tersebut.

0: seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Ya gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Aduh, mati aku, jualanku.

Ya, Minamari PT KI Depri 4 Tanjung Karang resmi mengoperasikan rangkaian baru untuk KA Raja Basah dengan menghadirkan fasilitas yang lebih modern dan nyaman bagi pelanggan. Meski mengalami peningkatan kualitas layanan, tarif perjalanan tetap dipertahankan mulai Rp32.000. Manajer Angkutan Fasilitas dan Pelayanan Penumpang KAI Depri 4 Tanjung Karang Eko Dodit Hartono mengatakan modernisasi sarana tersebut bertujuan meningkatkan kenyamanan sekaligus memberikan pengalaman baru bagi pelanggan selama perjalanan. Beralih ke warca selanjutnya, Pengurus Kota Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBPSI Bandar Lampung menggelar turnamen Piala Wali Kota Bandar Lampung 2026 sebagai upaya menghidupkan kembali atmosfer bola voli sekaligus membangun kompetisi antar klub yang lebih profesional di daerah. Turnamen yang berlangsung di Gor Sigar Bandar Lampung tersebut menjadi bagian dari rangkaian hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung dan diikuti klub-klub dari berbagai daerah di Lampung hingga luar provinsi. Demikian Warca Pukul 17, kita akan jumpa kembali di Warca Pukul 18.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Data Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Seumulko, M.Pil, tentang pentingnya pelestarian mangrove.
1: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
2: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kenceng

0: Kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rumpot FM, suara budaya Lampung.

0: Eh Tom, kamu dengar nggak? Di lingkungan sebelah ada yang kena DBD.
1: Iya, aku dengar. Katanya sampai harus dirawat di rumah sakit. Ngeri juga ya. Padahal awalnya cuma demam biasa loh.
0: Makanya DBD itu nggak boleh kita anggap sepele. Nyamuknya sih emang kecil, tapi dampaknya besar.
1: Betul. Apalagi kalau banyak genangan air, nyamuk jadi gampang berkembang biak.
0: Iya, kita harus lebih peduli sama kebersihan lingkungan.
1: Ayo, gas, gas, gas.
2: Penyakit demam berdarah denggi atau DBD bisa menyerang siapa saja. Tapi kita bisa mencegahnya dengan langkah sederhana, yaitu menjaga kebersihan lingkungan, menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, dan menghindari genangan. Ayo, kita jaga lingkungan kita.
3: Eh, Re, kok kamu siang-siang bakar sampah sih?
4: Emang nggak boleh ya bakar sampah?
3: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang, biar jadi kompos.
4: Iya, kamu nih, kayak orang tua aja sih, bukan nasihatin orang.
3: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran, bisa bahaya loh.
5: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan. Tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara. Asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Media Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Hagawat api sih, wataruk balak nihan ji.
1: Dunia kang layak ditutup kok jen ji. Jangan meninggal kita kok taruh di balak
0: nihan. Iya susah kan ki wat ulun haga lapan lapan.
1: Ucin lah, bebay nasa. Niko mah ngehasa kok don, jadi taruhnya sangat halang yang layak.
2: Iya mau, lah sudah sama sengaja nih tak pulihnya agawat gue. Emang sungkat undangan aku sampai.
1: Aduh, kita Niko sungkat izinnya sih kum nyampe sama sikam. Niko mah sikam mah pandai, sikam mah keteliu.
2: Iya, sikam mah pandai. Ya, tapi mau nak izin-izin mah, kanduman izin-izin kan. Tohnya kan ngguna kok kelayak di depan di lamban.
0: Udah apa
2: izin-izin.
1: Dan ngeganggu masyarakat keteliu, susi sikam mah kenyakan IPA. Allah kan izin-izin.
2: Udah mah ikuti keliling, udah nakuti kelilingnya hanggang di Udi. Apa mau nih kami menganti sih, lagi lah jika lagi kupakainya.
1: Sikam biasa lewat Dija, Susi. Sikam biasa lewat Dija.
2: Dija. Untuk kan Dija sampai jempol aku tinggi kan keliling pada atas nude. Maksudnya kan Dija.
1: Oh, dikunci sah. Kayak nyepak keuntungan hajatan. Kita ngehui kau. Jangan makan, Amel. Kan jangan Dija.
2: Iya, aduh, mah izin lagi.
3: Penutupan akses jalan di luar fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tata cara penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diatur pada Pasal 128 Ayat 1 dan 2 yang disebutkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif dan harus ada petunjuk rambu lalu lintas sementara. Kemudian dalam Pasal 129 Ayat 1 disebutkan pengguna jalan di luar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Smart FM, suara budaya Lampung.
1: Minawari, selanjutnya kita bergabung ke Pro 1 guna nantinya sekaligus mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dilanjutkan dengan beduk kajian maghrib. Kita segera bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum

0: chat nih, nanyain udah di mana. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mang, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
3: Oh no.
1: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dengar, tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran.

Pendengar, saat ini kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Al-Baqarah ayat 185 sampai dengan 186 dibacakan oleh Marian Saputra dan dilanjutkan dengan Besduk serta Azan Maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu gak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
4: Adai dipakai baru, kain dipakai usang.
3: Artinya, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Ungkapan ini bersifat anjuran agar kita merasakan dan memakai adat yang sudah diterima dari nenek moyang.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
3: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
4: Sabar, Fit.
3: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
4: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
3: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
4: Iya, supaya pelakunya jera.
5: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Minak Muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Juluk adek maupun juluk adok Cina lamun-lam papadun sebetulnya juluk adok jo diberikan dikeni jamu sana-sana lamun juluk untuk sana-sana adok untuk situasi juluk jo dikeni waktu awal ulun tuhane menikah secara adat temu dilunjuk dino hati ini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan sina, walaupun anak dibetung lahir, tapi kadu masa juluk kan. Jadi prosesi setelah ia menikah, maka ya turun mandi, prosesi turun mandi, canggot dan segala macam. Ya masa adat namanya adok pengehan. Tapi ini harus berdasarkan silsilah keturunan mana. Setelah ia bergerak di masyarakat dengan falsafah budaya Lampung di laut ini, ia dapat mengunggah bumi, cakap pepadun prosesi, ia berjuang pai di masyarakat, ia dapat masa adok, adek, suta, dan segala macam. Namun sedang buat rambu-rambu temannya. Nah, namun di daerah saya batin mungkin adok itu sangat turun-temurun. Turun-temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat tiang masing-masing.
2: Bermain menjadi satu dari 31 hak anak yang harus dilindungi dan dipenuhi. Anak berhak atas pemanfaatan waktu luang yang dapat diisi dengan kegiatan yang positif, inovatif, dan kreatif. Pemenuhan hak anak akan melahirkan anak yang tidak hanya pintar, tapi juga berkualitas yang mandiri, kreatif, inovatif, serta sehat mental dan spiritual. Bermain pada waktu luang, khususnya melakukan permainan tradisional, dapat menjadi pilihan kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Permainan tradisional akan memberikan banyak sekali manfaat bagi perkembangan anak, baik dari aspek fisik, psikologi, sosial maupun aspek pertumbuhan lain. Permainan tradisional tidak hanya hemat, mulai dari alat yang digunakan, tetapi ternyata permainan tradisional juga kaya akan manfaatnya, seperti mengembangkan kecerdasan intelektual, meningkatkan kreativitas anak, kecerdasan emosi anak, kemampuan motorik, hingga kemampuan anak untuk bersosialisasi.

0: banget. Hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: apa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus

Tapi alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Tari Cangger adalah salah satu tari adat tradisional dari Lampung yang ditarikan oleh para pemuda-pemudi pada tahun 1942 atau sebelum bangsa Jepang datang ke Indonesia. Tarian ini sering dimainkan ketika ada acara yang berkaitan dengan gawi adat, misalnya upacara pendirian rumah, panen raya, atau menghantarkan seseorang yang akan pergi beribadah haji. Pada saat pementasan tari ini berlangsung, biasanya terdapat alat musik tradisional yang mengiringi. Kebanyakan masyarakat Lampung menjadikan tarian ini sebagai ciri khas Provinsi Lampung, di mana nantinya seluruh orang berkumpul menjadi satu.

0: mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan mejong diunggah kango, kanah judumu mak togok-togok.

0: tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, kamu itu habis minum 4 butir obat.

0: obat cuma buat tidur cepet tanpa resep dokter lagi.
1: Lah siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, gak apa-apa.
0: Lah tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
1: Hah? Yang bener lagi dikit.
0: Teman dipercaya, teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
1: Anah, jadi lewat sih ini.
2: Alpazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alpazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alpazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alpazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
3: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
4: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madilidilito bolo mopo aito. Adati mahundi-hundingo bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adatlah.

Menamuari Institut Teknologi Sumatera ITERA menggelar program Sunny English Holiday di kawasan Kebun Raya ITERA. Kegiatan tersebut sebagai bagian dari peringatan Hari Anak Nasional 2026. Program ini menghadirkan pembelajaran bahasa Inggris berbasis pengalaman bagi anak-anak dan orang tua. Sebanyak 20 anak bersama pendamping mengikuti kegiatan yang memadukan pembelajaran bahasa eksplorasi lingkungan hingga pengembangan kreativitas dalam suasana belajar yang menyenangkan. Beralih ke warca selanjutnya, sebanyak 300 peserta dari 13 kabupaten kota mengikuti kegiatan Jamming Universal Land Dance ULD Lampung yang digelar di Pantai Tiska Bandar Lampung Minggu 5 Juli 2026. Ketua ULD Lampung Liswati Surawinata mengatakan jumlah peserta sebenarnya lebih banyak, namun panitia membatasi keikutsertaan karena kapasitas lokasi yang sudah penuh. Menurutnya, Land Dance dapat diikuti semua kalangan, mulai anak-anak hingga lanjut usia. Selain menjadi olahraga rekreasi, aktivitas tersebut dinilai bermanfaat menjaga kebugaran, melatih konsentrasi, dan mempererat silaturahmi antar peserta. Demikian Warca pukul 19, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 20. Minamari, sampai di sini juga perjumpaan kita di sejak sore hingga menjelang malam hari ini. Dan saya Ferry Nuryadi mohon pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun penyampaian yang kurang berkenan di hati Minamari. Sampai berjumpa lagi dengan waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Anak darah memakai pita. Malam hari memasang pelita. Kalau cerita punya cerita, apa lagu yang abang minta?
1: Ya, dengar nih. Ke tebing tinggi membeli lemang, singgah sebentar di Tanjung Morawa. Bawakan lagu Joget Tari Lenggang. Disambung terus, Mak Inang juara.
0: Mainkan.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo ngomong waton, nanging ngomong nganggo waton.
2: Artinya, jangan berbicara asal bicara, tetapi bicaralah menggunakan landasan yang jelas. Peringatan atau nasihat agar di dalam berbicara perlu menggunakan tata krama dan kebahasaan yang baik.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: suara budaya Lampung.
1: Ya Minamogi, Anda baru saja tadi di kancah jemaah Bang Ferry ya. Saat ini si Kambang Leong acara Minamogi dalam program acara Launi di Bengkani ya. Hingga petang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti.

Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran.

Yayasan Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Tabik Pun. Sahabat budaya, tahun 1905 menjadi tahun yang penting bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda karena melahirkan satu program yang mencoba menuntaskan masalah kepadatan penduduk yang menghantui Pulau Jawa sejak dulu. Pada abad ke-19, Pulau Jawa sudah dikenal sebagai salah satu pulau terpadat di Nusantara. Untuk mengakhiri permasalahan tersebut, pemerintah kolonial berinisiatif untuk melakukan sebuah program sosial, memindahkan sebagian penduduk Jawa menuju daerah yang penduduknya lebih jarang atau lebih sedikit, namun memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat daerah baru. Sehingga muncullah program yang dikenal sebagai program kolonisasi yang berkelanjutan dan berganti nama menjadi transmigrasi pada masa pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya kita simak penjelasan lebih lengkap tentang sejarah pembangunan Museum Transmigrasi bersama narasumber kita Pak Mahmud.
1: Program ketransmigrasian telah berjalan sejak tahun 1905 dan menjadi sejarah penting dalam perjalanan bangsa ini. Maka dari itu sangat diperlukan kegiatan presentasi sejarah agar momen bersejarah ini selalu abadi dan dapat menjadi satu rangkaian pembelajaran bagi generasi bangsa yang akan datang. Untuk itu, Museum Transmigrasian dipandang perlu untuk didirikan.
0: Sahabat budaya, program transmigrasi ini pertama kali dilaksanakan di Gedung Tataan pada bulan November 1905. Pemberangkatan pertama ini diikuti oleh 155 kepala keluarga yang berasal dari Kabupaten Karanganyar, Kebumen, Purworejo, dan Karesidenan Kedu. Mereka ditempatkan di Gedung Tataan. Desa pertama diberi nama Bagelen, sesuai dengan nama desa asal mereka di Pulau Jawa. Dengan dibangunnya Museum Ketransmigrasian ini, menyimpan banyak cerita di dalamnya. Sahabat budaya, tidaklah mudah membangun museum ini. Ada proses yang cukup panjang dan juga tahap-tahapan yang harus dilalui.
1: Untuk tahap pertama, pada tahun 2005 merupakan bangunan utama yang terdiri dari tiga bagian, antara lain lantai basement luas 80 meter yang terdiri dari ruang genset, ruang operator, dan ruang panel. Lantai 1 dengan luas 968 meter yang terdiri dari hall, ruang lobby, ruang informasi, ruang persiapan, ruang administrasi, ruang perpustakaan, ruang laborat,

0: Air, jalan kawasan museum dan instalasi air bersih. Tahap keempat, pada tahun 2008 pembangunan rumah petugas jaga, kantor unit pengelolaan museum, pos polisi, pos satpam, balai kesehatan, pagar keliling, toilet, kios, souvenir dan penghijauan taman. 5. Pada tahun 2009, membangun dan memperbaiki bangunan pintu utama gapura, menerima gapura kawasan anjungan Provinsi Jateng, Jatim, Jabar dan Bali. Tahap ke-6, pembangunan gedung serbaguna GSG.
1: Sahabat budaya, ada banyak jenis koleksi museum transmigrasi. Berikut penjelasan Pak Mahmud.
0: Pertama, tombak. Kedua, pedang, pistol. Mm-hmm. Kemudian ada alat rumah tangga, itu piring keramik.
2: Keramik ya.
0: Ya. Kemudian ada alat tukar, uang, koin, mm-hmm. uang kertas. Kemudian juga ada alat untuk numbuk padi, lumpang, mm-hmm. dan alu. Mm-hmm. Kemudian ada alat pertukangan, sugu. Cugu dari besi, dan ada bola besi. Bola besi ini ikonnya Museum Ketransmigrasian. Mm-hmm. Gunanya untuk membuka ladang atau kebun mm-hmm. di saat itu. Jadi untuk merubuhkan pohon-pohon menggunakan bola besi ini. Mm-hmm. Kemudian ada seperangkat penginangan.
2: Mm-hmm. Untuk nyiri.
0: Untuk nyiri. Mm-hmm. Kemudian ada alat transportasi, sepeda. Kemudian
2: jenis-jenis yang ada di museum.
0: Ada di museum.
1: Okay. Sahabat budaya, selain itu jenis-jenis koleksi museum yang tidak kalah penting adalah koleksi budaya seperti wayang kulit, wayang golek, dan alat musik penunjang. Wayang golek merupakan salah satu dari kesenian wayang yang difungsikan sebagai seni pertunjukan rakyat yang memiliki fungsi yang relevan dengan segala kebutuhan masyarakat di lingkungannya. Sahabat budaya, museum ini mempunyai banyak koleksi dan tentu tidak mudah untuk mengumpulkan koleksi tersebut. Dari mana sajakah barang-barang koleksi museum ini dan berapa jumlahnya? Berikut penjelasan Pak Mahmud.
3: Untuk koleksi, pengadaan koleksi dapat diperoleh melalui hasil penemuan, hasil pencarian, hibah, imbalan jasa pertukaran. Imbalan jasa pertukaran ini barangkali akan dikembangkan begini, Mbak. Hmm. Untuk mengganti lah ya,
2: iya, mengganti.
3: Rasa usapan barang, terima kasih.
2: Betul.
3: Jadi pertukaran pembelian. Hadiah, warisan, atau konservasi pengadaan koleksi ditujukan untuk mengemban visi dan misi museum ketransmigrasian, pelestarian benda warisan budaya bercorak ketransmigrasian, menginventarisasi, melengkapi penataan pameran. Informasi tentang koleksi ketransmigrasian diharapkan dapat mewariskan nilai luhur dan perkembangan pembangunan ketransmigrasian di Indonesia bagi generasi muda. Jumlah koleksi museum ketransmigrasian sampai dengan tahun 2019 berdasarkan 6 kategori adalah 1. Alat transportasi.
2: Ada berapa jumlahnya, Pak?
3: Jumlahnya 9. Alat rumah tangga jumlahnya 92. Religi dan budaya jumlahnya 161. Alat pencarian hidup 163. Sejarah dan geografi jumlahnya 32. Perekonomian dan administrasi jumlahnya 152.
1: Dukungan berbagai pihak tentu sangat dibutuhkan agar fungsi dari museum ini tidak hilang. Selain masyarakat, juga dukungan dari pemerintah daerah. Sahabat budaya, pengetahuan akan sejarah ketransmigrasian dan berbagai aspek yang dimiliki oleh koleksi museum ketransmigrasian penting diketahui oleh seluruh masyarakat. Kesadaran

sejarah akan mampu untuk memacu, memotivasi generasi muda untuk berperan serta membangun bangsa berdasarkan idealisme, nasionalisme, dan jati diri bangsa. Saya Susi Ratu Belia.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Ya, minum kopi masih bersama kami di gelombang 80,5 MHz Perempatan Radio Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung. Ya, kembali kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda tentunya ya. Minamogi, polisi menangkap seorang anggota TNI AL dan BRIMOB bersama empat tersangka lainnya saat hendak menyeberangkan empat kantong besar narkotika dari Sumatera ke Jawa di area Pelabuhan Bakahuni, Kabupaten Lampung Selatan. Oknum BRIMOB Ajun Inspektur 2 HB dan TNI AL Kopral 1 DK ditangkap dengan barang bukti 3 plastik besar berisi narkoba jenis sabu dan 1 plastik besar berisi ekstasi. Polisi menangkap mereka di area pengecekan Seaport Interdiction pada Sabtu 27 Juni 2026. Seorang penyidik yang mengetahui perkara itu mengatakan penangkapan bermula dari pengecekan terhadap mobil yang melintas di area Seaport Interdiction. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Lampung, Komisaris Besar Yuni Iswandari membenarkan penangkapan keenam tersangka. Mereka masih ditangani Polda Lampung, ucapnya Jumat 3 Juli 2026. Pengungkapan narkotika itu berawal saat anggota Polres Lampung Selatan yang curiga ada foto narkoba di ponsel salah satu orang di dalam mobil. Polisi kemudian menanyakan barang yang difoto yang akhirnya mengarah pada mobil lain yang terparkir di Demarga. Setelah ditangkap, 6 orang itu kemudian dibawa ke Mapolres Lampung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

0: siapa gue pahlawan-pahlawan Jak Lampung. Pusing ngulu koknya pandangnya siapa konten kreator. Atta Halilintar, Willy Salim, siapa lagi Rapi Ahmad. Pahlawan siapa, duh.
1: Apa moneh kidah medi sebagai ulun tuha. Ha anak munanya siapa pahlawan Anjak Lampung ni kumak pandai. Ini kumak pandai kodoh pahlawan Anjak Lampung ni siapa gawo. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat moneh kei Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa siapa alam sa ratu prawira negara enak kan Jak Lampung lah met. Apa mau ni malah ni kawan anak pandai Murafi Ahmad jemaat Halilintar. Do, siapa lo kemone nama nama pahlawan kam Jak Lampung jo? Tian nomor jasa nihan Medi.
0: Na uli indu mone mak pernah luar di TV sih gantan jisa jadi mak hafalnya. Oh do yo holon tuhannya harus tanggung jawab juga yang ni pandai anak. Apalagi di bulan Agustus keji aduh liom niatnya jadi holon tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Minum lagi sampai di sini sih Kambang Leon Kancani ya dalam program acara Launi DB Ngikani selanjutnya waktu jam 20 dan dilanjutkan dengan Sandiwara Radio. Tetap bersama kami di gelombang 80,5 MHz Permata RRI Bandar Lampung Suara Budaya Lampung.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 20.
2: Minamogi Bupati Waikanan Ayu Asalasia bersama Ketua 1 TPPKK Kabupaten Waikanan Delia Masiaveli menghadiri Malam Ramah Tama dalam rangka hari ulang tahun ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia di Geraha Bhinneka Perkasa Jaya Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara Jumat 3 Juli 2026. Acara yang dirangkai dengan peringatan hari jadi ke-80 Kabupaten Deli Serdang itu dihadiri ratusan bupati dari berbagai daerah di Indonesia. Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution dalam sambutannya menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang semakin erat guna menyelaraskan kebijakan pembangunan dan pengelolaan anggaran. Informasi selanjutnya. Kepolisian sektor atau Polsek Baradatu menggelar aksi kemanusiaan dengan membagikan bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan di wilayah Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan pada Minggu 5 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhinneka ke-80. Pejabat sementara Kapolsek Baradatu AKP Sunario menjelaskan kegiatan bakti sosial tersebut merupakan wujud nyata kepedulian dan empati Polri terhadap masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat silaturahmi antara kepolisian dan warga setempat.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Mekongga. Kebanggaan masyarakat Mekongga merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh. Eh, kau pintar juga menjawab, Di. Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hai ini, sumber informasi. Mana mini Pro 4? Ah, ini media. Saya tandai suaranya.
1: Siklopedia.
0: Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya hai saya.
2: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa, Konggoaha, memangsa hewan-hewan ternak.
0: Mati mi.
2: Bahkan seorang warga
0: mati mi kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
2: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang udah muncul betul mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam dulu. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
3: Konggoaha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka.

0: tabung ta. Na makan ternak ta.
1: Betul kah?
0: Nggak lama kalau habis ini ternak. Kita lagi yang tidak makan.
1: Bagaimana mi kasihan ini?
0: Bagaimana? Bagaimana? Mako viralkan toh. Supaya semua masyarakat tahu baru di bisa selamatkan dirinya.
1: Iya, iya. Betul, betul.
0: Pokoknya saya kasih tahu memang. Jangan kau lewat di lapangan terbuka. Dan lihat kau nanti dan makan kau itu.
1: Itu kan.
0: Dela. Sudah tahu kayaknya kita lagi ceritain dia. Datang mi itu.

0: Tolong Watua, tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggaha burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, nah kalian boleh tinggal di sini, di hutan. Sampai itu penggaha burung raksasa itu bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tonomotuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larumbalangi. Mereka meminta pendapat Larumbalangi untuk mengatasi Konggaaha.

0: berada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemarilah.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, heh. Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Konggo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Inggomiu ini siapa? Dan apa yang Inggomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Wonua ini untuk membantu umat manusia.

0: Ingomiu.
1: Hello.
0: Ingomiu. Perkenalkan, ini Toono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Ingomiu.
3: Tanpa basa-basi, Toono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
1: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Ingomiu?
1: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Ingomiu, akan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
1: Tunggu dulu.
2: Adakah, Ingomiu, petunjuk untuk kami?
1: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Ingomiu?
1: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Ingomiu. Petunjuk Ingomiu akan kami laksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toonomotuo, kepala kampung.
1: Oh, Yodi, siapa mi kira-kira? Kau mi, kau mi, kau saja. Budaya ke Indonesia. Kau kan pemberani. Kau mi, kau bisa saja kan kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Toonomotuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga

suasana menjadi mendung. Itu pertanda Koga Aha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.

0: riwayatmu penggahan membawa malapetaka. Dan ramu di tubuhku ini bukti bahwa malapetaka di bumi Sorume telah berakhir.
1: Pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam.

0: lama karena bangkai Kongga Aha burung raksasa itu membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Tonomotuo, Kasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
1: Sabe, Ingomiu.

0: kasihan.
1: Bulanlah. Saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
2: Setelah mereka semua pergi, Larung Balangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.

0: menghanyutkan bantai musuh ini.
1: Seketika itu, hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan larumbalanya. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Sahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
2: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kok pintar Mi juga menyaut di? Tenang Mi hatimu toh, nggak ada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
3: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

0: Pati pai lamun kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok kon yuyuh jadi lamban di jajo yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyu ko jo. Cak bang tanno lamun yuyuh, lamun bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tangga sebelah no sedo ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam jegum. Hmm, ku ngajak tetangga no nak dah.
1: Oi, tetangga bangun nanya kacau gawah ni kuna. Ngicepan nyak ni ku yo. Injuk ni kuna ngicepan nyak tetangga sebelah. Mak pernah nyak ngahok ku tetangga jaman ni ku.
2: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mana. Ajo kan yuyuh-yuyuh mo. Yuyuh batang ni kandu. Sapa sejak nuak batang ni kandu di ija mak ngedok mabaki ke mak niku. Aji di ija nambi juyuh ke nambi kecah mengadu yuyuh mawan. Pokoknya mandok si baki ini sengepok ku yuyuh jika mak niku.
1: Wah tetangga mak wahas sekali weh ya Allah. Kepak ini ku mak demon ku toko dua balak sekalian kandu nyisa.
2: Namun nih cak bang luangan. Haga ngitok ke yuyuh dua balak. Kadu pak niku ngetok ke yuyuh mu di juyuh lamban ku. Haga ditok ke mulai dua balak. Api-api bang ki panjang sapa sekena. Mawan ke jaman jauh si kena banjah. Kemana kamu kaya sedih nyisa. Mekek ni ko kagak ngetok kuyuyuh dua balak.
1: Wah usah ciriwit bangguk mo. Ki banjah ni ku si tahanyu. Nyinyak mengedot tetangga ni ku lagi. Paham ni ku.
2: Aca bang tembah luangan. Kida kadu tak lagi ni ku nuak-nuak no. Ija pay ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mujak juyuh jo. Alih kon. Dan saya pesan ku yo. Lahot ku lawan ni ku. Dan sekali-kali ku yuyuh mujak diitok ki dua balak. Mak lau. Kena kam banjah kena. Kam dos kena.
1: Pusing wak tetangga ku. Jangan kida. Benda ku tok ku di jangan yuyuh. Nyini ku puas hatimu.
2: Ujo mana aku tak lagi yuyuh yuyuh. Mujo ku pulukan lagi no. Itok lagi no. Dapik ku dija. Nyak magang liat emak dija.

0: cabuk kau pai kikim ni susi ni weh. Api-api lah nyamak cawa. Angka kikim ga oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim je sah.
1: Api kau ini medir ni. Nah, kadu tapuk moneh yang aku kikim ku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payu kita, haga ku tunggu dalam sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tentu kan aku kene. Kidang kimawan hati nenong ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pay. Ku pelok. Aduh, madi liak mau tadi susi.
1: Jok aduh kuwakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak khatong-khatong yus kedak cawa ngilu. Kik kena cakarnya agak ngedia lah. Nyaga ecak-ecak ni gawah kan jejak mak pandai ya kia sing aku. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam. Api sih?
1: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo.

Sobat Budaya, ini adalah sebuah kisah tentang dua pangeran. Cerita legenda yang berasal dari daerah Lampung tentunya patut Anda dengarkan. Cerita legenda yang menceritakan dua pangeran, Pangeran Sulung pandai memanah dan Pangeran Bungsu yang pandai melukis. Nah, seperti apa kisahnya? Ikutilah drama legenda cerita rakyat dari Lampung berjudul Kisah Dua Pangeran, persembahan RRI Bandar Lampung. Selamat mengikuti.

0: Pada zaman dahulu diceritakan, dua pangeran yang sangat mencintai ayahanda mereka. Keduanya tengah menuntut ilmu sebagai bekal untuk kehidupan mereka selanjutnya, termasuk melanjutkan tahta ayahandanya. Setelah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang cukup, kedua pangeran pun kembali ke kerajaan. Ketika itu, Pangeran Sulung telah mempunyai keterampilan memanah. Ia sangat mahir memanah. Bidikan anak panahnya pun hampir tidak pernah meleset dari sasaran yang ditujunya. Sementara Pangeran Bungsu piawai melukis. Lukisan buatan tangannya sangat indah, mirip dengan sesuatu yang menjadi objek lukisannya.
1: Bagus sekali lukisanmu, Bungsu. Aku kagum sama kamu. Aku juga ingin belajar melukis sepertimu.
2: Ah, Pangeran Sulung, engkau bisa saja. Lukisanku ini terkesan biasa saja lho, Pangeran. Aku pun masih harus banyak belajar supaya kedepannya aku lebih pandai lagi melukis.
1: Ah, kamu bisa saja merendah aja kamu.
2: Bukan begitu, Kanda. Tapi aku pun ingin belajar memanah seperti Kanda.
1: Nanti pasti Kanda ajarin. Nah, Pangeran Bungsu, karena bekal ilmu kita

0: itu tiba di istana kerajaan, mereka sangat berduka. Ayahanda mereka ternyata telah wafat. Pemerintahan kerajaan untuk sementara dijalankan oleh menteri kerajaan. Sebelum wafat, sang raja telah berwasiat agar seluruh harta kekayaannya dibagi menjadi dua untuk kedua anaknya. Satu benda sangat berharga peninggalan sang raja, yakni cincin ajaib, akan diberikan kepada salah satu dari dua anaknya itu yang paling mencintainya.
1: Ayahanda.

0: Kami masih butuh bimbingan ayahanda. Ilmu yang kami peroleh belum memadai untuk bekal kami, ayahanda.
1: Maafkan Pangeran Sulung dan Pangeran Bungsu. Baginda Raja sebelum beliau wafat, ada hal-hal penting yang disampaikan kepada hamba tentang harta kekayaan yang harus dibagi dua, dan ada satu benda yang sangat berharga peninggalan Baginda Raja, yaitu cincin ajaib. Cincin ini akan diberikan kepada salah satu dari kalian yang paling menyayangi dan mencintai Baginda Raja. Itulah pesan dari Baginda Raja, Pangeran.
2: Terima kasih Menteri Kerajaan yang sudah dengan ikhlas hati menjaga kerajaan kami dengan baik.
0: Iya Menteri, kami tidak mungkin melupakan jasa-jasa Anda. Terima kasih Menteri.
1: Sama-sama Pangeran. Karena ini memang sudah tugas hamba mengamankan harta kekayaan kerajaan ini.
3: Menteri Kerajaan lantas menjalankan wasiat Sang Raja setelah kedua pangeran itu tiba di Istana Kerajaan. Harta kekayaan Sang Raja yang banyak itu dibagi menjadi dua. Setengah bagian untuk Pangeran Sulung dan setengah bagian lainnya untuk Pangeran Bungsu. Adapun cincin ajaib peninggalan Sang Raja akan diberikan kepada salah satu dari dua pangeran itu melalui ujian berdasarkan kepandaian dan keterampilan mereka. Ujian pertama untuk kedua anak raja itu adalah memanah burung. Ujian itu dapat dilakukan oleh kedua pangeran itu dengan sangat baik. Masing-masing anak sang raja dapat memanah tepat pada sasaran yang ditentukan. Pangeran Bungsu kemudian diminta melukis wajah ayahandanya. Sangat mirip lukisan itu dengan wajah mendiang sang raja. Setelah lukisan itu selesai, Menteri Kerajaan lantas meletakkan lukisan tersebut di suatu tempat.
1: Silakan pangeran berdua memanah tepat pada lukisan bola mata lukisan mendiang Baginda Raja itu.
2: Baik Menteri, lihat ya. Wow, kena.
0: Wow, luar biasa Kanda. Hebat sekali engkau. Nampaknya tepat mengenai sasaran ya.
1: Ya hebat Pangeran. Lukisan Pangeran Bungsu juga sangat mirip dengan Baginda Raja. Dan anak panah Pangeran Sulung juga tepat kena sasaran. Sekarang giliran Pangeran Bungsu untuk memanah. Silakan Pangeran.
0: Menteri, nampaknya aku tidak sanggup untuk memanah bola mata ayahanda. Sinar mata ayahanda mengingatkan hamba bagaimana ayahanda memandang hamba. Begitu teduhnya ayahanda. Menteri, hamba nampaknya tidak sanggup sepertinya.
3: Menteri Kerajaan lantas memutuskan Pangeran Bungsu yang berhak mendapatkan cincin ajaib peninggalan Sang Raja. Pangeran Bungsu dinilai lebih mencintai ayahandanya dibandingkan kakaknya. Pangeran Sulung dapat menerima keputusan Menteri Kerajaan itu. Tidak berapa lama setelah kedua pangeran itu tinggal kembali di Istana Kerajaan, mendadak terjadi pemberontakan dan huru-hara besar. Kedua pangeran itu terpaksa harus melarikan diri dari Istana Kerajaan setelah kekuatan pemberontak dapat menguasai Istana Kerajaan. Kedua pangeran itu terusir dan sulit bagi mereka kembali ke Istana Kerajaan. Dalam pelariannya, kedua pangeran itu akhirnya hidup seperti rakyat kebanyakan. Mereka tinggal di rumah yang sangat sederhana. Beruntung, harta peninggalan sang raja yang banyak itu mereka bawa serta dalam pelarian. Pangeran Sulung kemudian menjadi pedagang dan Pangeran Bungsu menjadi petani. Keduanya rapat-rapat menutup jati diri mereka yang sesungguhnya agar tidak tertangkap kekuatan pemberontak.
2: Pangeran Bungsu, dalam penyamaran ini jangan sampai rakyat tahu bahwa kita ini adalah pangeran kerajaan.
0: Baik Kanda, aku tidak akan membuka jati diri bahwa kita adalah seorang pangeran kerajaan yang terdesak karena pemberontakan itu.
2: Ya, kita patut bersyukur. Semua harta kekayaan kita bawa serta. Kalau tidak, kita bisa mati kelaparan.
0: Benar sekali Kanda, Harta peninggalan dari ayahanda bisa kita manfaatkan untuk kelangsungan hidup kita kelak.

0: dan kedua pangeran itu teringat pada pesan ayahanda mereka. Ketika itu, sang raja berpesan, "Jika kalian ingin berhasil dalam kehidupan kalian, maka hendaklah kalian memakan lauk pauk yang kepalanya lebih dari 100 buah jumlahnya. Selain itu, jika kalian berangkat dan pulang dari tempat kerja atau usaha, hendaklah kalian jangan terkena sinar matahari." Pesan sang raja itu lantas dijalankan kedua pangeran tersebut. Pangeran sulung memakan lebih dari 100 ekor kepala hewan yang berbeda-beda jenisnya. Setiap kali ia makan, ia memakan masakan kepala kerbau, sapi, kambing, ayam, bebek, dan kepala hewan-hewan lainnya. Ia merasa telah menjalankan pesan ayahnya. Jalan menuju tempat usahanya pun diberikan atap sehingga ia tidak terkena sinar matahari, baik ketika berangkat maupun pulang. Begitu besar pengeluarannya sehari-hari, sehingga mengakibatkan ia bangkrut dan akhirnya jatuh miskin. Berbeda dengan kakaknya, pangeran bungsu memakan kepala ikan-ikan teri dengan jumlah lebih dari 100. Ketika berangkat ke sawah, ia melakukannya pada pagi hari sebelum matahari terbit. Ia pulang dari sawah setelah matahari terbenam. Nah, karena sedikit pengeluarannya dan banyak hasil yang didapatnya, harta miliknya kian bertambah. Pangeran bungsu pun menjadi kaya raya.
1: Aku ingat pesan ayah raja, jika aku ingin sukses, aku harus memakan kepala hewan sebanyak 100. Dan setiap pulang dan pergi, berniaga aku harus tutupi kepala supaya tidak terkena matahari. Yah, aku harus makan setiap hari kepala, tapi kepala apa yang harus aku pilih ya? Aku tahu, aku harus makan kepala kambing, kerbau, yang besar-besar supaya hasilnya juga banyak. Oke, aku akan cari kepala kambing dan kerbau. Setiap hari aku harus makan yang banyak.
2: Iya benar Kanda, ayahanda pernah berpesan seperti itu. Jika kita ingin sukses, kita harus makan kepala hewan sebanyak 100. Dan setiap pulang serta pergi berniaga, aku pun harus melindungi kepalaku supaya tidak terkena sinar matahari. Aku ingat pesan itu. Sebaiknya aku mencari kepala ikan teri saja, kecil tapi bergizi. Terus kalau aku pulang berniaga, aku harus tutupi kepalaku dengan pelindung ini.

0: harus aku lakukan, Tuhan?
1: Terima kasih Ayahanda. Berkat Ayahanda, sekarang hartaku semakin banyak. Aku semakin bisa membantu rakyat di desa ini. Terima kasih ya Tuhan. Semua ini berkat karuniamu yang tiada tara.
0: Pangeran Bongso, sekarang aku jatuh miskin karena salah mengartikan pesan Ayah Raja. Aku mohon bantuanmu ya Bongso. Karena sekarang aku sudah bangkrut. Aku sudah gak punya apa-apa lagi.
1: Iya Kanda, baiklah. Aku akan bantu Kanda semampuku. Lihatlah Kanda, hartaku banyak. Tidak akan habis untuk kita nikmati berdua, Kanda.
0: Terima kasih, Bungso.
2: Pangeran sulung yang jatuh miskin selalu meminta bantuan adiknya. Mengingat tetap juga besar pengeluarannya karena salah mengartikan pesan ayahandanya, Pangeran Bungsu akhirnya bangkrut dan jatuh miskin pula setelah berusaha menolong kakaknya.
1: Ya Tuhan, mengapa nasibku jadi begini? Mengapa aku bangkrut ya Tuhan? Ini pasti karena aku salah mengartikan pesan Ayahanda Raja. Ayahanda, maafkan aku anakmu. Aku sudah tak punya apa-apa lagi.

0: suatu malam, pangeran bungsu bermimpi. Ayahandanya datang dalam mimpinya dan memintanya untuk pergi ke arah matahari terbit dan ia tidak diperbolehkan kembali sebelum berhasil dalam usahanya. Tanpa menunggu waktu lagi, pangeran bungsu langsung berangkat menuju arah timur setelah berpamitan kepada kakaknya. Pangeran bungsu terus berjalan ke arah timur hingga tibalah ia di sebuah hutan yang terkenal sangat angker. Hutan itu menjadi wilayah kekuasaan Raja Jin. Ketika pangeran bungsu memasuki hutan angker, Raja Jin langsung menangkap dan hendak memangsa hatinya. Pangeran bungsu dikurung dalam sebuah penjara agar tidak melarikan diri. Selama dalam kurungan itu, pangeran bungsu terus mencari cara untuk mengalahkan Raja Jin yang gemar memangsa hati manusia itu.
1: Ini kan tempat yang ayahanda raja tunjukkan dalam mimpiku. Tapi kenapa hutan ini angker ya? Aduh, aku jadi takut. Dan di sini katanya sih ada raja jin yang sangat luas.
2: Akhirnya kamu datang juga. Ini mangsaku yang sudah aku tunggu-tunggu. Aku akan tangkap engkau dan akan aku santap hatimu yang terkenal enak itu.
1: Hei Raja Jin, tunggu sebentar. Jika engkau hendak memangsaku, maka tunggulah beberapa waktu lagi hingga hatiku membesar.
2: Baik, aku akan tunggu sampai hatimu membesar. Dan kuberi waktu 3 hari untukmu hingga aku dapat memangsanya.
1: Oke, terima kasih Raja Jin.
2: Tapi ingat, engkau harus aku kurung dalam penjara ini supaya kamu tidak bisa melarikan diri.
0: Pangeran bungsu dikurung dalam sebuah penjara agar tidak melarikan diri. Selama dalam kurungan itu, pangeran bungsu terus mencari cara untuk mengalahkan Raja Jin yang gemar memangsa hati manusia itu. 3 hari kemudian, Raja Jin menagih janji. Ia akan memangsa hati pangeran bungsu. Namun, pangeran bungsu menyatakan jika hatinya belum membesar.
2: Hai pangeran bungsu, waktu sudah habis. Ini sudah 3 hari dari waktu yang kamu janjikan. Kini tiba saatnya aku menyantap hatimu yang sudah membesar itu.
1: Hai Raja Jin, jika engkau mau, aku akan mencarikan hati yang lebih besar dibandingkan hatiku. Engkau tentu akan puas nantinya untuk menyantapnya.
2: Jika engkau membawakan hati yang lebih besar dari hatimu, aku akan memberimu barang-barang berharga milikku ini.
1: Oke, baiklah. Terima kasih Raja Jin yang baik hati.
0: Pangeran bungsu mencari cara untuk melenyapkan Raja Jin yang sangat jahat itu. Didapatkannya cara itu. Ia lalu membuat lem dari umbi tanaman yang ditemukannya di hutan tersebut. Pangeran bungsu membuat lem dalam jumlah yang banyak. Di bawahnya satu panci lem itu

lap lem itu menyumbat tenggorokannya. Tubuhnya limbung dan terjatuhlah ia dengan kepala membentur batu besar. Raja Jin itu pun tewas. Pangeran bungsu tidak hanya terbebas dari kekejaman Raja Jin, melainkan juga mendapatkan banyak barang berharga milik Raja Jin. Dibawanya pulang kembali barang-barang berharga itu. Sepeninggalnya, kakaknya ternyata tidak bekerja dan terus menggunakan harta kekayaan pangeran bungsu yang tersisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang boros. Akibatnya, harta pangeran bungsu habis, hingga rumah milik pangeran bungsu pun dijualnya. Pangeran sulung bahkan menjadi pengemis. Pangeran bungsu terkejut saat mengetahui rumahnya telah dijual dan kakaknya menjadi pengemis. Nah, dengan harta yang dibawanya, pangeran bungsu lantas membeli rumah baru. Dicarinya kakaknya dan diajaknya pulang kembali. Ia memaafkan kesalahan kakaknya. Pangeran bungsu tetap sayang dengan kakaknya, betapapun besar kesalahannya terhadapnya. Ia merasa sebagai saudara hendaknya saling tolong-menolong dan mengingatkan jika saudaranya itu melakukan kesalahan. Akhirnya, pangeran sulung menjadi sadar. Ia meniru sikap hemat dan rajin yang dicontohkan adiknya. Keduanya pun menjadi orang kaya raya dan terpandang di desanya. Keduanya hidup rukun dan bahagia meski tidak harus tinggal di istana kerajaan dan juga tidak harus menjadi raja pengganti ayahanda mereka. Nah, sahabat budaya, hikmah yang bisa diambil adalah berhematlah dalam kehidupan karena hemat adalah pangkal kaya dan boros akan menuntun ke jurang kemiskinan dan kehancuran.

Demikian cerita kisah dua pangeran. Sebuah kisah yang berasal dari daerah Lampung. Didukung oleh Bambang, Delvin, Yuda, dan Danan. Produser Isrin, penulis naskah Dwi Febrianti, pengarah acara Susilawati, operator rekaman Wahyu Suhanda, penyelia musik Rindi Amalia. Sampai jumpa.

0: naga api monne api-api lasinya gemulan ji.
1: Nah anaya kebenohan pugino maksudku nya aga neben pejamaniku sehingga mepasang sabo tolong yo.
0: Aga api lah niku mepasang inggal kali pasang mameke kodo utang mama kebayah.
1: Ya Allah, aduh talagi weh tak ku nyendek-nyendek nasab. Ya benar aku bayar hutangnya maniku selah. Karena janji dia kan bulan hadap. Ini kan makung kok lem bulan hadap lah, Met.
0: Ya aduh dapok gawok, tapi di apa helmmu?
1: Nanya kan mang ada helm, lenyak nanya beng jamaniku. Pakasal ku niku kau ada helm.
0: Oh, mak ngedok sih, mak ngedok helmnya.
1: Ya Allah, aduh talagi Met, maaf api-api lah kepak mada helm lah. Kita kuat terabas-terabas gawok, api-api.
0: Ya nyana mo kang layani nenek moyang kamu di keni terasa rabas ah.
1: Halah siapa sih mak ngeni nih? Kita kuat lah kata liu kang layan umum di masyarakat. Siapa mo ni semak ngeni nih? Haduh tak lagi terabas kaya warna muda helm juga.
0: Allah lawi sini kok mak ngeliat polisi kini pi kang layana.
1: Haduh tak lagi masa kita kuat mak daco ngakal kok polisi. Haduh tak lagi pokok nenyak nebek tak kan cepat kau helm-helm.
0: Mak baninya sih kacanya ngeni duit cuman ikut jakin ikut nebeknya memakai helm mak baninya.

0: Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.
1: Alangkah gede-gede benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
2: Kamu ya yang suka ngondolin hutan di sini nih ya. Lihat, pantasan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngondolin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ajar kamu ya.
1: Udah diem dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil bener jadi orang. Ampun saya.
2: Saya laporan polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
3: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.
4: Paket gua aduh atong, aja yang enggak ngukukan pai. Wow, semati pai biak moneh kita. Nah, alhamdulillah akhirnya dacok aja ke iwak konya.
1: Allah Allah lawi lawi 50 api na susi biak ni handor go beban hoke emosi si.
4: Nyajak mesen tas Medi. Ana nyajak mesen paket, ana mesen tas. Siap-siap pamsela.
1: Siap-siap api ni kok agak kerja luar negeri kok. Api ni kedi usir lagi kajong mo.
4: Ya, tapi maaf lain lo Med. Gantanjikan harus kam siap-siap apa pendah indo tapi maaf seribu tabi ni wan bencana api atau api. Nanti nyak nyak nyak kot tas. Pasti kam kena kan indo ya kam haga ngukuk ngukuk kebakang-bakang berharga kam ubat-ubatan atau kawai-kawai lau ku di lemari. Haga ku kukuk punya lemija.
1: Mati balak ni Hana Susi. Kin nasa anakmu dah cok kuhu dalam koper nasi susi.
4: Ya lah, kenapa kini anak laki anakku kan aku babai lah. Pakain harta ku Medi ketuat api bencana atau api tapi masuk buta bina. Dia pakai ku nguhu kon sertifikat tanah, pakai obat-obatan, pakai ku nguhu ku kawai ku selau si mahal lu di.
1: Anduwe, wat-wat gao, babai lawang ji.
5: Sebelum terjadinya bencana, kita harus menyiapkan tas siaga bencana. Anda perlu menyiapkan kotak P3K yang isinya obat-obatan, masker untuk menyaring udara kotor atau tercemar, fluid untuk meminta tolong saat darurat, uang cash untuk keperluan darurat atau bekal untuk 3 hari, handphone untuk memberi informasi dan mencari bantuan, makanan tahan lama, asupan pasca bencana, air minum yang disiapkan untuk kebutuhan minimal 3 hari, senter untuk alat bantu penerangan, jangan lupa baterai tambahan, pakaian yang dipakai pasca bencana, radio portable untuk memberikan informasi setelah bencana, dan jangan lupa dokumen dan surat-surat seperti kartu keluarga, ijazah, foto keluarga untuk kepentingan setelah bencana.

hadir menjadi bagian pelestarian budaya yang ada di Provinsi Lampung. Karena budaya merupakan identitas bangsa. Minak mungahi indai kanca suunyini. Dengisko from 4 FM, suara budaya.

Ya minumogi borsan saja kami diskon jamu ya. Sandiwara Radio saat ini waktu menunjukkan pukul 20:59. Kami saat ini diskon pay lagu-lagu dari daerah Jawa Barat hingga putaran pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi terima kasih tetap bersama kami di gelombang 90,5 MHz per 4 RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung.

0: pusing. Ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak. Kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik. Tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
1: Ada apa Bu ngomel-ngomel melulu?
0: Bapak tuh, lihat nih Pak, cuma beli segini habisnya banyak. Coba sih Pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu Pak ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik. Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
1: Lah emang lagi zamannya Bu, barang-barang pada naik.
0: Ya emang zamannya. Yang ngerasain itu ibu Pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
1: Lah, bapak uang dari mana nambahnya Bu?
0: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
2: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.

0: masuk ni hantu dah dija. Madok maut si pandai kinyak lalu pija.
1: Si. Api gawi mo si?
0: Haman pe niku haman pe. Dinyak lagi ke nyolok listrik ija. Pusingnya setiap bulan bayar ratusan ribu. Haman pe niku.
1: Maling listrik niku yo.
0: Maling apa?
1: Maling listrik
0: kok bisa? Banyak maling listrik lain. Nanti kok kabar mau haman pe. Karena kedengisan lain. Nyak jikan kerja cerita nih. Kan setiap bulan bayar ratusan ribu terus lah. Jadi pusingnya ratusan ribu juga ke bayar. Mulanya nyak agak nyepok. Ika pacaran ni kini nyak bayar ni cuti. Kena.
1: Sa maling listrik na gelang na susi angok ko ni ko bahaya
0: ya kapag mo na yung wat ko na maling listrik maling listrik kapag cerita niya maling listrik ya mawa
1: ko colok
0: iya nyolok rahasia in mak kepandayan kanya niya bayak na kana luni cuti
1: mabalak-balak ko ni ko jema PLN
0: hijang na ni ko di tetangga sama semenda ni ko sa
1: ay ko cawa ko ni ko
0: hijang na emang api si
1: maling listrik
0: api mo na usil
1: susi maling listrik
0: ya Allah itu aduh kapag kepandayan niya matetangga anji sayo
2: mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain yaitu menyebabkan kebakaran mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah hingga bahaya tersengat listrik yang dapat menimbulkan kematian.
3: Ini harus berjalan kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
4: Alhamdulillah doi Allah. Kejida kijang mahajin ibadah sa Allah nulung. Uai berlimpah di lamban koji. Maka ku tetangga sebelah kona. Allah dan ku uai kakeng. Kantungnya juga kakeng. Amit amit gak sa.
5: Assalamualaikum.
4: Nada suara.
5: Medin.
4: Waalaikumsalam. Api si empai donya yang minta konikula si.
5: Nyak kilo tulung mat met.
4: Api weh nginjam duit kono niko.
5: Wilahin met, nyak ada kilo tulung, kilo uai.
4: Allah, sampai ku cawa ku jeno bebayinya salah. Agak kilo uai makai api lah sih.
5: Ya pakai kebutuhan lah sekarang ini nyak agak mepo. Uai somok sekam kering mat.
4: Kita biasanya ke holon ke ngilu sih. Aka sa ember ku ember bang niko ngusum derum. Niko mak liam kono sih kiko kaji sih.
5: Iyo uli ku liat stok uai mau limpah. Mulanya aku ngusum derum kan derum kan aku kam siluni sih met. Ya paling juga kita api ku makai galon halau 40 galon bisa.
4: Nyak juga kan wa anak kajong sebutu uai yang kalian nak niku gal tapi mapi-api lah niku sa ingal kani ngilu-ngilu uai terus.
5: Wah, jadi dikeni mawat sih.
4: Ya ikhlas sih kidang ya dah esok-esok gal kok jinnya sa.
5: Ya mawat kalau hak jemoh labung gedok men somoh ku latap maunya ke ngilu lagi zaman niku hinji gawa oleh somoh ku kering jantan sa kemakau.
4: Ya ke mekeh lah ke kemakau kasi segali somoh redam nunggu labung.
5: Oh, iya nya semula mak galili mak halu mak kong udah duit ni met. Kemak kuat duit ke injang
4: kudu lagi. Aku gawe uai nawe. Ke kalau diku mak kecahak di mang uai ku. Aku
5: terima kasih met yo.
6: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi. Rompat FM Suara Budaya Lampung.

0: Weh, setetangga Nesta. Jak Nambi gawin makai kawai baru. Tano makai kawai baru mana. Anak liat mana Nambi pagi sekul kas ngeratong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Cik ipa ni duit. Dang-dang duit ngakon na ngredit ngahutang. Ngredit Nesta ngahutang.
1: Allah, dah kani yang ngedengis koniku juga ke Jesus si. Takupai weh, bangok mana nyakacau ngicik ku tetangga. Hasus-hasus, mak kenentuan. Podok hulu kau ngedengis Nesta si.
0: Ya, apilah kepusinganmu lah, Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama aku lagi kau niku mawat. Lihat anak tetangga Nesa. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belangah lau. Anak nambil kuliahnya kulkas ni baru mana. Hah, paling Nesa ngahutang. Kima jangan ngredit. Atau dang-dang. Ya jangan ngaku nendang-dang Nesa. Ya apa ni duit mana.
1: Ya api rugi ni ke misalkan tian ngutang. Rugi kau doni niku. Haduwe tok kau hokek mau iri. Jema hokek ni jema. Mak usah niku iri-iri weh hokek mau Nesa. Mula ni rugi mau mengedok kelajuan. Kena-kena gau kerjaannya api ngopok ku tetangga. Ngicik ku tetangga uli kiri kau kayak mana sasusi kadu tak lagi.
0: Alah kadu tahaman peniku Medi. Baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung mau di kebun. Mau usah ni ku ngurus konya. Hadu haman taniku. Tak penduduk nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.

0: Nah. Pati pa lamon kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok kun yuyuh jadi lamban di jajo yo. Hai ai, ki nambikan kuliah nyak kecah juyu ko jo. Cak bang tanno lamon yuyuh, lamon bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tangga sebelah no sedu ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam-jegum. Kurang ajar tetangga no nak kidah.
1: Nya kacau gawah ni kuna ngicepan nyak ni kuyo injuk ni kuna ngicepan nyak tetangga sebelah mak pernah nya ngaho ko tetangga zaman niku
0: yalah kasa-kasa niku kaya mane ajo kan yuyu mo yuyu batang ni kandu sapa sia nuak batang ni kandu di ijamak ngedot mak bakai ke mak niku aji di jan nambi yuyu kenambi kecah mado yuyu mawan pokok ni mado si baki ni sengepok ku yuyu di ke mak niku
1: oh, tetangga mak wah sekali weh ya Allah kepak ini ku mademon ku kalian kandung Yisa.
0: Nah mone, cak bang luangan. Hagang itok ke nuyuh duai balak. Hadu pak ni ku ngetok ke yuyuh mu di juyuh lamban ku. Hagang itok ke mone duai balak. Api-api, bandang ke banjak sapa sekena. Mawat ke jaman jajawo sekena banjak. Kemana kamu kaya sekedik Yisa? Meter ni ku kagang ngetok ke yuyuh duai balak.
1: Wa usah ciriwit bangguk mu. Ki banjak ni ku si tahanyu. Nyinyak mengedot tetangga ni ku lagi. Paham ni ku?
0: Acak bang tambah luangan. Kida hadu tak lagi ni ku nuak-nuak nu. Ija pay ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Alih kon. Dan saya pesan ku yo. Lahot ku lawan iku. Dan sekali-kali ku yuyuh mu jadi itok ke iduai balak. Mak lau. Kena kan banjir kena. Kam dos kena.
1: Pusing wa tetangga ku. Jangan kita. Benda ku tok ku di jangan yuyuh. Yang ni ku puas hati
0: mu. Ujo mana aku tak lagi yuyuh mu jo. Ku pulukan lagi no. Itok lagi no. Dapik ku dija. Nyak makan liat emak.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada

mendengar kata Banten, mungkin yang terbersit di benak kita adalah Gunung Krakatau. Badak bercula satu di ujung kulon, ataupun mendengarkan bisikan alam yang menyapa lembut dalam kemurnian suku Baduy. Namun kehadiran kami di sini bukan untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi kita mencoba memotret salah satu tradisi budaya di daerah Banten, Rampak Beduk. Rampak Beduk merupakan kesenian yang memainkan alat musik beduk khas daerah Banten. Para pemain rampak beduk begitu kompak menghasilkan suara yang indah dan enak didengar. Ditingkahi gerakan-gerakan tari sehingga terlihat menarik dan atraktif. Konon kabarnya, kesenian rampak beduk ini tumbuh dan berkembang di daerah Pandeglang. Pada awalnya, beduk digunakan oleh masyarakat sebagai penanda datangnya waktu sholat.

0: Kesenian ini pun berlanjut dengan sering diadakannya pertandingan antar kampung atau adu beduk. Selain sebagai sarana berkreasi, permainan beduk menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan, kemudian berkembang menjadi seni tradisi. Lalu apa keistimewaan rampak beduk dengan beduk-beduk lainnya yang juga terdapat di sejumlah daerah di Indonesia? Pak Kemi, seorang budayawan dan pemain rampak beduk, menuturkan.
1: Yang disebut rampak beduk itu adalah rampak itu bersama. Memukul beduk secara bersamaan dengan irama yang sama, dengan pukulan yang sama, dan beduknya itu akan dihias. Entah dicat, terus ada aksesoris di lingkaran beduknya itu ada selendang, terus di dudukan beduknya pun bervariasi.
0: Di panggung pertunjukan nampak 10 pemain rampak beduk tengah mempertontonkan kemampuan memukul beduk secara berirama.

0: Dalam pertunjukannya, para pemain tidak hanya memukul beduk saja. Mereka juga melakukan berbagai gerakan tari yang membuat pertunjukan semakin menarik, sehingga muncullah berbagai kreasi baru dan unik. Ya, seni dan kebudayaan terus tumbuh dan berkembang seiring niat Ibu Maya, pengelola teater seni di Banten, yang tergerak untuk ikut melestarikan tradisi budayanya.
1: Buat saya ini adalah sebuah pengabdian yang luar biasa. Bagaimana sebuah ketahanan budaya bisa kita lakukan, gak cuma ngomong tok, tapi kita berbuat, kemudian bisa memotivasi. Akhirnya mereka dengan sendirinya melakukan sebuah usaha pelestarian kebudayaan itu gitu. Kami niat luhurnya cuma untuk bagaimana sebuah nilai-nilai warisan budaya ini terpelihara dan terjaga.
0: Rampak beduk Banten yang mempesona dan dinamis telah lama ikut mewarisi adat istiadat sebagai kekayaan kebudayaan Nusantara Indonesia. Inilah sekelumit eksotisme Banten. Mempesona, menyimpan kekayaan budaya yang tak lekang oleh waktu.
2: Sing balik deh ka Banten, sing nyaah ka Banten, sing ngineung ka urang Banten. Artinya, teringat Banten, sayang kepada Banten, dan senantiasa datang lagi ke Banten.
0: Mari, datang dan nikmati keindahannya.

0: pada cakan ini agak luah yo. Ki mobil tangga parkir di hadapku jo. Agak luah di pamak motor ku jo.
1: Medi, Medi, aduh di pamonde Medi, Medi, tolong segera ke mobil mobil ni agak luah.
2: Allah api api weh, ikut main jaga tangga ribut ni api lah.
0: Woi, tolong lihat ke mobil mono api mana mulai ku parkir di tengah bahku lah. Apa cakan ini agak luah? Ki mobil lebih di sana.
2: Siut ni handoni ku angkat tangga bang nawi nyalain milu duit monya numpang parkir kau dija.
0: Niku menumpang parkir, aku pengen kucawa mawat. Niku ngelakani, niku parkir di sana. Mula cepat kau beli mobil lah, kita udah lahan parkir.
2: Ada lagi juga mana, kena ada kita tangga cekiwit kayak sirik di macam mana. Cawa kau, niku nak sirik, tanda tak mampu.
0: Lain ulinya sirik atau tanda tak mampu lah. Mon duit kau kayak agak beli mobil lah. Kita ulinya ngangon, niku udah lahan parkir. Mula duit kau kubeliknya sabar kau di pekon lah. Katur, alih kau pengen mobil, niku agak telio. Niku agak telio, katanya niku mak kena lagi kena parkir di tengah bahko.
2: Kena ada aja kemas sama agak sedekah sekali cuma tetangga. Pahala mau diaku. Kaki cakap mau dengan ikut kriwit ni aku nak.
0: Allah, niku susah muda ami-ami ni mone. Ngekinar aku mobil basing-basing gawah. Inti ni Medi, kini ku haga ngebeli mobil, yo. Angok kau pay uat lahan parkir mau mawat. Kiku ku kajikan niku ganggu tetangga. Malah ku kenasa hadu di pandekam tahu di lahan sesempit.
2: Cuma kan ku beli gawat tanah monji. Amit-amit jawab tetangga.
3: Ya, Minamogi masih bersama Perempat dari Ban Lampung ya. Kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menggandeng Universitas Lampung atau UNILA memperkuat kualitas sumber daya manusia pendidikan di daerah itu guna menyiapkan pemimpin masa depan. Bupati Lampung Barat Parosir Mabsus dalam keterangan diterima di Bandar Lampung pada Sabtu mengatakan, tentunya sinergi antara pemerintah daerah dan UNILA, khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, harus terus berjalan dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan di dunia pendidikan. Dia mengharapkan melalui Seminar Nasional Pendidikan bertajuk mempersiapkan pemimpin masa depan, kepala sekolah dan guru di daerah itu mampu beradaptasi dengan perubahan serta memiliki integritas dalam memajukan dunia pendidikan. Kegiatan seperti ini bukan hanya menjadi tempat berbagi ilmu, tapi juga menjadi wadah untuk mempersiapkan kepala sekolah dan guru yang memiliki jiwa kepemimpinan, mampu beradaptasi dengan perubahan serta memiliki integritas dalam memajukan dunia pendidikan, ujarnya. Ia menegaskan sektor pendidikan menjadi prioritas pembangunan di Lampung Barat dengan alokasi anggaran sekitar 36% dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ya, minum begitu informasi Lampung Barat gandeng UNILA memperkuat sumber daya manusia pendidikan.

0: lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.
1: Minan, Minan, oi Minan, ada dak jemennya di rumah nih ya? Minan, oi, nah, iya Minan, yo,
2: kokok Yan, buat apa Yan?
1: Minan, ada pisau dak, aku nak minjam.
3: Oh pisau, nak uat mone, kenapa yang meda pokok pisau ngaku pisau nih? Nah, jauh ada pisau so, agak pakai mau api lah pisau nela.
1: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya yang ini lah Minan.
3: Lah kan kamu pisau, enjek kan

0: Icandung ngapak ngapik kon juku enang bapak nampak juku candung gelak ne lah pisau ki pisau tu pakai masak seluni.
1: Iyo. Oh, coba minan yang gini, mana tu candung?
0: Coba beli ngapun lepas. Anjo dah, anjo candung kan?
1: Nah,
0: walah. Pisau nah ada basah mona candungan si kam penyana aku pisau pakai motong-motong cabe. Ya aduh kita jamin dosong lagi nah. Jo.
1: Iya. Aku nak minjam kuda ya.
0: Iya.
1: Nanti ku balik kah?
0: Iya. Oke. Okay. Balik kedang deh aku.
1: Makasih Mina.
0: Yo.
2: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional. Mari

0: itu deh, mak cik cantik kali loh pagi hari ini lah begincum merona nian itu warna bibir, masya Allah.
1: Lalalalala, siapa nih? Ngarus kan lo? Caknya ducak kan nih, mak cik. Cak ya cawu lenyak awe itu deh yo.
0: Ngarus kan? Lah, ngarus kesakan kok katongnya luar nga? Aduh, oh iya, bukan makci, aduh, jadi siapa, nah? Oh, Minan, masya Allah, maafkan kali loh, jadi I lupa, Minan. Habisnya makci tuh cantik kali loh, bibirnya merenah mak itu, nah, masya Allah. Oh iya, Minan, I baru sampai nih, lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah, ngeros, mak nyatka sekalinya, caniku berubah lamun, yo. Mau danyak kada gogoh niko kerajami di luar apa 2 tahun. Ha lupa bahasa lepung. Ino segelak ni lepung titok Melayu mak ketihu sa.
0: Please, you know. Ai kan habis dari luar negeri. Jadi ya wajar lah kalau bahasa ai itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini.
2: Sangun mak salah kam menguasai bahasa Inggris, apalagi ngegunakan bahasa Indonesia. Kidang dang lupa jama bahasa daerah.

0: pai lah ni Medi masa ke jeki mau ne. Nah, nah udi dah ya, udi dah. Med, med, med, Medi, cepet iko med, cepet sopo.
1: Tapi dah si, api dah kehebohan mau jusi.
0: Wih, cepet nyawat info lau ni Han. Nek kau ke jeki mau wat si?
1: Allah, tumben ni Han, iko akan bagi-bagi ke jeki jemanya si api dah.
0: Iyulah, nanji, karena ni ku nutup nyak paham ku pul lapa di lapangan dudi.
1: Agak api mi lapangan.
0: Anak ke bagi duit aku lah, emang agak api.
1: Oh, siapa sih yang bagi duit si siapa?
0: Ayo tenang gawah buat kian dudi gembagi ham duit. Kena buat sakat ni bagi duit sah. Allah
1: beti ni hancang mana api sakat ni sih?
0: Nah sakat ni mudah. Pokok ni kak dinana kita dalam bilik kan. Kan harus nyucuk iya. Hino sakat ni.
1: Siapa sih dicucuk sih? Agaknya nyucuk-nyucuk sih. Siapa sih dicucuk?
0: Ayo iya na. Pokok ni iya na kena ngecuk ham duit. Haneo. Tapi hane yang ngilu sakat. Hane sakat ni no kena. Hane kikuti dalam bilik kan. Hane cucunya. Hane kena.
1: Mani politik nasa sih. Mani politik.
0: Tapi api mana lah mani politik lah?
1: Mani politik lah, kamu nyucu iya, nyin milih iya. Tapi kamu pandai masa depan kamu apa dipimpin?
0: Takut sekarang apa?
1: Mak usah, nasa benar kamu dipaksa milih iya. Niku haga kodo 5 tahun, kamu akan dibayar 100 ribu kan nyucu iya. Mak haga pinya.
0: Oh, jadi nasa gelak ni mani politik yo. Uyo kadu kita kena nyak mak haga muni lah.
2: Mani politik merupakan pelanggaran dalam kampanye. Ayo, cegah mani politik.

0: Rofat FM, suara budaya Lampung.
1: Gawat api sih, watarup balak nihan, Ji.
2: Dunia kalaya ditutup kok, Ji. Jangan meninggal, kita kok taruh di balak
1: nihan. Iya, susah kan, Ki, wat ulen haga lapang-lapang di sana. Ujina,
2: bebayin asa. Susi! Tinggal api Susi, jangan diku! Allah! Jangan senyum-senyum diku, niku mah ngekasa kok, Don, Ji. Taruh nisa ngehalang kalaya.
1: Iya, mau, alas. Nggak sama sengaja ditaruh belinya gawat gue. Emang suka kumpangin sama kamu sampai?
2: Aduh, kita niku suka izinnya sih, kum nyampe nyama sikam. Niku mah sikam mah pandai, sikam mah keteliu. Masyarakat katelius susi sih kemarin nyakang ipa Allah kan izin
1: oh dia ikuti keliling udin aku ikuti kelilingnya hanggang di oh di apa mau nih kami menganti sih hanggang dudi lagi lancar lagi ku pakainya
2: sih kan biasa lewat dija susi sih kan biasa lewat dija
1: untuk hari ini sampai jumpa aku tinggi kang keliling pada atas dudi mau usah nyakang dija
2: oh di kunci sah hanya pak keuntungan hajatan kita mau ikut cuma kan wamil kan nyakang dija kok
1: iya kan rumah izin lagi.
0: Penutupan akses jalan di luar fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tata cara penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diatur pada Pasal 128 Ayat 1 dan 2 yang disebutkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif dan harus ada petunjuk rambu lalu lintas sementara. Kemudian dalam Pasal 129 Ayat 1 disebutkan pengguna jalan di luar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.
2: Alhamdulillah doanya kebeli iPhone Ji. Aduh, ngin hoke kok di kehidupan sehari-hari kelihatan glamor, dicawa komedi ganteng jama kaya, padahal dia pandai kinyak nginjam di aplikasi pinjol mak resmi kira mido. Alhamdulillah sih, alhamdulillah.
1: Ya Allah, pihak aku beli nama?
2: Ya sekitar 11 jutaan lah sih.

0: masih nagi pinjol jone sih?
1: Hah?
0: Eh buat pinjol?
1: Astagfirullahaladzim, Medi. Bergaya-gaya memakai iPhone bangkupan ini ku jangan hutang pinjol. Apa cerita ni lah?
0: Si nya kan makato dilihat kek kek konyinya jema kaya, dilihat ternama anak sultan si makato ni hanya di cawak lama si.
1: Ya kita ngagapi bang ujung-ujung ni ku hutang dipinjol, lalu gelang ni bunuh diri. Ya gila kepo katong lagi ni ku segok.
0: Terus kepo
1: ya,
0: sih? Si?
1: Mula hoke so harus sesuai jema keadaan dan agak bergaya-bergaya kita ngasil ngahutang. Allah bapak kena.
0: Si apa ya? Apa yang beli lu si ni ku
1: ada segok? Ya kepo kan mana? Kek senangun ni ku mak kuat ngebayak ni. Agak tepat kan? Ya mula lah dan gegabah. Pinjol, pinjol, pinjol, pinjol.
0: Iya katok, cawak ku nyamang edo ya sih.
1: Mawan, aku ku cawak ku nyamang edo ya kuat. Mawan, mula dan ngutang-ngutang di pinjol.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.
3: Minamogi baru saja gamis sonji jamel lagu-lagu dari daerah Jawa Barat ya. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 22 lebih 2 menit dan kami tentunya masih menemani Anda. Kami hadirkan lagu-lagu dari Lampung ya dalam program acara Launi Debingi Kani.
2: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
4: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat di lem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
2: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Nyau potabuh, ino upotareno. Api kupatabuh ni, hino kupatakini.
0: Artinya, reaksi diberikan sesuai dengan aksi. Respon ditampilkan sesuai dengan suasananya.

0: Lonit, ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
0: Bener juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta, karena Jogja istimewa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rompat FM, suara budaya.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

0: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.
1: Lihat itu, Ma. Ada yang gerak-gerak di atas rumah kita, Ma. Kayak angin gerak-gerak berputar, takut, Ma.
2: Awas, Ma. Awas, awas. Ada benda jatuh. Kamu harus segera menghindar. Awas, awas, Nak. Sini, sini, sini, sini.
1: Ma, lala takut, Ma.
2: Tidak usah takut, Nak. Tidak usah. Kan ada emak di sini. Hah? Kok kayaknya terjadi angin puting beliung? Ayo kita menyelamatkan diri, Nak. Sini, sini, Nak. Ayo, Nak. Ayo,
1: ayo, Ma.
2: Ayo,
1: Ma.
2: Ayo.
1: Tunggu, lala, Ma. Sudah lala.
2: Ayo, dibawa. Dibawa, Nak. Ayo.
3: Angin ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km per jam. Namun, intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain. FM Suara Budaya Lampung.

0: Lampung mempunyai hasil tenun khas yang disebut dengan kain tapis dengan beragam motif. Kain ini digunakan sebagai penutup tubuh bagian bawah di pakaian tradisional khas Lampung. Bagaimana bentuk kain tapis Lampung? Bahannya terbuat dari apa? Simak penjelasan berikut ini bersama saya, Nona Karisma. Marilah kita dengarkan apa kata Ibu Redawati sebagai pengrajin kain tapis Lampung yang ada di wilayah Desa Wisata Budaya, Negeri Katon, Pesawaran, Provinsi Lampung.
1: Baik, Pindamuwaki, di manapun Pindamuwaki berada saat ini, saya tengah bersama Ibu Redawati, salah seorang pengrajin kain tapis khas Lampung dari Jejamaham. Kita sapa dulu ada Ibu Redawati di kesempatan kali ini. Assalamualaikum, Tabi Pun.
2: Waalaikumsalam, Tabi Pun.
1: Iya, Pun. Gimana kabarnya? Aku manggilnya apa nih? Tante, Ibu? Tante aja. Oke, gimana kabarnya, Tante?
2: Alhamdulillah, baik sekali ya.
1: Baik sekali. Wah, seneng banget nih bisa ketemu ngobrol-ngobrol sama Tante di kesempatan kali ini. Ngobrolin tentang kain khas Lampung yang mana ini juga udah mendunia kayaknya kain khas Lampung ini ya. Nah, kalau boleh tahu nih untuk kain tapis sendiri, mungkin buat Mina Muawi ataupun pendengar yang saat ini juga lagi dengerin siaran kita, pengen penasaran nih, kain tapis ini apa sih spesialnya? Apa nih tuh yang membedakan kain tapis itu spesial dibandingin dengan kain tradisional khas Indonesia?
2: Kain tapis ini spesial ya, kenapa? Karena dibuat dengan tangan-tangan penuh cinta barang, karena kalau nggak sabar hasilnya juga tidak memuaskan gitu. Dan harus ada imajinasi yang kuat, mereka juga harus itu apa, inovasi gitu, untuk membuat satu kain yang hasilnya nanti akan indah. Dan lebih uniknya lagi, kenapa dibandingkan dengan kain yang lain, itu karena kalau Lampung ini kan kita sudah ditenun, jadi dua proses. Jadi bahan sudah ditenun, baru kita buat kain tapis dengan namanya mencucuk atau dicucuk. Jadi tulam ya, kalau sebenarnya itu tulam, tapi kalau ini maksudnya dicucuk gitu.
1: Oh, jadi itu memang yang membedakan khasnya itu sendiri ya, Teh ya. Jadi ini bisa dibilang kain yang juga cukup rumit seperti itu ya, Teh ya.
2: Kalau ngelihat sih gampang, kalau kita ngelihat baru masukkan ke benang itu, keluarin, masukin. Tapi kalau hanya sekedar begitu ya, dia nggak bagus, dia juga hasilnya nggak bagus gitu, nggak ada gradasinya, nggak ada bentuknya gitu. Jadi harus butuh apa, ini kita harus benar-benar jalan gitu, makanya harus butuh pelajaran. Makanya kadang kalau pengrajin di sini kalau lagi bete gitu, jarang mereka menapisnya, nanti hasilnya nggak memuaskan gitu.
1: Oh, itu tadi ya, kenapa dibilang tapis ini dibuat dengan penuh cinta. Jadi ketara banget ya, kalau misalnya orang yang membuat itu lagi suasana hatinya lagi nggak bagus, itu hasilnya juga ikutan jelek ya, ternyata ya.
0: Kain tapis adalah pakaian wanita suku Lampung yang berbentuk sarung. Kain ini terbuat dari tenun benang kapas yang bermotif atau hiasan sugi, benang perak atau benang emas yang dibuat dengan sistem sulam. Umumnya, kain ini dipakai di bagian pinggang ke bawah. Adapun motif yang dikenal adalah motif alam seperti flora dan fauna yang disulam dengan benang emas dan perak. Kain tapis diberi hiasan aplikasi dengan bahan lain seperti kaca, mochi atau payet, uang logam, dan sebagainya. Pembuatan kain tapis menggunakan peralatan yang masih sangat sederhana. Semula, pembuatan kerajinan ini dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga atau gadis-gadis sebagai pengisi waktu. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan adat istiadat yang dianggap sakral.
1: Untuk di Lampung sendiri, kain-kain tapis itu ada berapa macam sih sebenarnya tuh?
2: Banyak-banyak unit ya, macamnya banyak. Ada kain tapis dari zaman dulu, ada laut handa, ada pucuk rebung, ada tapis dewa silong, ada tapis lauk linau, ada tapis balak, ada tapis cukil, ada tapis apa tuh namanya, mata kibau, ujung sarat, ada tapis apa pecah belingnya ada juga, terus gitu yang modern sekarang sudah banyak sih, intinya yang antik-antik itu ada bintang perak itu untuk khusus buat gadis ya, yang kalau bintang perak itu untuk acara mulai makanan ya kira-kira gitu.
1: Jadi itu sebenarnya juga banyak banget jenis-jenis dari tapis itu sendiri, dan saat ini juga ternyata udah banyak juga dipakai oleh anak-anak muda ya tapis modern itu sendiri. Nah untuk perkembangan tapis sendiri nih, kalau Tante lihat di Provinsi Lampung itu gimana nih Tante, khususnya untuk anak-anak muda saat ini seperti apa sih?
2: Sekarang sih Tante lihat sudah banyak sekali ya, karena sudah banyak inovasi-inovasi yang sangat luar biasa. Contoh aja di mereka itu ya, seperti di Kaulala itu mereka ke kita ini kayaknya pesanannya banyak. Kenapa? Karena buat baju gitu. Terus saya kasih dulu tuh pada pesanan 1000 piece di Bandung. Itu pakai benang-benang yang memang kalau anak muda kan nggak, kita tuh kalau kayak benang-benang emas itu terlalu terlalu cekar mungkin ya gitu. Jadi kayak benang-benang silam seperti itu dan diminati sekali gitu oleh anak-anak muda gitu.
1: Jadi ternyata antusias dari masyarakat khususnya anak-anak muda juga ternyata antusias banget ya untuk bisa menggunakan kain tapis itu sendiri. Nah sempat kesusahan gak sih itu untuk bisa memenuhi target pasar yang tadi juga sempat disampaikan bahwa ternyata ini animo masyarakat juga banyak banget, sampai tadi ada yang pesen 1000 dari Bandung juga ini tuh. Ini gimana nih cara memenuhi kebutuhan ataupun permintaan masyarakat terhadap kain tapis nih tuh?
2: Jadi dulu itu ya, Tante ini karena masih mungkin belum banyak ya yang Tante gitu ya. Kalau sekarang kan sudah menjamur nih, sudah banyak ya. Intinya mereka yang jalan seperti itu karena online ini kan sudah mendunia lah. Rata-rata orang sudah pakai HP Android gitu ya. Kalau Tante lagi jamur itu dulu ya, intinya kalau pesanan di Bandung nih, dulu saya setengah bulan gitu kira-kira selesai, nggak sih pasti selesai gitu berapa 1000 gitu. Jadi jangka 1000 itu, jadi kita nggak mungkin dong Tante harus turun per orang gitu untuk 1000 itu. Jadi kita ada apa kelompoknya tersendiri. Nah ini punya kamu jatahmu 200 piece gitu, ini jatahmu 200 nanti dalam seminggu harus ada yang sudah jadi dan kita nanti kita bisa lihat gitu. Dan alhamdulillah belum setengah bulan pun sudah selesai gitu. Karena kita ada kebersamaan yang nggak bisa bekerja sendiri sih seperti itu.
1: Oke, jadi itu berarti sebenarnya Tante juga mempekerjakan ya, ataupun memberdayakan ya, ya orang-orang di sekitar untuk bisa mengrajin tapis. Nah, untuk di daerah Tante sendiri ini gimana nih dari mungkin masyarakat yang juga pengrajin dari kain tapis ini seperti apa nih Tante? Cukup banyak kah atau ada beberapa kah atau gimana nih?
2: Alhamdulillah sih cukup banyak ya, dan kita juga sudah menjadi sentra kain tapis, dan dari mana-mana juga sudah mau belajar gitu, mau jadi studi tiru, studi banding, mereka mau melihat langsung cara proses dan hasilnya itu kebanyakan ke sini gitu, karena kita desa wisata budaya lah yang ada budaya dan langsung proses langsung ada di tempat gitu. Nah kalau dulu memang kalau dulu sih itu ibu-ibu di sini hanya sekedar sebagai mata pencarian yang bukan mata pencarian, yang hanya sambilan gitu. Jadi dia sudah mengurus rumah tangga, anak-anak, mereka mencucuk gitu, selesai ditaruh gitu. Tapi sekarang ini sudah menjadi satu penghasilan yang tidak pernah akan dilihat oleh orang lain, padahal ibu rumah tangga di sini rata-rata mereka mempunyai omset satu bulan itu kadang-kadang 1,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang ya tergantung yang mereka buat gitu gitu. Jadi mereka ada hasil gitu. Bahkan sekarang juga sudah animenya udah banyak banget, karena di luar suku Lampung pun sudah banyak sekali yang menapis gitu. Itu kan terjadi itu karena kebutuhan kan banyak, nggak mungkin dong, jadi kita harus mengajarkan orang per orang lagi gitu supaya bisa banyak lagi yang lebih menapis gitu.
1: Jadi itu ternyata juga salah satu mata pencarian juga ujung-ujungnya ya tuh ya. Nah, ini menarik banget nih, kalau tadi juga Tante menularkan ilmu kepada orang-orang sekitar untuk bisa berdaya, untuk bisa membuat tapis dan juga melestarikan itu ya, melestarikan kebudayaan khas dari Lampung sendiri. Ini ada bantuan dari pemerintah kah untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan khusus nih, ataupun untuk bisa support dari apa yang Tante kerjakan untuk bisa mensupport ibu-ibu ataupun orang-orang sekitar untuk bisa
2: support dari tadi ya. Kita juga support dari pemerintah, khususnya Bapak Bupati, kami di sini ibunya sangat antusias sekali untuk mensupport ya kami. Terus itu dari saya juga dari binaan Bank Indonesia gitu, terus binaan dari PNM, UGL, intinya universitas-universitas semua pun alhamdulillah sudah kesini gitu, dan sudah banyak yang support kita. Sering kalau kayak di pemerintahan itu kita diadakannya seperti pameran gitu, di mana tempat yang memang sudah disiapkan mereka ya, kita tinggal datang bawa barang gitu. Hal sama juga seperti Bank Indonesia gitu, dan kita juga yang datang ke sana. Bahkan Bank Indonesia dulu juga belum seramai ini, tapi mereka yang support itu ada pelatihan apa, mereka yang antusias atau mau pelatihan apa, bereda gini, mau apa, bantuannya apa gitu, oh papan tekan berapa banyak, 100 piece gitu, bisa dianuin juga, dikasih sama mereka gitu. Yang penting kita memang benar-benar nyata gitu. Dulu juga sih merintis, awalnya merintis itu nggak ada tempat di rumah ya, di rumah tante ini gitu. Gubernur, ibu gubernur, ibu kapolda dan ke rumah gitu, hanya melihat pas kita punya galeri, disitulah mulai ada galeri tapis itu, dan mulailah mereka datang langsung ke sana gitu untuk melihat gitu. Prosesnya lah intinya.
1: Jadi memang semua sektor juga sudah mensupport ya untuk tapis ini sendiri untuk tetap lestari seperti itu ya tuh ya. Dan terakhir tuh, harapan kedepannya untuk kain tapis Lampung ini apa sih tuh?
2: Ya, harapannya semoga terus ini ya, berkembang dan terus mendunia lah intinya. Jangan hanya karena pemerintahnya lagi suka tapis jadi nggak naik daun lah tapisnya gitu. Kalau enggak ya sudah dia turun gitu, maksudnya langgeng lah terus gitu ya. Terus itu kayak halnya seperti batik, intinya kan batik itu disukai oleh semua kalangan lah, siapapun gitu. Nah, dan sekarang juga kan tapis ini sudah banyak model ya, intinya bukan hanya kerja benang emas saja gitu yang dibilang tapis, tapi menggunakan benang-benang yang lain gitu kan, gitu bisa juga untuk variasi di baju-baju anak muda gitu ya. Jadi itu akan terus meningkat, dan saya sih berharap karena ini lagi penggodokan ya untuk desa Negeri Katon khususnya menjadi desa wisata budaya gitu, yang memang wisata khusus untuk wisatawan lah intinya, untuk melihat bagaimana prosesnya, bagaimana pengembangannya, bagaimana contoh-contohnya, bahkan mereka mau belanja di sini, nginep di sini gitu. Itu sih lagi digodok sama kita di situ.
0: Ada banyak fungsi dari kain tapis. Umumnya, fungsi praktis kain tapis digunakan untuk beberapa hal, seperti dikenakan kaum wanita pada saat acara-acara adat, dikenakan oleh penari, sebagai mas kawin pada upacara perkawinan, sebagai hadiah pada upacara perkawinan maupun khitanan, penutup atau pembungkus makanan, alas kepala dan alas tempat duduk dalam berbagai upacara adat, sapu tangan pengantin wanita, dan penutup punggung mempelai. Ternyata kain tapis memang luar biasa. Sebagai masyarakat Lampung, kita wajib memiliki kain tapis tersebut.

0: Sahabat FM, suara budaya Lampung.
1: Ya, Mina Mogi masih bersama kami ya, dan bersama Sikam di kesempatan Dibengkani Cinci edisi 5 Juli 2026 dalam program acara Launi Dibengkani. Kembali kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda, Mina Mogi ya. PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 4 Tanjung Karang secara resmi menggunakan rangkaian ekonomi premium pada kereta api Raja Basa yang menawarkan kenyamanan lebih bagi penumpang tanpa menaikkan tarif perjalanan. Manajer Angkutan Fasilitas dan Pelayanan Penumpang KAI Tanjung Karang, Eko Dodit Hertanto di Bandar Lampung pada Sabtu mengatakan, hari ini secara resmi rangkaian ekonomi premium kereta api Raja Basa dioperasikan. Perubahan paling mencolok terdapat pada konfigurasi tempat duduk penumpang. Ia mengatakan apabila rangkaian ekonomi sebelumnya menggunakan formasi 3-2, kini pada rangkaian baru diubah menjadi 2-2 sehingga ruang gerak penumpang menjadi lebih lega selama perjalanan. Selain itu, kursi yang digunakan kini merupakan reclining seat atau kursi yang dapat disandarkan. Dengan desain baru tersebut, penumpang tidak lagi duduk dengan posisi tegak sepanjang perjalanan maupun saling berhimpitan. Dia menegaskan bahwa untuk tarif perjalanan pada rangkaian ekonomi premium kereta api Raja Basa tetap tidak berubah meskipun layanannya meningkat. Yakni untuk relasi Tanjung Karang Kertapati, penumpang cukup membayar Rp32.000 sama seperti tarif sebelumnya. Menurutnya, antusiasme masyarakat terhadap layanan baru tersebut langsung terlihat pada hari pertama pengoperasian dengan seluruh 640 kursi yang tersedia terjual habis. Yang minta mohon itu informasi KAI resmi gunakan rangkaian ekonomi premium kereta Raja Basa.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan 3 negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya 3 negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga

Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket. Tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

Ya minum lagi lagu-lagu dangdut ya, Kadu Kamnes Kunci Jamo mengantarkan kami hingga saat ini putaran pukul 23 lebih 2 menit ya. Dan baiklah ya, ngancani minum lagi tentu ini menikmati suasana istirahat, melepas lelah setelah beraktivitas anja mahayu ya. Anja pagi kan nih hingga debi kan nih ataupun debingi kan nih ya, tentunya akan lelah dan juga Gam juga butuh ya untuk refreshing ataupun sekedar merilekan otot-otot pikirannya sambil pedom ataupun sambil rebahan ya, kemudian mengiskon lagu-lagu klasik Lampung.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
1: Emtub fotom, nemdir fotan.
0: Artinya, tinggal sebagai cerita atau sejarah dan berdiri sebagai tanda atau bukti. Bermakna dengan sebuah peristiwa, semua yang terjadi dapat diingat.

0: yang cintanya tersangkut dengan gadis talang mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Telanggang.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

tahun, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku.

0: akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Prompat FM, suara budaya Lampung.

kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli.

Mina mogi indai kanca sunyi ni hantai japai pujama gam di sepanjang kan isinji. Gam bu bisa guna putung kamu laju mau pagi jam 4.50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88.5 MHz. Terima kasih atas perhatian mina mogi indai kanca sunyi ni. Sikam, mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung, mengucapkan selamat bingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

Selamat pagi dan mengakini ikan jaso ini di Papuncingan Kuti. Sinjilah program MEPA RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Menyelenggara ko siaran sekejung haki Sinji Senin 6 Juli 2026. Anja studio sikam saya bertugas mengucap ko selamat mahayu. Selamat menengiskon sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4 FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun minamuakin daikan kesunyi ini di pamunjunganan kuti api kabak. Senang sekali kembali kami hadir menemani kebersamaan Anda dalam Helauni pagi ini untuk edisi hari ini ya, di hari Senin 6 Juli 2026. Kembali minamuakin kami akan hadir menemani kebersamaan kita pagi hari ini masih dengan rangkaian Nada Islami. Sebelum nanti kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti Mutiara Pagi. Jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: today. Mak Cik cantik kali loh pagi hari ini loh begincu. Merona nian itu warna bibir. Masya Allah.
1: Lah. Siapa nih? Ngaros kan nana. Cik nyak ducak kan ya. Mak Cik. Saya tahu lah nyak awa itu day awa itu day yo.
0: Ngaros kan? Lah ngaros kesakan kok katongnya luar ngah. Aduh, oh iya, bukan makci, aduh, jadi siapa, nak? Oh, Minan, Masya Allah, maafkan kali loh, jadi I lupa, Minan. Habisnya makci tuh cantik kali loh, bibirnya merenah mak itu, nak, Masya Allah. Oh iya, Minan, I baru sampai nih, lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah, ngaros, maknya kah sekali, nyak, cantik kupu-kupah lamon, yuk.

0: Please, no. Ai kan habis dari luar negeri, jadi ya wajar lah kalau bahasa Ai itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini.
1: Sangun mak salah kam menguasai bahasa Inggris, apalagi ngegunakan bahasa Indonesia. Kidang, dang lupa jama bahasa daerah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binon Toan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binon Toan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binon Toan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binon Toan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut

atau lelidung atau juga tirai dalam pelaksanaan upacara adatnya, baik itu upacara adat kelahiran, khitanan, perkawinan ataupun kematian. Kain kebung adalah hiasan yang digunakan sebagai dekorasi pada dinding rumah sewaktu ada upacara di rumah tersebut. Ragam hias yang terdapat pada kain kebung menunjukkan adanya makna yang penting pada ragam hias tersebut. Bentuk ragam hias belah ketupat misalnya menunjukkan sejarah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Lampung Sebatin hingga saat ini yang masih memegang sistem kekerabatan dan juga kepunyimbangan. Masing-masing warna pada kain dasar mewakili kedudukan pemiliknya. Warna-warna pada kain kebung juga menunjukkan bagaimana seorang pemimpin yang diharapkan oleh rakyat dan bagaimana seorang rakyat juga harus bersikap pada pemimpinnya. Ragam hias pada kain kebung juga menunjukkan bahwa pada masyarakat Lampung Sebatin telah mengenal adanya sistem birokrasi kepemimpinan yang sudah

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Moneh tu kau unyi ni si pasak belau ni nomad so. Ini lah nak ngeluak motor aku, Pai.

0: kerjakan ni nyak haga luah yo. Ki mobil tangga parkir di hadap ku jo. Haga luar di pamak motor ku jo.
1: Medi! Medi! Aduh di pamonde Medi. Medi, tolong segera pe mobil mu wet nyak haga luah.
2: Allah api api we ni kun banjak tangga ribut ni harapi lah.
1: Woi, tolong lihat ke pe mobil mu no api mu ni mulai ku parkir di tengah bah ku lah. Apa cakan nyak haga luah? Ki mobil pe di
2: siut ni handon ni ku angkatan ngebang nawe nyala nyilu duit mo nyak numpang markir ko dija
1: ni ku mau numpang markir ku pengen ku cawa mawat ni ku ngelhani ni ku parkir di san mula cepat ku beli mobil lah kima lahan parkir
2: ada lagi juga wana kena ada kita tangga cerit kayak sirik di macam mak cawa ko ni ku nasirik tanda tak mampu
1: lain uli nyak sirik atau nyak tanda tak mampu lah mon duit ku kaya agak beli mobil lo kadang uli nyak ngangon nyak mendak lahan parkir mula duit ku beli nyak sabah kau di pekon lah katur ali ku pengen mobil mo nyak agak telio nyak agak telio ketemu ni ku mak kena nyak lagi kena parkir di tengah bahko.
2: Kena ada jemaah sama agak sedekah sekali jemaah tetangga. Pahala mau diaku kaki jemaah mau diniku cerewet nian kona.
1: Allah, niku sama do ami ami ni moneh ngekinar ku mobil basing basing gawah. Inti ni Medi, kini ku haga ngebeli mobil yo. Angok ku pay uat lahan parkir mau mawat. Kiku ku kerjikan niku ganggu tetangga. Malah ku kena sa hadu tu pandai kam tahu di lahan susempit.
2: Jujur, kan ku beli gawat nama.

Bina Mungkin Ekanya Sunyi ini selanjutnya kami akan segera bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti Mutiara Pagi. Tetap bersama kami Bina Mungkin di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, pada kesempatan kali ini di Mutiara Pagi kami kembali hadirkan tentunya dialog pada hari ini terkait dengan makna hijrah. Dan kita juga sudah tersambung bersama narasumber hari ini, Ustadz Haji Yulianto MPDI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktunya untuk sharing ilmu bersama kami pada hari ini terkait dengan makna hijrah, yang mana ini menjadi sebuah motivasi bagi kita semua untuk selalu memperbaiki diri lebih baik daripada kemarin atau bahkan bulan kemarin dan tahun kemarin. Biasa kita suka membandingkan diri sama orang lain, padahal seharusnya kita bisa membandingkan diri kita pada diri kita sendiri yang sebelumnya, begitu ya Ustadz. Tentu kami juga ingin mendengarkan sebelumnya pemaparan dari Ustadz terkait dengan makna hijrah. Silahkan pemaparannya Ustadz.
1: Terima kasih Mbak Nana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin sayyidina mulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitan rajim, alladhina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Sadaqallah Nadim, ataukah ayat 20, yaitu orang-orang yang senantiasa memiliki keyakinan yang kokoh dan senantiasa berhijrah di jalan Allah SWT, ya, dan bersungguh-sungguh dengan harta dan jiwanya, maka itulah orang-orang yang akan mendapatkan derajat yang agung di sisi Allah SWT, dan itulah orang-orang yang diberikan kemenangan oleh Allah SWT. Para pemirsa dimanapun berada, bahwa sekarang ini sudah sering menjadi apa semacam pembicaraan, oh dia sudah berhijrah, oh dia sudah berhijrah. Nah itu tentu insya Allah itu positif secara makna, karena sesungguhnya orang yang berhijrah ini adalah orang yang senantiasa menuju dari sesuatu ke sesuatu, dari yang tidak baik ke yang baik. Kalau secara makna logotan, makna bahasa, hijrah itu adalah dari kata hajaro yang berarti adalah pindah atau berpindah lah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kalau secara istilah, ini maknanya adalah bagaimana seseorang melakukan hijrah, ya, dari yang tidak baik menuju yang baik, dari yang haram menuju yang halal, dari yang plin-plan menuju yang istiqomah, ya, dari yang malas menuju kesungguhan, dari yang tidak bisa memahami Islam menuju rajin memahami Islam, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu Allah sendiri sudah menyatakan dalam surat At-Taubah tadi, yaitu orang-orang yang beriman dia senantiasa berhijrah, ya, dengan sungguh-sungguh dengan harta dan jiwanya, dan itulah yang akan mendapatkan yang namanya sebuah derajat yang agung di sisi Allah SWT, dan itulah orang-orang yang menang. Walaupun dalam Quran disebutkan ada yang namanya ghalibun, ada yang namanya faizun, ada yang namanya muflihun. Maknanya adalah itu adalah kemenangan, kebahagiaan, kesuksesan, dan seterusnya. Para pendengar yang berada, bahwa yang namanya hijrah ini sebuah keniscayaan. Ya, kalau kita lihat sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu ternyata tidak mampu melakukan dakwah secara masif, ya, di wilayahnya, di tempat kelahirannya yaitu Mekah, walaupun sudah diupayakan jauh lebih lama, ternyata bukan di situ tempatnya untuk syariah Islam. Maka justru akhirnya ditemukan dengan tempat yang jauh, yakni yang sering disebut dengan Al-Madinatul Munawwarah. Betapa boleh juga diambil bahwa kalau kita ingin sukses memang perlu melakukan satu hijrah atau perubahan, ya. Dan makna lain juga adalah perubahan, ya. Dari yang tidak baik menjadi yang baik, dari yang tidak rajin jadi rajin, dari yang tidak membiasakan diri untuk baca Quran, membiasakan diri untuk baca Quran, dari yang ditingkatkan dari biasa baca, ditingkatkan lagi menjadi telaah, ditingkatkan lagi tadabbur, dan seterusnya. Bahwa kita ini memang tidak boleh berhenti untuk melakukan perubahan, tidak boleh berhenti untuk belajar, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu sekali lagi penting buat kita untuk memahami hijrah di dalam kehidupan kita. Cara pandang kita bagaimana, cara memahami bagaimana. Kadang-kadang kita abai, lupa bahwa diri kita ini sebenarnya bisa menjadi sebuah cerminan. Tahun lalu apa yang kita lakukan, ya. Sekarang ini 14.48, apa yang harus kita lakukan, kita siapkan supaya menjadi lebih baik lagi. Insya Allah kalau kita senantiasa melakukan evaluasi diri kita yang sering disebut dengan muhasabah, maka insya Allah kita akan senantiasa semakin baik, lebih baik lagi dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, dan insya Allah mudah-mudahan akhir kehidupan kita juga dalam keadaan khusnul khatimah. Saya kira demikian sebagai pengantar pada pagi ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengantar kita untuk mendalam lagi melalui proses pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz untuk pemaparannya pada awal di Mutiara Pagi hari ini. Kita juga turut mengundang serta interaksi para pendengar lewat line telepon 0721-269-720 atau juga lewat WhatsApp di 0811-720-7909. Kali ini sudah ada yang ingin bergabung Ustaz, kita akan angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Ini dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
2: Iya, betul.
0: Baik, kita sedang bicara terkait makna hijrah bersama dengan Ustadz Haji Yulianto, MPDI. Silahkan untuk pertanyaannya, Mas Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Mas?
2: Alhamdulillah sehat Pak Ustaz, dan Pak Ustaz juga.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat Pak Ustaz ya, sukses dan tidak disahami sama Mbak.
1: Amin, amin.
2: Ini sedikit di luar tema, cuman gak mengkurangi di tema Pak Ustaz. Mm-hmm. Yang saya gini Pak Ustaz, itu misal gini Pak Ustaz, ada seorang anak misalnya, itu muslim, tadinya muslim, tapi bapaknya meninggal tuh ya masih keadaan non-muslim. Terus ingin mengirim doa, tapi pakai cara hukum agama Islam. Itu hukumnya bagaimana? Yang kedua, misal ada orang muslim ikut tahlil, yang non muslim di dalam rumah, yang muslim di luar di tenda, tapi kumpul satu itu apa? Satu alasan itu muslim semua pasat. Nah, yang non muslim di dalam rumah itu bagaimana juga hukumnya? Mohon penjelasan Pak Ustaz. Terima kasih ya,
0: Mbak Dian,
2: selalu
0: darat,
2: mudah-mudahan
0: untuk
2: Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan ya Ustaz, silahkan untuk ditanggapi.
1: Ya inilah Alvin, bahwa sesungguhnya kita ini memang ya harus belajar terus agar tidak terulang-ulang kembali. Hal ini sudah menjadi kelaziman di masyarakat. Kalau di dalam kehidupan kita saksikan bagaimana orang tuanya non-muslim, anaknya muslim, ya ini kan kalau dia Muslim dengan non-Muslim kan putus itu, untuk tidak ada yang namanya hubungan secara keyakinan ini. Maka dalam keyakinan kita sudah dijelaskan bahwa kalau untuk mendoakan untuk dia menjadi orang baik, syukur-syukur masuk Islam, nah itu mungkin dibolehkan. Tapi kalau misalkan sudah putus, sudah meninggal, sudah jadi tetap dalam kondisi yang lama, ya sudah selesai hubungan ini. Ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dan ahli kitab, ya, mereka ya, dan musyrikin itu tempatnya sudah jelas. Maka jangankan yang namanya hari ini, sejak di zaman Nabi Ibrahim saja itu beliau akan ingin mendoakan orang tuanya dan ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika juga Nabiullah Nuh alaihissalam melihat bagaimana anaknya, ya, namanya seorang bapak dengan anaknya, anaknya kan akhirnya tenggelam dan dia merasa sedih gitu. Dan akhirnya mengungkapkan apa yang terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu bukan anak kalian gitu. Inilah mestinya memang harus dipahami bahwa kalau antara Muslim dan Muslim, ya itu kapun doanya, ya doa bagaimana kalau masih hidup kita mendoakan berharap bagaimana dia menjadi seorang Muslim, bagaimana berhijrah dari kafirin jadi mukminin, muslimin dan seterusnya itu. Tapi kalau sudah meninggal ya sudah selesai gitu ya. Itu. Kemudian kaitannya dengan kok ini doanya yang muslim di dalam, yang mukmin di, yang muslim di dalam, yang kafir di luar, itu kan kehidupan di masyarakat. Yang jelas kalau kita misalkan ada acara ini undang, ya misalkan ya kita yang undang yang muslim lah. Kalau kita memang itu adalah diundang semuanya, barangkali ini sekedar untuk menghargai tetangga bahwa kita ada acara kan. Kalaupun toh orang yang paham, dia tidak akan hadir. Bagaimana kalaupun toh nanti misalkan itu kan acara sakral, acara yang sakral gitu ya. Maka kalau yang udah hubungannya dengan akidah, hubungannya keimanan ini udah lepas itu, maka disitulah yang berlaku lakum jinukum waliyatim. Dulu kan ditegur juga ya, tahun ini ngajak untuk kita bersama-sama, besok tahun depan gantian gitu. Ya nggak dibolehkan juga, maka turun ayat kul ya ayyuhal kafirun dan seterusnya. Saya kira ini Mbak Nana.
0: Iya baik Ustadz, kali ini Dian kembali untuk membacakan ya Ustadz ya, untuk pertanyaan yang sudah bergabung juga lewat line WhatsApp-nya Ustadz. Dari Fitri yang ada di Metro. Ustadz, sekarang kan banyak sekali ya tren untuk berbagi terkait dengan fenomena hijrah. Nah, tapi bagaimana ya Ustadz cara membedakan niat diri ingin hijrah yang benar karena Allah atau hijrah yang hanya mengikuti tren untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain? Bagaimana caranya membedakan niat diri ini Ustadz, dan bagaimana pula tentunya untuk terus meluruskan niat? Terima kasih, mohon pencerahan ya Ustadz.
1: Terima kasih. Dari Mbak siapa tadi?
0: Fitri di Metro.
1: Iya, jadi gini Mbak, yang namanya niat diri itu kan niat itu aniyah fisudur, aniyah itu kan di hati. Tidak ada yang tahu kan untuk seperti apa niat-niat kita. Tetapi sesungguhnya kita harus senantiasa meluruskan niat kita, melakukan niat kita hanya li kalimatillah yal ulah ya. Bagaimana semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun toh awal-awal ya itulah proses, dan betapa pentingnya untuk terus melakukan pembelajaran yang dalam bahasa kita itu adalah taklim atau tarbiyah atau pembinaan, supaya kita senantiasa tidak hanya sekedar tren orang jilbab libayar A, ikut terlibat semuanya. Ya memang boleh-boleh saja trennya, tetapi kita ingat bahwa kita harus senantiasa yang dilakukan ini bagaimana senantiasa meniatkan hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya silakan nggak mau tren-tren, tapi yang jelas yang akan dinilai adalah bagaimana hati kita. Yang akan dinilai adalah bagaimana hati kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Pemangkar ijratuhu ya. Di dunia yusibuha amru atinya tuha fa ijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung niatnya. Dan seseorang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Siapa yang hijrahnya, siapa yang berubahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka insya Allah Allah dan Rasulnya akan memberikan pahalanya. Tapi siapa yang hijrahnya, yang niat hijrahnya karena dunia ataupun wanita yang tidak dinikahinya, maka dia ya itu yang didapatkannya. Maka niat inilah betapa pentingnya. Ya. Dahulu di zaman Rasul ada seorang sahabat. Ini di zaman Rasul ya, ada seorang sahabat yang ya, di zaman itu karena dia ingin hijrah ya, karena ada wanita yang disir, yang dia yakin itulah yang disenangi, maka akhirnya dia ikut hijrah dan sampailah di Madinah dan akhirnya keluarlah hadis ini gitu ya. Dia seorang di zaman Rasul, namanya Kasman. Dia berhijrah bukan karena yang lain, tapi karena ingin menikahi wanita yang dicintainya. Nah, makanya ini yang harus diluruskan. Bagaimana cara meluruskannya? Itulah salah satu di antaranya dengan cara mengikuti taklim. Mungkin juga salah satu di antaranya sarannya adalah mengikuti, mendengarkan mutiara pagi seperti ini. Kan ini kan setiap hari. Setiap saat, setiap hari, supaya kita senantiasa bahwa kita meniatkan hanya karena Allah SWT. Nah, ini pentingnya yang namanya untuk menjaga niat. Saya kira demikian, Mbak.
0: Baik, Ustaz. Jadi perlu sekali kita selalu meluruskan niat, kemudian kita konsisten ya, Ustaz ya. Dan salah satunya seperti Ustaz bilang tadi dengan mengikuti mutiara pagi. Masya Allah. Baik, Ustaz. Ini sudah ada yang bergabung juga lewat layanan telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
3: Ibu Maimunah di Gunung Terang.
0: Baik, Ibu Maimunah di Gunung Terang, mau tanya apa nih terkait dengan makna hijrah bersama Ustadz Haji Yulianto MPDI. Silahkan pertanyaannya, Ibu.
3: Ya, makasih. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Monggo Bu.
3: Nanya di luar tema, boleh kan?
1: Boleh.
3: Iya ya. Ada orang rumah, kan kita rumah tangga nih. Nah terus sang mertua itu sakit. Nah terus menantu itu mau ngurusi si mertuanya itu di rumah sakit, mau antar, mau jemput gitu. Tapi kalau nunggu nggak bisa karena ada bayi. Kalau nunggu cuman 2 jam, 3 jam bisa. Ya, tapi harinya begitu. Apakah dibolehkan? Apakah dia cuman seikhlas dia mau mengantar mertuanya itu ke rumah sakit mengurusin gitulah. Sekian, terima kasih, tolong dijelaskan ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Maimunah di Gunung Terang, Bandar Lampung ya. Terkait mertua sakit, menantunya mau urusin tapi gak bisa lama-lama, cuma bisa nunggu sebentar karena ada bayi. Gimana Ustaz tanggapannya?
1: Ya, terima kasih Bu pertanyaannya. Nah inilah mestinya yang namanya orang tua, mertua ini kan ya nggak tahu apakah dia hanya punya anak seorang diri atau gimana ya. Nah mestinya kalau memang anaknya itu tidak hanya satu, mungkin dua atau tiga atau lebih, mungkin disitulah ada proses pergiliran lah saya kira. Ya saya juga sering juga lah ada orang tua sakit, ada menantu sakit, ini situ akhirnya kita musyawarah, kita giliran. Ya. Kan setiap orang juga punya kesibukan masing-masing, tapi kan mesti harus dapat bagian. Nah kalau memang yang bisa lebih untuk menunggunya, insya Allah lebih baiklah kan gitu ya. Apakah nanti kita mungkin bisa mensiasati mungkin anak kita titipkan mungkin apa namanya, insya Allah kan seperti itu ya. Ya saya kira ini bisa disiasati lah ya Ibu. Nah bisa disiasati bagaimana untuk orang tua sakit, kan nggak selamanya tuh sakit ya, bagaimana kita bisa memberikan yang namanya perhatian di situ kepada orang tua kita. Cara gimana? Lah kita punya bayi nih, mungkin juga bisa kita minta tolong dengan yang lain. Bila perlu ya harus dibayar. Ya. Ada yang memang seperti itu. Kemudian yang kedua ada juga yang kaitannya dengan kita pergiliran. Nah intinya jangan sampai masa iya kan orang tuanya sendirian di rumah sakit tidak ada yang mau kan. Nah ini yang permasalahannya itu. Makanya memang harus ada kesepahaman di antara anak-anaknya di situ. Saya kira itu Bu kaitan dengan bagaimana untuk mensiasati, ini kan babnya bab mensiasati ya.
0: Mm-mm, betul. Nah,
1: ya. Kalau kan enggak mungkin enggak misalkan punya anak dua enggak bisa semuanya. Nah, saya kira kan ini harus dirembukan bersama, musyawarah bersama. Ini orang tua kita loh sedang sakit. Itu, makanya kita ingat dengan hadis Rasul, birru abakum wa birrukum abnaakum. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian, maka nanti anak-anak kalian juga akan nanti berbuat yang sama kepada kalian. Ini kan kembali kepada kita, kalau memang kita senantiasa melakukannya di masa orang tua masih ada untuk melakukannya, dan juga anak-anak kita seperti itu, saya kira.
0: Amin. Baik Ustadz, terima kasih untuk penjelasannya ya Ustadz ya. Tentunya bisa disiasati dengan bermusyawarah terlebih dahulu bersama dengan anggota keluarga. Semoga tentunya dari pertanyaan Bu Maimunah tadi mendapatkan solusinya akan seperti apa nanti ya Ustadz ya. Dan kita beralih ke line WhatsApp Ustadz. Ini sudah ada Bapak Mardi Santoso di Rumbia, Lampung Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Mau bertanya terkait niat. Innamal a'malu binniat. Kalau kita mengerjakan sesuatu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah niat itu sudah benar? Baik, begitu Ustadz pertanyaannya, mohon pencerahannya Ustadz.
1: Iya. Oke, Bapak. Yang namanya niat ini kan urusannya kita dengan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Apakah niat kita ini benar atau tidak? Ya kita serahkan kepada Allah SWT kan, wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Jadi bagaimana kita bisa melaksanakan apa yang diperintahnya, bahwa untuk beribadah kepada Allah SWT ini untuk supaya mengikhlaskan ya kepada Allah semata. Jadi, surat Al-Bayyinah di situ ya. Nah apakah niat kita ini benar ya tergantung kita yang ada dalam hati kita ini. Ini kan semuanya ada dalam ranahnya Allah Subhanahu wa taala kalau sudah urusannya bab niat ini. Seseorang melakukan ibadah apakah itu puasa, apakah sholat, itu niatnya benar apa enggak tergantung kita masing-masing. Nah, disitulah makanya inilah yang namanya niat. Maka hampir semua urusan ibadah mahdhah itu yang pertama pasti niat. Puasa saja itu yang pertama apa? Rukunnya adalah niat ya. Baru berikutnya yang lain. Sama juga sholat itu juga niat gitu ya. Ini yang pertama ini. Makanya kenapa niat ini kalau di dalam kajian hadis itu yang pertama dahulu sebelum yang lain-lain. Bahkan Imam Nawawi dalam kitabnya yang namanya Hadis Arba'in Nawawi itu ternyata niat itu ditaruh di yang pertama. Jadi ada 42 hadis lebih itu ya di situ, ternyata yang diletakkan pertama itu adalah niat gitu ya. Hadis tentang niat tadi itu yang saya baca tadi itu adalah di letakkannya dalam kitab Arba'in Nawawi itu yang pertama. Jadi kalau kita buka itu yang pertama kali gitu ya. Nah, itu betapa yang namanya urgen dan pentingnya yang namanya niat dalam kehidupan. Karena ini orientasinya kemana, nah ini tergantung kita. Orientasi kita, niat kita apa gitu ya. Kalau kita sudah menyadari bahwa ini lillah ya, billah, inallah, nah insyaallah kita niatnya hanya karena Allah SWT, dengan caranya Allah SWT, dan tujuannya pun juga Allah SWT. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya kira demikian, Mbak Nana.
0: Baik, terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Dan tentunya kita sudah berada di akhir dari Dialog Mutiara Pagi pada hari ini dengan judul Makna Hijrah. Silakan Ustadz, kami juga ingin dengarkan pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Ustadz, tentunya agar kita selalu bisa konsisten memperbaiki diri dan selalu meluruskan niat semuanya semata ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih para pendengar di mana berada yang telah bergabung bersama Mutiara Pagi pada hari ini. Sebagaimana sudah disampaikan tadi bahwa betapa pentingnya yang namanya hijrah dalam kehidupan, merubah cara pandang, merubah bagaimana pola-pola hidup kita, meniatkannya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, karena itu adalah sebagai fondasi pertama dalam kehidupan kita. Termasuk dalam kita menjalani ibadah ini, dan tugas kita di dunia ini kan tidak lain untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala kehidupan kita, maupun dalam artinya memandang kehidupan ini dan tujuan kita beribadahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah khusus sebagaimana ibadah mahdhah, salat, zakat, puasa dan seterusnya, ataupun ibadah yang umum ya, yang itu bisa bernilai ibadah. Maka disinilah bedanya, kalau orang itu memahami agama Allah dengan baik, semuanya bisa bernilai ibadah karena pemahamannya. Maka penting buat kita untuk bagaimana berhijrah, untuk memahami lebih dalam tentang ajaran kita yang mulia ini, sehingga kita betul-betul semakin hari semakin lebih baik lagi, karena kita sudah adanya pemahaman, tidak hanya sekedar kita ngerti dalam arti tahu saja, oh ini Islam ini, enggak, tapi sampai kepada proses untuk dicontohkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira demikian, dan mudah-mudahan semakin hari semakin lama, tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, harus menjadi lebih baik lagi, dan proses pembelajaran kita untuk dalam rangka menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya dan atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk sharing pada hari ini. Tentunya menjadi perhatian kita bersama dan juga menjadi motivasi kami bersama untuk selalu berbenah diri, meninggalkan kebiasaan yang kurang baik, selalu memperbaiki akhlak, dan insya Allah selalu meningkatkan kualitas ibadah. Mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk berhijrah menjadi pribadi yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Dan terima kasih banyak Ustadz, selamat melanjutkan kegiatan dan juga semoga sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu tadi tentunya Dialog Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, karena kami masih akan temani Anda untuk mengupdate informasi pada hari ini di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada. Kembali kami hadirkan Waksha pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi hari ini masih kami kutip dari rri.co.id. Kali ini Minum Wangi, semangat olahraga berpadu dengan kemeriahan Hari Bhayangkara ke-80. Sebanyak 5.745 pelari dari berbagai daerah memadati kawasan Tugu Adipura, Kota Bandar Lampung pada hari Minggu 5 Juni 2026 pagi untuk mengikuti Bhayangkara Half Marathon 2026. Sejak sebelum matahari terbit, ribuan peserta telah memenuhi area start menggunakan jersey beraneka ragam warna. Mereka bersiap melakukan lintasan dan membelah sejumlah ruas jalan protokol di Kota Bandar Lampung. Dan juga Minum Wangi, sebanyak 5.745 runners mengikuti 4 kategori lomba, yakni 1,5 km untuk penyandang disabilitas, 5 km, 10 km, dan 21 km atau half marathon. Peserta berasal dari berbagai kalangan, mulai dari atlet, komunitas lari, instansi pemerintah, hingga masyarakat umum yang antusias memeriahkan ajang tersebut. Kasih Humas Polres Bandar Lampung AKP Agustina Nilawati mengatakan bahwa Bhayangkara Half Marathon 2026 merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Bhayangkara ke-80 sekaligus menjadi momentum mempererat hubungan Polri dengan masyarakat melalui olahraga. Informasi selanjutnya Minum Wangi di pagi hari ini, kali ini masih kami kutip dari rri.co.id. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 orang remaja yang dilaporkan tenggelam di Sungai Pekon, Yogyakarta, Kabupaten Pringsewu dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026. Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi pencarian dan pertolongan SAR resmi diberhentikan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kedua korban masing-masing Agam Dino Putra 16 tahun warga Pekon Tegal Sari Kecamatan Gading Rejo dan Faris bin Heru 16 tahun warga Pekon Krisno Mulyo Kabupaten Pringsewu. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Lampung melalui dan tim rescue M. Riki Chandra mengatakan pada hari kedua operasi SAR, tim membagi personel menjadi 3 Search and Rescue Unit atau SRU untuk mempercepat proses pencarian. SRU pertama melakukan penyisiran menggunakan perahu karet di sisi kanan sungai sejauh sekitar 2 km ke arah hilir. SRU kedua menyisir sisi kiri sungai menggunakan perahu fiber milik BPBD Pringsewu, sedangkan SRU 3 melakukan pencarian melalui jalur darat dengan metode visual. Dan juga Minum Wangi, selama proses pencarian, tim menghadapi sejumlah kendara, antaranya tumpukan sampah dan batang kayu berukuran besar yang menghambat penyisiran di aliran sungai. Meski demikian, pencarian tetap berlangsung hingga kedua korban berhasil ditemukan. Demikian Minum Wangi, Waksha pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada Waksha selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Susi, tumbenian kornana beras di hulu penuh nian kodok kutu, Susi. Agam dipalah nikuna.
1: Niku so aneh-aneh, beras kutu cawa ke kutu. Iya ma api-api lah sekedah makai beras, kenya nambah lo, nambah seko penampilanku. Haga pandai niku, haga dipanya.
0: Agam dipasih niku sih.
1: Emang yang gue mau mak cerita kodok, hanya sinji kisi kawa kegiatan di balai pekon.
0: Kegiatan api, wih kegiatan api.
1: Yeh. Maknya kita doeng gomu jamaniku. Inji kan kan disinji saat nisikam ibu-ibu inji haga nutuk pelatihan sulam jalin kepang lu medi di balai pekon.
0: Api, nutuk kuda kepang.
1: Sulam jalin kepang lain kuda kepang.
0: Api nasi cai gomu mak cawa awas yodi.
1: Iya benar. Aduh nyagalapah kayak ketinggalan.
2: Sulam jalin kepang merupakan kreasi sulam yang berasal dari pengembangan motif sulam usus. Ciri khas dan keunikannya, teknik jalinan tangan melibatkan proses menjalin benang dengan tangan yang sangat detail dan sabar. Mirip dengan sulam usus tetapi lebih berkembang.

0: Lampung Tengah.
1: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
2: Ini banyak banget, boleh nggak aku makan setiap hari?
3: Ya boleh dong, nak. Semua boleh dimakan.

0: bener banget. Bukan cuma itu aja. Tidur cukup sama olahraga itu jadi bagian menu prestasi. Jangan lupa dimakan ya.
1: Dari piring yang sehat ke tubuh yang kuat, lalu ke otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi. Semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.

Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada. Pagi hari ini masih kembali bersama kami dengan rangkaian informasi menarik yang nantinya juga masih akan terus menemani kebersamaan kita dalam Hello Nih pagi ini. Masih bersama saya Nona Karisma hingga nanti tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi Minum Wangi, api kabak, semoga sehat seunyi ini. Dan kali ini untuk Anda yang lagi siap-siap untuk kembali beraktivitas tepatnya di hari Senin ya, karena banyak orang juga nih Minum Wangi ya yang kembali mulai beraktivitas setelah kemarin sempat menikmati suasana liburnya bersama keluarga tercinta ya. Nah kali ini untuk Anda Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada yang lagi siap-siap baru selesai mandi, atau juga bahkan buat Anda Minum Wangi yang lagi sarapan dulu ya supaya kuat untuk menjalani hari ini. Gimana hari ini baunya, banyak rencanakah untuk Minum Wangi yang kayaknya memang punya segudang aktivitas ya di hari Senin ini. Tentunya apapun aktivitas Anda Minum Wangi, semoga bisa berjalan dengan lancar. Nah pagi hari ini masih ditemani dengan lagu-lagu dari daerah Lampung Minum Wangi yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ada informasi yang kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda di pagi hari ini putar arus lalu lintas ya, yang juga mungkin untuk Anda Minum Wangi yang pagi hari ini sudah mulai berangkat ke tempat aktivitas, yang juga kayaknya hari ini harus berangkat lebih awal gitu ya, karena emang ada agenda yang juga harus Minum Wangi lakukan ya. Dan kali ini untuk Anda Minum Wangi yang akan mungkin menuju ke pasar ya, karena biasanya juga ibu-ibu ini gak kalah sibuknya gitu, bahkan mungkin lebih sibuk ya dari anggota keluarga yang ada di rumah, karena biasanya pagi hari ini harus bangun lebih awal, terus juga menyiapkan sarapan pagi ya, terus juga mikirin lagi nih mau makan siang apa untuk bocil-bocil yang saat ini mungkin lagi menikmati liburnya di rumah ya gitu ya Minum Wangi ya. Dan untuk Anda yang akan menuju ke Pasar Tugu pagi hari ini, Minum Wangi kami informasikan seputar arus lalu lintas di kawasan Simpang Pasar Tugu pagi hari ini masih terpantau ramai lancar ya. Dan juga terlihat Minum Wangi dari pantauan CCTV Polres Bandar Lampung pagi hari ini juga aktivitas masyarakat sudah mulai padat gitu ya di Pasar Tugu Kota Bandar Lampung. Sementara itu untuk Anda yang akan melintasi Simpang Itera pagi hari ini masih terpantau ramai lancar, dan juga arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan juga untuk Anda yang akan menuju ke daerah perkantoran ya, atau tepatnya pagi hari ini Minum Wangi depan pintu masuk Pemkot Kota Bandar Lampung pagi hari ini juga masih terpantau lengang ya, hanya ada beberapa kendaraan yang melintas di sana. Dan juga untuk Anda Minum Wangi yang akan melintasi Bundaran Tugu Adipura Kota Bandar Lampung juga masih cukup lengang ya, terlihat nih ada beberapa kendaraan yang juga melintas, dan juga ada warga, ada masyarakat yang juga tengah menikmati suasana pagi dengan cara berolahraga. Tadi ada yang lari-lari sedikit ya di seputaran Bundaran Tugu Adipura Kota Bandar Lampung. Dan untuk Anda juga Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, pagi hari ini masih dengan rangkaian informasi menarik lainnya yang tentunya masih akan terus menemani kebersamaan kita pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, kali ini kita dengerin dulu ya, ada lagu dari miliknya Zulfikri dengan Suara Kahati.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Dek, mas iki oleh proyek gede benerin jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktori, tapi kualitas jalannya kudu dikurangi. Piye iki, Dek?
2: Nah, cocok mas, cocok banget. Memang harus seperti itu mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu. Gak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak mas.
1: Iya toh maksudnya Dek, gak ngerti mamas iki.
2: Ya elah mas, masih nanya zaman sekarang mas, kita ini perlu hidup bermewah-mewahan, liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare, dan lain sebagainya. Masa masnya gak ngerti sih?
1: Ojo koyo ngono Dek, mamas ya wedi di penjara.
2: Hai, mamas mana takut duluan, belum aja bertindak. Pokoknya mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak, supaya kita jalan-jalan.
3: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.

0: Meninjau Silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga. Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti Angkon Muahi. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan simbol kebesaran adat sebagai pengikat.
1: Kerukunan dimulai dari hal yang sederhana, senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

Minum Walkie dimanapun Minum Walkie berada. Kembali kami hadirkan waktunya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, di pagi hari ini Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura di Istana Merdeka pada hari ini Senin 6 Juli 2026.